Bersama kita pertahankan keamanan negara dan negeri tercinta. Saya bangga menjadi rakyat Malaysia. Sabah, maju jaya.

0: khas dari setiap hari 6 hingga 9 pagi.
1: Baik, kita kembali bersama menerusi Rentas Segar. Telah pun masuki pusingan yang terakhir bersama dengan anda. Pusingan 8 hingga 9 pagi. 9 pagi nanti anda akan ditemani bersama menerusi siaran Bahasa Dusun Kohoi Aramaibo. 12 tengah hari hinggalah ke pukul 3 petang bersama menerusi zon ataupun segmen Murut Pakaian Mantakau Monsoi. Dan kembali bersama menerusi siaran Bahasa Melayu dari pukul 3 hinggalah ke pukul 7 malam. Edisi 15 Mei 2026, 27 Zulkaedah 1447 Hijrah. Selamat Hari Belia untuk belia-belia kita. Kita belia, terima kasih kerana bersama dengan kami para belia-belia wani. Soal gitu kan? Semoga para belia kita akan terus memberikan yang terbaik. Pastinya. Sebab belia adalah tunjang pembangunan negara dan tonggak generasi Malaysia Madani. Hai, selamat pagi Jokulis Anthony. Di kampung mana si Jeko? Jaku? Di kampung Agudon Keningau. Okay, hi DJ, hi juga untuk anda dan semua yang bertugas di konti. Untuk semua rakan-rakan, saudara dan pendengar Keningau FM, hebat joknya. Terima kasih saudara Jokulis Anthony. Semoga pagi hari ini sihat selalu. Senyum pagi hari ini, selamat bekerja, kita ucapkan untuk anda. Kehidupan kita ni kan, kehidupan kita ni lebih kurang, bukan lagi lebih kurang, macam nama itu subjek matematik. Ada tambah yang perlu kita tambah, ada yang perlu kita tolak, ada yang perlu kita bahagi, ada yang perlu kita kasih darab dia kan. Kalau yang baik-baik tu kita tambah dia, yang buruk tu kita tolak dia ke tepi, yang pahit tu kita kasih bagi lah bahan, bagi-bagi juga dengan kehidupan kita. Kita bila berkongsi, hidup akan lebih terasa, lebih bermakna. Okay, kita membagi juga dengan kebaikan yang kita ada. Dan yang pastinya juga dalam kehidupan kita ada proses pendarapan dia. Kebaikan yang kecil kalau dilakukan berkali-kali akan bertambah sesuatu yang besar. Senyuman yang sederhana kita perlu belajar kali-kali kan. Menerima setiap perjalanan hidup kita ada perkiraan dia yang tersendiri. Yang penting dia adalah untuk kita terus bergerak, berjalan, melangkah walaupun pelan-pelan. Sebab kan kehidupan kita bukan siapa yang paling cepat sampai, tapi siapa yang terus kuat menghadapi setiap kiraan dan juga cabaran kehidupan. Semoga hari ini hidup kita dipenuhi dengan kira-kira matematik yang baik, bertambah rezeki, berkurang masalah, berganda kebahagiaan. Sebentar nanti kita akan bersama menerusi Mutiara Jumaat dan 8.30 pagi nanti bersama menerusi Diari Sana Sini dengan rakan-rakan kita di Sabah FM, Tawau dan juga Sanakan FM berkongsi informasi untuk edisi hari ini dan juga aktiviti hujung minggu. Layan terus bersama menerusi Kering FM, kita bersama dalam slot Mutiara Jumaat.
0: Berbicara mengenai ilmu-ilmu agama, berkongsi ilmu agama, dunia dan akhirat, nasihat serta panduan untuk kita semua. Jadi ikuti rancangan Mutiara Jumaat ke udara setiap hari Jumaat pukul 8.15 minit pagi, hanya di Radio Malaysia Kering FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Sidang pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sekalian, waktu yang paling kerap kita berdoa biasanya apabila kita menunaikan ibadah salat, baik sewaktu sujud atau selepas selesai salat. Itulah waktu kita meminta bermacam-macam perkara kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan dan pelbagai lagi yang kita minta. Allah menyuruh kita berdoa kepadanya, walau hanya sekecil benda, kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Pendengar dan Maha Memberikan. Selain daripada berdoa apabila solat, jadikanlah juga ia ruang untuk berterima kasih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang dikurniakan ke atas diri kita. Mengakui bahawa segala yang kita ada sekarang ini hanya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala sahaja. Hatta kerajinan kita untuk beribadah juga adalah pemberian daripadanya. Sebagaimana kata-kata pujian daripada Nabi Sulaiman alaihi salam yang diabadikan dalam surah An-Naml ayat yang ke-40. Inilah dari limpah kurnia Tuhanku untuk menguji aku, adakah aku bersyukur atau aku tidak mengenang nikmat pemberiannya. Selain daripada kata-kata pujian dan ucapan Alhamdulillah, memelihara kesempurnaan solat juga adalah salah satu cara untuk menunjukkan bahawa kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kerana syukur bermakna seorang hamba menggunakan semua nikmat kurniaan untuk mentaatinya. Justru nikmat kesihatan, kaki, tangan, kemampuan untuk bergerak dan membaca ayat-ayat suci Al-Quran digunakan semula untuk sujud kepadanya. Beramallah kamu wahai keluarga Daud untuk bersyukur. Seperti kata Abu Abdul Ar-Rahman Al-Hubuli, solat adalah syukur, puasa adalah syukur, dan setiap kebaikan yang dikerjakan kerana Allah Ta'ala adalah syukur. Jadi para pendengar yang dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, hayatilah akan makna syukur itu sendiri. Zahirkan ia dengan perkataan dan perbuatan. Peliharalah solat dengan sebaik-baiknya sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, semoga kita memaknakan bacaan yang dibaca pada awal solat dengan sebenar-benarnya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya kerana Allah Ta'ala. Sekian dahulu tazkirah mutiara Jumaat kita untuk minggu ini. Semoga ia bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Jumaat itu tadi disampaikan oleh Ustaz Ismail Baco, pembantu Hal Ehwal Islam, bahagian unit dakwah dan pengislaman Cahins Daerah Keningau. Jangan lupa untuk mengikuti rancangan Mutiara Jumaat ke udara setiap hari Jumaat pukul 8.15 pagi hanya di Radio Malaysia Keningau.

0: kongsian harian bersama dengan Sabah FM, Keningau FM, Sandakan FM dan Tawau FM dalam Dari Sana Sini.
1: Baik Edwin, kita bersama dengan kawan-kawan kita dalam Dari Sana Sini. Keningau kita ada
2: Hex. Yeah, Hex di sini. Hello.
1: Hello, Tawau 1J. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Ya, Sandakan. Ini ketua kawasan ni, Maznan.
3: Ya. Apa khabar Double E? Apa khabar Hex? Apa khabar 1J? Harap semua sihat-sihat lah kan?
2: Sihat, alhamdulillah.
3: Sihat. Seperti yang kita faham, kita tiada hujung minggu. Jadi selamat bekerja semua.
1: Ya, faham. Begitu later.
4: Begitulah bahkan committed kan?
3: Ya, walaupun hari ini, hari Jumat, hari terakhir untuk minggu ini kan? Tapi kita tetap kerja. Begitu. Betul. Tapi kita mau kasih kongsi-kongsi juga semua.
1: Betul. Syukur kan? Jadi oleh kerana Maznan adalah ketua kawasan, kita bagi dia duluan lah. Silakan.
3: Okay. Ini, ketua kawasan mau bagi tahu ini. Hari ini pesta bambu hari terakhir akan diadakan di daerah Telupit. Jadi aktiviti masih lagi banyak diadakan, antaranya ada pertandingan masakan tradisi dan juga ada penilaian sulap bambu lah. Okey. Dan akan dirasmikan petang nantilah, sehingga petang nanti. Okey, itu satu. Dan seterusnya, petang ini juga akan diadakan Majlis Apresiasi Pemerkasaan Keboleh Pasaran Belia dan Jalinan Kasih Batu Sapi, yang mana akan diadakan di salah sebuah hotel hari ini pada pukul 2 petang nanti. Okey, right. Dan seterusnya, besok pesta kamatan akan diadakan. Habis saja pesta bambu hari ini, pesta kamatan akan disambut pula di tempat yang sama, di Dewan Majlis Daerah Telupit, pada 16 Mei untuk pesta kamatan. Dan untuk pesta kamatan Paitan, hari bermula sebenarnya telah pun bermula sejak semalam, dan hari ini 15 Mei akan diadakan pertandingan sukan tradisi dan juga sodop pintu tunan untuk ngadau daerah Paitan. Besok pula akan diadakan pertandingan memancing. Dan pada 17 Mei acara kemuncak akan diadakan pada pukul 2 petang dan diadakan di Pekan Botiton Paitan dan Dewan Datuk James Ratip. Okey, itu yang dapat dikongsikan dari Sandakan. Kita terus bersama dengan 1J. Silakan Tawau.
2: Baik, terima kasih Ketua Kawasan di Sandakan untuk perkongsian di hari ini. Dari Tawau, kita mulakan dengan kempen derma darah unit perubatan transfusi Hospital Tawau.

0: diteruskan di salah sebuah pasar raya di Jalan Kubota bermula 11 pagi hingga 4 petang. Dan pada hari Ahad pula, kempen derma darah akan diadakan secara bergerak di Eastern Plaza Tawau bermula 10 pagi hingga 4 petang. Anjuran bersama Unit Perubatan Transfusi Hospital Tawau bersama-sama dengan Pertubuhan Komuniti Tidung Sabah ataupun ringkasnya PAKOT, ya, bertempat di Atrium Eastern Plaza Tawau. Itu yang pertama. Yang kedua adalah berkenaan dengan program Jambori Badan Beruniform dan Pendidikan Luar Sekolah Rendah Peringkat Negeri Sabah, iaitu Zon Pantai Timur, untuk aliran perdana dan juga pendidikan khas, ya, yang mana hari ini merupakan hari kedua terakhir program ini diadakan di SK Kukusan Tawau dan insyaAllah akan berakhir pada esok 16 Mei 2026. Dan juga yang terakhir, saya ingin kongsikan kepada pendengar-pendengar RTM Sabah bahawa hari ini Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sabah, iaitu Tuan Datuk Seri Panglima Dr. Musa Haji Aman, dijangka tiba di daerah Tawau sekitar 10.45 pagi, tentunya untuk menghadiri majlis jamuan teh bersama kanak-kanak bersempena dengan sambutan ulang tahun rasmi Tuan Yang Terutama Tun yang ke-75 yang akan diadakan esok di salah sebuah hotel di daerah Tawau. Itu perkongsian dari sana sini dari Tawau FM. Seterusnya bersama dengan seorang lagi ketua kawasan di Keningau. Silakan, Hex.
1: Baik, terima kasih Wan JD Tawau FM. Kita mulakan untuk diari sana sini Keningau FM edisi 15 Mei 2026. Sedang berlangsung adalah Kejohanan Olahraga MSS Zon Apin-Apin kali ke-53 berlangsung di Kompleks Sukan Keningau. Juga ketika ini berlangsungnya pertandingan bola jaring peringkat Zon Bingkor dijalankan bertempat di Dewan Besar SK Luagan. Dan bermula hari ini 15 Mei hingga 17 Mei 2026, bermulanya sambutan Pesta Keamatan peringkat daerah Keningau bagi tahun 2026. Satu tengah hari nanti akan berlangsung pertandingan Randawi Tavantang Keamatan daerah Keningau, dan 7 malam nanti berlangsung Sodop Undup Ngadau daerah Keningau. Dua program ini akan berlangsung bertempat di Dewan Masyarakat Keningau. Selesai 15 Mei, kita ke 16 Mei 2026, Sabtu, seawal 8 pagi akan berlangsung acara sambutan Pesta Keamatan peringkat daerah Tambunan bertempat di Dewan Pisum Peruan Square Tambunan. Dan esok 16 Mei di daerah Nabawan akan berlangsung program penunaian sumbangan tunai rahmah STR 2026 bagi penerima tiada akaun bank di daerah Nabawan, dan program ini berlangsung di Dewan Serbaguna Nabawan. 7 malam esok 16 Mei akan berlangsung pertandingan tarian tradisional kontemporari bersempena dengan Pesta Keamatan daerah Keningau di Dewan Masyarakat Keningau. Dan selesai 16 Mei, kita ke acara yang akan berlangsung pada 17 Mei bermula 8 pagi hingga 4 petang, diadakan program perpaduan sosial peringkat daerah Tenem, diadakan di Dewan Aulia Inspirasi SMK Intabuan. Dan 17 Mei kemuncak sambutan Pesta Keamatan peringkat daerah Keningau bermula pukul 10 pagi di Dewan Masyarakat Keningau. Jadi itu perkongsian kita dari Keningau FM. Seterusnya ke Sabah FM bersama dengan Eclair dan juga Edwin. Silakan.
2: Ya, okay. Untuk dari Sabah FM pula, hari ini perkongsian bermula pada pukul 2.30 petang nanti. Temu bual di konti Sabah FM menerusi kita cerita, hashtag kita kongsi, untuk berkongsi mengenai pertandingan Sugandoi, Dazanak dan Songko Tuan sempena perayaan Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah tahun 2026 bersama dengan tetamu di konti Tinda Ramai Yang Berbahagia, Datuk Everitus Gungkit, iaitu pengerusi pelaksanaan Sena Sugandoi Peringkat Negeri 2026 yang juga akan bersiaran langsung menerusi Facebook rasmi.
3: Ya, 2.30 Mei petang dalam segmen Bah Ngam lah itu. Kemeriahan Unduk Ngadau juga ataupun Pesta Keamatan juga berlangsung di Putatan hari ini untuk acara Sodop Pintutunan Unduk Ngadau dan juga pertandingan akhir Sugandoi bagi daerah Putatan yang berlangsung di Dewan Seri Putatan pada 7.30 Mei malam nanti. Dan juga di Kudat pun akan berlangsungnya Sodop Unduk Ngadau bagi daerah Kudat. Wow. Bermula 5 petang hari ini.
2: Okay. Dan terakhir sekali 7.30 malam hari ini, yang dinanti-nantikan Sabah FC versus Terengganu FC yang akan berlangsung di Stadium Likas 7.30.
3: Betul. Untuk perlawanan Liga Super malam ini.
2: Ya, betul. Okey, jadi kawan-kawan,

Lagu Langa Don Aku, lagu Aku Sabar, Langa Don Aku Sabar baru saja berlalu. Nampaknya pertemuan kita akan berakhir seketika waktu nanti. Jangan lupa saudara meriahkan sambutan kes Pesta Kematan Daerah Tambunan dan juga Daerah Keningau. Daerah Keningau bermula hari ini 15 hingga 17 hari bulan Mei, sementara kemuncak untuk Daerah Tambunan berlangsung esok di Dewan Pisum Purwana Square Tambunan. Jangan lepaskan peluang anda, adikkan bersama untuk kita meriahkan sambutan juga ialah warisan budaya ini di samping mengeratkan perpaduan. Sampai kita berjumpa lagi di lain siaran, saya tinggalkan anda bersama dengan lagu ini menutup tirai pertemuan kita. Jumpa lagi.

0: aramai ba.
1: Kos limbahan boros dusun, manta jam kos siam ke Sabon, gisom jam ke hopedem duo tangadau.
2: Maya frekuensi siam nang berdama 4.2 MHz.
3: Keningau

0: susu gisam jam kodok 2 tengah dok.
1: Ieng cila minai ke kopi kabun beno kio baina aku dulu mak kopi nang kita kau minai kiti kabun ieng cila.
2: Gimana di oboy? Iya oboy. Osa nang gimat ko ngoyon tawan baina ko.
1: Iri nang kopi yo. Osa nang nak ko ngoyon tawan da baina kio.
2: Oh iri nang gisa nang dam gisombat sedapan nilo kio oboy.
1: Oh tepat kopi yo. Oh ih ieng cila. Harap pengawatan kopi aku rugiat mengilah di ko ngoyon tawan di dak ada cila.
2: Is no maka susah internet pun handphone boy.
1: Iya susah.
2: Meteorologi Malaysia kak.
1: Malas aku nak ilah, aku dah malas aku nak mengintip cincin lah.
2: Malas, oh malas no pemegina ngono pad radio kening ngawe FM harapun degari.
1: Taik ya.
2: Iya harapun degari kepailan ko ngoyon tawan orang omaya kening ngawe FM.
1: Pama. Ruputan ko ngoyon tawan.

bulan kelima kyo tadau ko mulakan pogun 2026 di ke hari belia negara kanti. Tuman udah dapat kepelan di hari belia no penting amat tok dia lah di ki umur 5 tahun gisem 4 tahun kanti. Oro ya mina pedi katalib nggak aku nak beli aja, beli aku nanti. Tadau kemulakan dat pegun menggerak belia kah di tema dau kyo, paham kata biar tadau kemulakan tekan.

Bami tiga pelan program di kapanau dadau bayan nanti ya. Mamasa da kanjur iti tapi alaan spot MSS zona pinapin it kumo 53 noh mentok da tahun bayan nanti. Dahiti da kompleks spot Keningau. Tadat bayi nanti ke pedam lima, gisam dah suap, ke pedam menombi titulan ke lima, mimpun dah jam ke turut ke suapun, gisam jam ke lima, seserapun.

Kapaylaan Gatang Dogata. Kapaylaan Gatang Dogata.

Tapi nak kita nak kepelan gatang-gatang tarau bayi nanti tarau ke lima kia. Kau pedom lima titulan ke lima. Pinala pusat ketinanan pemerunan gata Sabah LIGS. Susugatan pengasih yang meringgit walau nupada 400 sen 1 kilogram. Gata kapingan di tanah hub grade isa apa teringgit turun nupada 500 sen 1 kilogram. Gata kapingan anoh hub grade 2 apa teringgit. Pantalan grade isa apa teringgit 500 sen 1 kilogram. Kantalan grade 2 telur ringgit turun nupada 300 sen 1 kilogram. Om sikarap nupada ngasih ringgit turun 100 sen 1 kilogram. Ela no kapiga tanggata dot bayno kaya to pinahi sugu to ku insan po. Siya meringgit walu na pwede mapatusin sa kilogram gatang na susugata. Gata kapingan di tao no hub grade isa apa teringgit turun na pwede lima tusin sa kilogram. Gata kapingan na no hub grade 2 apa teringgit. Gata kantalan grade isa apa teringgit lima na pwede dua tusin sa kilogram. Gata kantalan grade 2 telur ringgit turun na pwede turu tusin sa kilogram. Om sikarap seringgit turu tusin. Ila negata-ngata dat baina ke pedam lima titulan kelima. Tidak ada kelima pun lagi. Kalau kebasanan tapi naik, ila gatang gila pengampai nahi tapi kena sami insentif at LIGS ke ya.

Kabisanan kesuaban andong. Hai DJ, kabisanan kesuaban om tabi tada koli makio kadau ti. Bah, DJ kirim salam kan tanu pengawit tensa nan tambalut kening awe FM kio pon si kau kati atum bayan akun penro ngawung ayo leti kio. Dama-dama taharo teguangan hina doalai om penro ngaw. Bainan apa tu ikamendat acanggih na teknologi toko ay sa piya radio kio ngamila magkinang auditi kasalimbahan mayadot mamugunan apa handphone. Yung mana pa itpotol dahay kio. Tapi pun pat radio.rtm.gov kakan tadi. Kau lain nohit potol at radio ngay dat kasalimbahan RTM.

loh konangku penutudan pengukab nopo ngaman oduhai kampai no menutud rinomos koyonon dit osorut ginada pemutanaman om tanah gambut miampai aiso atamangan. Id seriba akta kualiti alam sekeliling hapada mesiam turun hapada mapat tulun miso songulun dit kasala untuk danda gisom RM1,000 manji lo korikot 5 tahun teka kedua-dua dilo. Penutudan pengukap kepegawit kasaraban tagayo lisahu om keligogon kelidasan lelebina tanganak om tulun nolohing. Kewayo-wayo tawan dit okoring om alasu peposikap karaladon tapui. Kada betutut rinomos nung okitoh kasaraban pengukap peruputan tasisikap. Koyonan poserili tonggungan toko toinsanan.

Harapa ta kepelan pelembusan kuti tepi naikau itit karait da program jelajah saringan kanser ta ke sakan kakia. Kena pengamatok da watas keningau. Kau penemu alu gisam kau dua na pada mapat di titulan dot by nanti tadau kau isa gisam tadau minggu. Minggu ti sakia seminggu dot iti program. Iti Dewan Akid Keningau ketimpun dat jam ke walu telun hapad minit dat ke Suabon gisam da jam ke apat telun hapad minit dat sesedepon di tiki atap binai. Iti na ha ti persediaan te ke itaro papanahon untuk dilo penisan dit aisat kabayar kya. Penisan dat kanser payudara, kanser pangkal rahim, kanser kolorektal, kanser kabang. Pemeriksaan dat kelidasan nam negi pemeriksaan te ke saringan dat TV ngaharon negi kya. Haran lagi ika mayan dat it nugi adi iba barasan bati miampai dat pakar bedah, pakar ONG, pakar kelidasan, nagi pakar dat kelidasan paganakan agumu pahit suai kanti. Pailan ku kia untuk data daw ke iso ko pada mualu titulan kelima napa daw nga ikan sepayudara pergi babarasan diti jam ke siam telun hapa minit ke Suabon gisam jam ke siam apat napa dam lima minit. Iso kawagu hot it babarasan panamangan pengubatan di kita rulat kanser ka itu na pong jam ko hapot telun hapot minit ke Suabon gisam jam ko hapot ko hapot apat na pada lima minit at ke Suabon. Tikita dawiti manta dat ke pada mualu gisam kedua na pada mapat ngaharang awiot i pergi babarasan di tik ya i babarasan boh akan ke pergi babarasan babarasan teko i teritan dia lati bicara sihat kakak boh mandi dahai popi lembus-lembus ati ke pailan mandi kita daw tik ya. Misayit mila drumi ka titi o insanan nga alapon da drumi ka titi tabinay. Lalabi po nahit harot kabalingkangan kalidasan kya. Mantad tang anak gisom di tulun ng alohing kusay tando. Inakasawa bujang kati maloing tang anak. Kamay na pati nga insana na isa ho Taliban. Ano na kasiwatan di titi tabinay to nugyari. Suai ke ay sehat kabayar iti isa kopiohit kamayan dat it sanang iti yalo mangay kamayan dat yalo at lumabus kaya mangay rikat kumadat tulun ginumuan magigian manhak diti surupudo kalidasan kobasan mangay na po dualay pangubatan nga irin nakasari itabangutan didi agumu tulun moy pangay dihilo walay pangbatan nga jam noralan gangay kya abam ano na di kasiwatan diti hiti dewan akid sa minggu ti

Pada mak turut tulan kelima 2026 pada menam kontak penagi kaduna pada mesiam Zulkaida 1404 pada mak turut hijrah tengah puruan kuasa di Lepina Saga menggontong tanak ulan untuk miso sedap tadau di lo id duna pada mesiam kuyunan pasarili pogun kampai noh id balai cerap Al-Biruni Tanjung Dumpil Putatan Amlauting Kumoho pada Mat Telu Menara University Malaysia Sabah Kampus Antara Bangsa Labuan Tulun Ginuman Oduhan Momonsoi Nununopo Kaparagatan Ida Toguang Lapang Sasar Koyonon Tanak Ulan Untuk Man Papanaho It Rukia Om Hilal Majlis Raja-Raja Minangakun Nagi Lang Pupatatap Tadaw Raya Korban Nopo Ngatumanud Dit Rukia Om Hisab Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Popolombus Untuk Tutuang Dilo Timpu Kaisa Zulhijjah Om Kohopad Zulhijjah Tadau Raya Korban Dit Pinatatap Maya Radio Om Television

Itu mereka kau hal tahu itu demak keringau kau jam kedua nanti demak keringau jam kedua pun lagi kesalimbahan boros dusun. Kepesanan kembali tu aku lagi demak ginongau di tit kesalimbahan keningau FM kau pun sih tu memilih demak ginongau dahai. Adi kawawa gua kia nak apa nawit konsert walun hopot turun hopot ganti dot RTM untuk tuang dot suap keselimbau iti konsert dot Maya TV 2 kalau suap kepada mana di titulan kelima jam ke siam dot tuang kia tapi naik

misa pa ko ako kapailan iti da palambusan ko. Iti na po nga karay iti nagyari pangapalayan da subsidy yuran pimbalajaran mentok datang anak autisme 2026. It mantadot it kaupisan ketundunan te kejabatan kebajikan masyarakat iki atau pinaiko. Kotimpun da tada ubay nanti ke pedam lima di titulan kelima gisam dat ke pedam lima tulan ke turu milah da imang apalai di tit subsidi yuran pembelajaran autisme 2026. Misait milah dat mangapalai na penting nga it magigian Malaysia harot kad OKU. Magigian Malaysia ang tanganak autismo na po nga it mangigitat kad OKU kiumur isiribada po ng 8 taon katikyo. Konwan dat it sampaganakan akuri mantad ke no guarantee aku lebih mantap ada 5,000 sebulan. Amiti na po pengupan di tinga kigatang dat 1,000 ringgit insan tahako kyo mantok dat papagaan dat nugyari iko sa pimpalajaran mantok dat tikit anak autisme di miloh dat kanud di. Umtumano dat kapailan tiga tapi naiko matakot kapailan statistik babas wagu tulan kaapat daton bayno tulun autisme dit nakasurat miampai JKM idpointong kapagun na panga siam na padam siam na ribu apat na hatus lima na padam siam matulun gumuk kapiyak ya.

pisanangan kuma toisanan yoho I priska pilakun kanotoko mokinongo diti kosalimbahan boros dusun keningau FM kuhoy aram.

Dut Kentalangan diti Kementerian Pasakayan om Kementerian Balajaran diti program na penting nga iti na pinapanaw kasusuhut dit kepemadulian dat perintah kuma dat it kabalingkangan sasumakay motosikal itangan susumikul dit ingat lesin kyo lalabi kaya nan labos kakadayan amirino tingkanan na po dit nga penyediaan dat panhakan na lesin dit otopot sway kapapayang kawas dat kapurimanan om nagi ano di may dat menudukin dah dat ketenudan dat undang-undang talun-alun ita nga dat kemulakan ngay lalabi na iti susumikul. Ang program diti po panahon itpentong kapagun mamarikat gisam dat ihantalan na po tibo nga gisam dat 6,000 susumikul upampay kapabian lobby dapat namalo titik 5 riyong ringgit. Itanggungan po yung panudat perintah kat tumanudat kayong talangan ditik ya.

Kailo penangku, pulau sebati kiduata setawau nopo ngamilang dat pulau miampat Indonesia, papazili pulau nopo dilang ngaki kesuayan, akan nopo kekawayoyan masih dan magigian daw, nganagi kekawayoan geografi, itu pitangkian pulau dila kuma dua pengguan. Magigian Malaysia, it pulau sebatik nopo ngak lebih 2.000, it pengian it lebih hapat of dua kampung.

0: FM.
1: Kuhoi, arang mai bo.
2: Kanu mo pino, kosong limbahan bo susun. Kuhoi FM.
3: Pon si kau kumari kau itu kakali penrongo di ti radio Keninga FM. Inang kau kena potim pude bai no. Kumari kau di termasa-masa popo hibok sesakayon kya. Intan ta andi kau ser popo hibok sesakayon.
4: Amaran kau pasal narmit ku mantadi mimi kapi saran kesaban kumari di jejerin. Alansan elidas tina, elidas pemusarhan. Ampun sikau kumadika DJ itu kasar dat mengambelut dahai. Titi dumo kasih. Ampun sikau ni kumadika tepi nai.
5: Kepenang udah kaya udah sinding-sinding di sini tangan ramai. Miampai lagi kepeilan ngayat pelambusan kaya tepi nai. Agak ya konsikahan tu memilih kau mungkin udah hai ke suabon bayna. Pengambal toko yunong gak kono.

Kebisanan dan salam Malaysia Madani Mia Pai Dohan Bai Dayung Kitid Kabar Keningau FM. Siam pakej keraja talun alun tagayapan Bonyo Sabah Fasa Isa E pikikirod apongon diti insan-insan at kapasanang memaguna talun alun it pagunditi. Nabarasi kumadu Menteri Kerja Raya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan do pakej dit kompit napanga WP Isa, WP Telu, WP Apat, WP Turu, WP Walu, WP Hopo, WP Hopo Demiso, WP Duo Napa Dem Siam, Om WP Telun Hopod. Datuk Ahmad Rinubad magaganu kabar dit kepongot minai tombului id kopisan kerja raya Sabah id putatan. Iteraitan suai nak intalang di Datuk Ahmad dat WP Enom Om WP Turu pikikirat ukaban untuk tulan ke Turu diti di papiramut dat putatan kuma id menggatal miampai tagal dat kawaya id kakadayan kota Kinabalu. Namut dila mentok fasa isobi kerajaan kepondolihan utility di company kehompit bagal dat Sabah Electricity kopisan waik Sabah Am Telekom Malaysia noko timpuno serad na selesai ithal kehompit kepemilian subcontractor. Ipun syarah tetut Fakulti Pengubatan Nom Sains Kelidasan UMS, Profesor Madya Datin Dr. Norkiah Arsat, nakapangaran da Sabah serat nasili tokoh jururawat pendidikan bagian kebangsaan 2026. Pengungkapan dila pinatahak kopihan dat pemeramitan tadau nos bagian kebangsaan id Longkod Convention antara bangsa Putrajaya PICC. Ditungkap pinatahak di kumaduat Menteri Kelidasan Datuk Hanifah Hajar Taib. Dr. Norkia di pengkerajat lebih telun hopet tahun id kaganaan nos reitan dat bebas agumukinong hupan kumat keburuan belajaran nos penerukan om kepemeruanan profesional id pagunditi om Malaysia. Isia sanggulun lagi dit mengukap kesiwatan kumad nos Sabah menguput belajaran kumad bagian di lebih akawas untuk dit keganaan dilo kakal pedau sungkurut kanut kesiwatan belajaran akademik. Sesuai ke aparagat id keganaan akademik id UMS, Dr. Norkiah nakampai lagi id penuridangan keisahan nos Malaysia Pegun Sabah. Perintah Pegun dat baino mama semenuriuk dit atag subsidi walai ke peguluh mentok menghub magigian dat kanu tianan sendiri. Minabarasi Menteri Perintah Nokoinan Om Kawalayan Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif dat mama sedintangan dat ginumud subsidi peglud awitan kumait kabinet pegun mentok kesagaan. Nabaras di siati kumat magaganu kabar dit kepongat binangirikau dit mitingan puruan mamalan ekonomi pegun id kota Kinabalu. Kadisya perintah pegun papagirat nagid palan keburuan struktur pegun om watas mentok menantu keburuan lebih aulud om katanud kegunaan timput baino. Damutila nak intalang di Datu Arifin daturang undang-undang penguludan linaminan om kawalayan di Tuagu Pinasaga pikikiro nagi kepegirat pengumuligan memelid walai om penguludan hartanah strata. Penerukan mama sepapanahan pepanahan mentok penguludan dat elaun puruan kuasad kemasyarakatan suang kekadayan JKDB Moid Piagalon miampai JKKK. Kerait mitingan dila Datu Arifin Minaboros dat lebih apat nhapod projek keberuan kigatang kira-kira 4.6 bilion ringgit binasaga id mitingan dit papanahan tikit tulan dila. Namut dat lebih 5 nhapod pengapalayan pinagi babarasan papampai sektor kewalayan pemerunan om ketembuluyan. Ingkurapan nabaras di Datu Arifin dat 4.8 projek binasaga miampai kikaturan tumanu dat zon keberuan Komite Technical Agency om kesagaan bagian kikuasa nokoyanon. Kadisya mitingan di papanahon tikit tulan dilo papanu tikit pengapalayan intangan lebih aserisid om menghub dan papasikap kapapanahid projek id pagunditi. Bisa kadungan di pilitan ketinanan Lawyer Sabah Law Society SLS menyampaikan kopisan Immigration Malaysia JIM Sabah di lembusan dat popogirat. Maya ketembuluyan tapantang di Presiden SLS Datu Muhammad Nazim Maduarin kuma dipotunu JIM Sabah Datu Syarifah Siti Saleha Habib Yusuf id Kota Kinabalu. JIM Sabah mayat kentalangan id Facebook binapoiloh dat ketembuluyan di lok nepo ngatinggi saman dat SLS untuk kupagirat pirumutan profesional om kupagirat pisokadungan id piolitan ketinanan lawyer om kopisan immigration. Wakon di lok hampit undang-undang immigration keputusan om penguludan.
Suai ke ilo ketumbuluyan dilo mentok nagi mogi boboros hal ngait ke hompit Proceeded Immigration papampai ketinanan lawyer id Sabah omekianut ke intalangan karait ke turan bobos wagu karait tet visa pomit kumaraja om pengopilan dit au pasagaon dot sumuang. Kehamban Mahkota Bonyo dit binuruan di Tengku Mahkota Pahang Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah nakalantai nakarikot itimpak Nulu Kinabalu. Exco Komunikasi Multimedia Kemulakan Sport Om Ketinanan Okon Perintah Pegun Pahang Fazli Muhammad Kamal Minoboros dat ekspedisi kihantelon pepegirat piramutan itpialitan dat Sabah Om Pahang suai kepopoin tutun karalan dat kepesion olidas. Apa bayan dilo mentok nagi papain tutun dulu kinabalu sebagai dreketan ketombuluyan om spot tawagat sempomogunan. Kota nudan ditongku makota pahang dit aparagat dat spot tawagat lansanan dat asili pemitanan kumatinimungan kemulakan dat lebih daparagat ida babayan om menguyatinan. Namun dilo rinaitan ditongku hasanal dot mengaitakan dulu kinabalu isanamayan dit kerohian kepiodau. Kadisi lebih dasanang datumakan dulu dilo nungpira dan dit Gunung Tahan dit bobos asusa nombalan daud tumakad. Mentok di Tengku Hasanal ekspedisi Mahkota Bonyo okon nopoko kesiwatan dat rumubad megigion nga isat kombalan wagu tumakad nga popobas nagi karalanan kepesion olidas om oporekis. Rinayaw nagi disi akolumisan dulu kinabalu kampaina itwayaan dat tumakad om tiyanon id panalaban dit osonong om kanu mamagayat lobid ogumutu tumambuloy. Alansan di Tengku Hasanal datinggi samaan papoin tutun dulu kinabalu sebagai durikatan ketombuluyan om pentuangisan poing ngamit sempomagunan man poing kawasa pokopio itimpu drumikot. Hingga kanut kabar keningau FM nulu di Hekta Zaimit om pinadalin mentok keselimbahan boros dusun. Salam Malaysia Madani.

com teka ista nasabah security command isa agency ketingali ganit mangulod akaraja id zone atingali kesilahan Sabah montok memegumpi o manamong kapantangan pogun kontolon ida timpu tanaruk nopo nga montok manantu koyonon kesilahan Sabah kakal atingalig otoronong om apantang montok mamalantoy kontolon id timpu taniba montok mangulod karaja ketingaligan maya poin penuh om kiwaya id piolitan tansanan agency hontolon penuridangan eskom nopo nga montok menoribau pagumbalan ketingaligan mengilag karatan dumarapos pogun om memagompi magigion om kogunan pogun ketingaligan tomungan tokau tansanan.

Edebani tapi naik ke jam ke pada misa pada 2 minit terhadap kesuapan hiti takonai jam ke telu jam tahuri pada giti keselimbahan boros dusun ke. Apa pesan jam ke pada 2 tengah dau. Apal kasesari iti kesuapan tarau ke 5 di apa bayan tarong odok ayu datinu jam ke pada misa telun hapan minit. Iti simfoni rohani kerongau ke udah pergi beberasan tadau ke 5 hiti ke. Yang pai di Mam Kifli Yasoy.

Bersera dari Ketulan Kelima, Pegun Sabah memaramai tadau keamatan. Isa keramaian tungkusan dit pepi isa dati taisanan. Miampai dau menghitung tinaru. Ugama emnantadon. Megiti timung tokau, megilangkan dasan ginawa. Mayat sunduan pisempuruan om keternungan. Megiampai tokau, memaramai keamatan 2026. Mayat sinuau, kaubasanan. Om megi sesuai takanon. Ramai keamatan 2026. Menuai perpaduan, meraihkan keharmonian.

0: oleh Rohani. Kesilimbahan Boros Dusun mendekat tarau kelima. Jam kau padam isa telun haban minit ke suaban. Gisam jam kau padam dua tengah dau.
1: Tapi saya rasa sahabat kapi selalu tahu aku tidak pabayan. Pembahasan tarau kelima ada tarau baina. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Tuan Imam dan sahabat baina.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh DJ Jirin.
1: Selamat lidah si matuk ya.
2: Alhamdulillah.
1: Kayak lidah si matuk rasa gena. Selamat ada apa nanti harap perbuatan bagi ya. Di tak karai titik idah kan ti. Idah karai titik idah Tuan Imam. Pira ot linai dat timpu dat idah kuma dat konduan di tenang kiadan negi napatayan dat keruhang negi hikmah dau.
2: Masya Allah, DJ. Mudah-mudahan memang tak orang lain dat keruhang di tengah sana kami datang nam.
1: Insya Allah.
2: Ya, memang miar datang nam tak orang miar dia lagi.
1: Insya Allah.
2: DJ itu nak kami idat tinggal kami nak timpu. Dia kena. Timpu nu di iduanan dat keruhang tak. Komen apa di itu ni ada? Tentu nak pentingnya onuan dah timpun eda telua bulan. Di komen dat in telu it aborusid mentedit siau i bahasa tak kena pengai di pandatan dah. Jadi nanda. Semakin dah kan? Oh ini nanda. Jadi in telu in tingkur toko malam mengirat deka. Contoh bianam ni ada. Cara kiran kori kata dia tidak mengindah dari ke haid. Okey, apa rusia haid pakai kiraan iso kori kata nak kawagu haid apa rusia kawagu dua no kori kata nak kawagu haid apa rusia dikin telu kia dia amilan amilan no amilan aku mabin kawagu itu aku mabin no. Bakal napa di keruhang di napa tayan desawa hukum napa tinga suai pingkura hukum napa tinga apa tu ulanam apa dat tadau.
1: Oh apa tu ulanam apa tadau
2: irinan
1: suai kaman tadi
2: ini ada
1: ini ada
2: oh irinan jadi apa tayan napa nad sawa negeri di masjid apa tu ulanam apa dat tadau.

0: hikmana pedinya ke pemuriman ke pia ikaruhang dat niduana na karuhang akan kai kemen dat nge on das dat napatayan gasaw waro mabagalir na audhu billahi min dali masayaw astagfirullahalazim deje nukuro tu wara iddad ti iddah na pedi bagal di ti nakapiada iddah na pedi nga kemen takut timpod amilam miguli
1: kawago kiyo
0: kawago dala dirin
1: dirna hikmah daw
0: dirna hikmah sundung padat kadang dat ko nugari di ko kuwati datan dat dat dila i komen tako dat ko wusu ti datan dat dila komen dat oh cerayan kita ka oh telak saya telak kamu ka nga Islam na pentingnya ada mata ko na pentingnya onwan tako pakasahan harin no komen tako dat
1: kesimbayanan
0: kesimbayanan dan no mamusoraw tako bumuli te ka awo magal na pun na dano inawi na tempo talo bulan ka tiga kali suci ka amila pemiguli nga waro mati ya nga katanya dapat dia mati talo bulan hindi eh lang ada na ko nadi ka eh kumawin nadi
1: oh
0: ikawin kawago
1: kawin kawago ya
0: kawin kawago kiri na narbiji
1: sekiran na pun na haraginaw na gumuli ka ako diit ka ruang daw tay ka kiginawa dat mga ngay ka ako di ka ruang daw nga piyampura at pumili okay. To ni ma'am man pa na nagyan di nika tay ka piyampura okay.
0: Tapi na ikot tensana ng TJ nagi sebelum dat awi ti tempo tiga kali suci tay tolo ulan iridik ya sebelum dat awi tempo di amilan pagulian yan na rujukan.
1: Oh.
0: Rujukan. Jadi prosedur tako na pedik ya nga perceraian bila lapas cerai minta ko mahkamah. Jadi puan tako na net tua id ngari di ijain mga rujuk tako nga mga ito ko mahkamah.
1: Oh,
0: bige. Waran na surat na minta ko net tua id ijain. Jadi waran na atin na surat. Nga awi na pun na tempo di nga memang dat mahkamah syariah na pernah man dat menun atem dat kumawin ko pwede makawagun tika na kor nabi na tempo ka de jadi irin na jadi irin na kami yung takon na kura tu wara wara bulan oh. Kepiadaan na pwede na kura tu wara edda ka oh. Sundung na pen na daradit abuka ginawam apo di manan takaw dat
1: muhang kawag
0: muhang kawag
1: o puso ko di
0: o puso ko di man arubatin di mala ka nga de amila takaw pan kum at amila takaw amila pag kumuli
1: oh mudi
0: jadi saron takaw talak na pentingnya dua it amila takaw mga rujuk tay papaguli datan na kuruhang talak satu amila takaw papaguli talak dua amila takaw papaguli nga ikatalo na pagdisiyaw na nagkagtidijajirin. Bye-bye ka. Amila ka pagungulin madijirin. Amila nga. Kumawin pa na.
1: Italak tiga digi.
0: Oh, italak tiga. Amila, gumungulin di ka. Amila ka. Nga. Kakawin pa nagkusay suway.
1: Itondo.
0: Itondo.
1: Oh.
0: Nga, oh, kadid kang kiyadan kawago di kusay. Oh, de, sara-sara. Ano ka? De.
1: Kamayan dat kapitan diyan pana it sigar angay kusay swayam ngayon nung naging nakago kawin na nga oha kan namuhan
0: ilinan na nga syarat na pamakabiyad di ka dalam hukum fekano ka mesti kapamuriman ni sawo kapamuriman nagi ikaruhang no ikapidudon na nakapiyad isyaw di kawo di tikat dagadat kamarsbarsa mesti misawa kapiyad misawa-sawa ilinan na
1: Bami kan opiat penuntukan tega penembarasan data daw kelima pansikau bisa penembarasan dit sanang kopia kapahara hadat pemusarahan kapahara dat penuntukan pada sanan makinangau di tit radio kunia FM dat ka sabay bena pansikau madika Tony ma
0: oh megala padika DJ Jirin
1: nupakagot penuntukan tika penambarasan dat minggu dan bantal kadali huay menikita daw kelima di jam ke habadu misa telun na pad minit dat kasabat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh

Simfoni Rohani. Awagatan aku dosaku, ngak suerad piagalanku rahmatmu ya Allah, lebih agayo ot keampunanmu. Imam Syafi'i. Simfoni Rohani.

Ya, tapi dah kawit itu kawit segmen Simfoni Rohani Kesalimbahan Baros Dusun. Di tenu orang awat pergi peperasan terau ko lima kyo. Yang pandai kita sinding nasid. Heti tak kono di galim pupusan deti kesalimbahan baros dusun deti haro dua poh sinding da tarong au deti nuti sinding nasin. Pagulu da tumang kiat kia, tapi na kau insan po pon si kau kumado kayu mina kinang au manta deti nu poh gisam dat bay nanti. Tila mesen no, da miampai di kening au FM kesalimbahan baros murut deti nu miampai kau di DJ Iza. Sinding nasin po pasaro kapatayan mantad anak dua kundasang am nagi mantad dat zihan tabuh. Mamupusa ka sa limbahan Boros Dusun kasuaban ba natin may aritita babayan Simfoni Rohani. Abaham gisam dot kapi rungaw kawagugit at pinay ko hinakopo.

Assalamualaikum kan saya nak orang itu nak suku takkan orang orang kali mau orang minggu itu ya hino. Apa ram lima hari bulan sila kali mau ruang hari bu ruang apa ramonom. Ahondo rungo param tulu Zulkaida 1400 opor am tulu hijrah. Ampah kakak kosong napo rajam kau param roh operam talung aminitra tangan noro. Paha kataka Islam aparalan rah sembayang fardu zuhur alibung no keningau am ahondo ralibung in tokon no. Kan saya nanti ngasraman paha kakak kapah mbota kapo kawi. Au DJ Izzah Rayus Asi Simpung amarangan ramuyun. Raka salulaan rahu numurut ra'oro hitu sukura jam katalu ramai. Pengkonangan darangan angka raja rarai tuli raka salulaan rahu numelayu rentak segar. DJ Hex tinumalimpun rajam ka onom sukura jam ka siam rah susuam. Amsin menuhin abahu rangan angka raja DJ Maida raka salulaan rahunu dusun ku hayar ramai bawa intara jam kasiam syukur jam ka operam roh rarai tuli. Ampah kaka kosonapo akaya takara lintas langsung solat Jumaat rah masjid at-taqwa keningau. Ampa kakak Rayus takapo ang kiningwara rimbay kinawan huang rimbay rirus di Rafael Iloris Spency Christine Anjun. Kening FM hebat syoknya.

Ya pahaka ka reno pasuku ko pera mayon kinavalo no kawanan ra oro hitu intora met Malaysia. Bawal no kawanan dalibong no keningau solo rasuswam nang uluras na suangan intok. Mai amlondom ang ulo nung palakrah kula-kula intok. Lasunoro, rongo paramtalo suku talongo paramtalo darja Celsius. Kosong dari bungno tenom solora susuabi kanangulu, mai angulu anung palakra kula kula intok kamlondom angulu rana suangan intok. Lasunoro rongo paramtalo suku talongo paramtalo darja Celsius. Kosong dari bungno nabawan solora susuab nangulu rah kula kula intok. Mai angulu anung palakra kula kula intok kamlondom angulu anung palakra na suangan intok. Lasunoro rungo paramapat suku talungo paramapalu darja Celsius. Amkosa nalibung nu tambunan solo rasusua wika nangulu, mai angulu anung palakra kula kula into kamlondom angulu rah naswangan into. Lasunoro rungo paramtalu suku talungo paramtalu darja Celsius. Hitung api natutun kuramayon babal nukawanan ra oro hitu intara kopisan meteorologi Malaysia.

0: Taskira Orokalimo Ambayar Ustazah Fibriani Baulun.
1: Bismillahirrahmanirrahim walhamdulillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan sayan rasiung nupahaka pahaka muslimin am muslimat. Selawat am salam pasukuan taka rajunjungan taka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukur rangan-rangan am pahaka-pahaka anu. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yakul khairan aw liyasmut. Maksud natu pahaka ka aun kaulun beriman ra oro akhirat maka ahayam poyo manyak ayam onsoi kando po rahuon onsoi poyo solor ika ahayam. So mi pahadis itu pahaka ka al muslimu min salimal muslimuna min lisanihi wayadihi. Maksud natu pahakaka sangulun muslim onsoi angiwit ra muslim vokon raralan onsoi hino am asalamat into rarila am longon rilo pahakaka kawe muslimin am muslimat into ra karuo hadis itu anguwas ditaka kawe aun kaulun beriman ra oro akhirat ahimpin iso ra huang nupahaka pahaka vokon ika buli apakah rul rahuang ulun. Dan dalam nu hadis riwayat nun Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nambala rukun iman paling aturuk yohino beriman ra oro akhirat. Sebab no beriman ra oro akhirat tu salaka percaya yakra karusakan nu tanak timbalu tu. Numahu. Tapi setopot no beriman ra oro akhirat tu anguwas ditaka kawi ra kinavalo valon taka ratana timbalu tu. Sebab semua kinavalo valon taka ratana timbalu tu iwiton taka numahu rumampak ra Allah. Kono po ulun kapio pocea ra oro akhirat tu pahakaka ailong taka koson pakuan no apakon soy ra aklak no. Apandai iso ahimpin ra akhlak no? Am apandai iso ahimpin ra huang nu pahaka-pahaka am rangan-rangan no? Ika ihondo iso pakarul ra huang nu ulun wokon. Aka sadar po iso ra kinawalo na hino alat, istighfar iso, am akiasi iso terus ra ulun hinile. Pahaka ka muslimin am muslimat iningan Allah. Mindahu takapo, itaka hitu beriman ra oro akhirat. Tapi rila takatu ala rom apakah rul rahuang nu ulun wakon maka setoput no rahino pahakaka sino pemasalah nu huang taka ika piyo kapiyo huang takatu beriman ra oro akhirat. Pahakaka muslimin am muslimat rila takatu anugrah paling alami amburok tinakan nu Allah ritaka kono ra zaman digital turaino pahakaka aun rahuan taka ra media sosial ika bahu akawal taka kawi nu komen taka ra tinul kawi nu komen taka tinulisan taka ra media sosial berunsur fitnah am ahum bolok ra ulun wakon kawi hiano pahakaka ra padang masyar linapo kivalain taka nu Allah kuna pio itaka hitu kapio-pio beriman ra oro akhirat pahakaka kando nga keberanian taka mindahu lalayau rawayah nu ulun wakon apalagi nu kawi rahu takahino kando winal nu ulun inum bolok takahini leh ahondo pira longon takapahakaka longon takatu ika buli taka angalap rahak nu ulun wakon ika buli taka ambal ra keganasan ra ulun wakon ampakai ra longon taka kapio peyo takahitu beriman ra ro akhirat bahakaka nando keberanian taka ambal rakina walo alat konohian intor raka ruo hadis itu pahakaka alansan auri taka kawi kono pio sebelum hitili sino huang taka alat apakah ruol rahuang du pahaka wokon ulawin taka no kina walo hino huangon taka pat nu dunia tu hancur nu mahu berkumpul taka kawi ra padang masyar kawi kina walo alat binuni taka rawoi taka ayah ratanak timbalu tu balai nu Allah kawi rahili kami pahakaka. Sino pio kesempatan taka berubah. Asau kera ulun ka pio-pio beriman ra oro akhirat. Alapun taka peluang itu pahakaka. Aki asi ra ulun pernah kinalat taka. Ulun pernah kinulalat taka. Muslim sejati tu pio pahakaka. Ratung neratana timbalutu. Anak ra kan sayan. Am ketenangan ayah. Ra ulun fokon. Kami sama-sama taka muhasabah diri hino am kawang am longon taka tu saksi numaho kinawalo onsoi binal taka ra dunia. Hine ak wilin pasukun kuramyun pahaka-pahaka ku kawi iningan nu Allah. Aki makasih au ramyun nu sino payo rahu-rahu alat intorakon lari ngamyun. Awar umur am insyaallah. Aku huma takapo rahileh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sekarang kita ikuti siaran lintas langsung sholat Jumat dari Masjid At-Taqwa Keningau bersama rakan penyampai Syukri Mahmud.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syahri sadri wa yasir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Terima kasih rakan setugas DJ Iza di Keningau FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua pendengar Keningau FM yang mengikuti siaran langsung ini. Syukur Alhamdulillah saudara, hari ini hari Jumat, penghulu segala hari, 27 Zulqa'idah 1447 Hijrah, bersamaan 15 Mei 2026 Masihi. Sekali lagi akan kami bawakan siaran secara langsung sholat fardu Jumat dari Masjid At-Taqwa Keningau. Dan insya Allah hari ini rakan pendengar, khutbah akan disampaikan oleh Imam Syahilmi. Seterusnya akan mengimamkan sholat Jumat hari ini. Dan Bilal yang bertugas hari ini ialah Encik Zulkifli. Baiklah rakan pendengar, kita terus saja ke ruang sholat untuk mengikuti azan yang pertama.

0: اللهم رب العالمين واشهد ان لا اله الا انت محمد رسول الله انك لأكبر.
1: الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah tadi azan yang dikumandangkan dan sekali lagi kita bersiaran langsung dari Masjid At-Taqwa Keningau. Keadaan di dalam masjid pada ketika ini sudah mula dipenuhi oleh para jemaah. Saf-saf di hadapan sudah mula dipenuhi dan khatib Bilal serta para jemaah sudah pun mengambil tempat dan masing-masing sedang menunaikan solat sunat dua rakaat. Sementara menunggu apakah intipati khutbah Jumaat yang akan disampaikan oleh Imam Syahilmi, marilah kita memperbanyakkan amalan-amalan sunat ketika hari Jumaat. Amalan-amalan sunat seperti mandi sunat Jumaat sebelum ke masjid, memotong kuku dan merapikan misai dan janggut adalah sebahagian amalan sunnah menjaga kebersihan dan kekemasan diri. Memakai wangian dan pakaian terbaik juga adalah sunnah yang disarankan. Wangian yang harum dapat memberikan keselesaan dan pakaian yang terbaik bermaksud menutup aurat dengan sempurna dan bebas daripada kotoran dan najis. Membaca surah Al-Kahfi juga disunnatkan ketika hari Jumaat. Berkata Imam Asy-Syafi'i, dan disunatkan membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat dan pada malamnya, dan disunatkan untuk memperbanyakkan doa pada hari Jumaat dengan ijma' ulama. Kitab Al-Umm. Daripada Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesiapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, Allah akan menerangkannya dengan cahaya sepanjang masa di antara dua Jumaat. Riwayat Al-Hakim, hadis bernombor 3392, dan riwayat Al-Baihaqi, hadis bernombor 5996. Kita juga disarankan untuk memperbanyakkan salawat, membaca salat salawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama pada malam dan hari Jumaat. Hadir awal ke masjid mendapat pahala datang awal dan saf hadapan serta berkelapangan untuk melakukan solat sunat tanpa kelang kabut. Ketika khutbah bermula pula, kita seharusnya diam, fokus dan tidak berkata-kata ketika khatib sedang berkhutbah. Kita juga digalakkan untuk bersedekah di hari Jumaat kerana ganjarannya lebih besar, di samping dapat membantu saudara-saudara kita yang memerlukan. Sidang pendengar sekalian, Anda masih mengikuti siaran langsung solat Jumaat dari Masjid At-Taqwa Keningau. Mari kita sama-sama mendengarkan azan yang kedua sebelum khutbah dibaca

yaitu dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan kita tergolong dalam kalangan hamba-hambanya yang beroleh kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat. Khatib ingin mengingatkan para jemaah agar memberi sepenuh perhatian kepada khutbah yang akan disampaikan. Janganlah berbual-bual, tidur dengan sengaja ataupun bermain telefon bimbit, kerana perbuatan tersebut boleh menghapuskan pahala ibadah kita. Sebaliknya, mendengarkan khutbah dengan sepenuh perhatian adalah sebahagian daripada kesempurnaan solat Jumaat. Bersempena dengan sambutan Hari Guru Kebangsaan kali ke-55 pada 16 Mei 2026, mimbar pada hari ini akan membicarakan khutbah yang bertajuk Hormati Guru, Kunci Keberkatan Ilmu. Jemaah Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sejarah kegemilangan Islam, ilmu bukan sekadar himpunan maklumat yang tersimpan dalam ingatan atau lembaran kitab. Ilmu ialah nur, yakni cahaya yang menerangi jalan menuju keridaannya. Namun, cahaya ini tidak akan dapat dimiliki tanpa adanya insan yang ikhlas menyampaikan, membimbing dan mendidik kita, yaitu guru yang menjadi obor penerangan kehidupan. Guru ialah mursyid, muallim, murabbi, mudarris, muaddib yang sangat mulia di sisi agama. Islam menyanjung tinggi martabat seorang guru kerana jasa dan peranan mereka yang sangat besar dalam mengangkat martabat insan. Menjadi guru ialah satu kemuliaan kerana sentiasa mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah daripada perbuatan yang keji dan mungkar. Inilah hakikat dan nilai sebenar seorang guru yang menerangi kehidupan manusia melalui cahaya ilmunya. Sesungguhnya mereka adalah pusat kepada ilmu yang bertanggungjawab dalam membentuk manusia yang bertamadun. Guru sentiasa memberikan inspirasi dan motivasi sehingga kemungkinan anak-anak didik mereka mencapai kejayaan serta mencipta kecemerlangan dalam pelbagai bidang pekerjaan. Tugas guru merupakan amanah yang mulia. Jika para nabi membawa wahyu untuk menyelamatkan manusia daripada kegelapan syirik dan mensucikan akidah, maka para guru menyambung risalah itu dengan menyelamatkan umat daripada kejahilan. Seorang guru ialah juru bina peradaban yang membentuk insan berilmu dan berakhlak. Daripada didikan merekalah lahirnya para ulama, para pemimpin, para doktor, jurutera dan seumpamanya. Tanpa didikan guru yang ikhlas, runtuhlah sendi-sendi akhlak dalam masyarakat. Kemuliaan tugas guru ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya melalui surah Al-Mujadalah ayat ke-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila suzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Yang bermaksud, dan apabila diminta kamu maka bangunlah supaya Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan agama daripada kalangan kamu beberapa derajat. Dan ingatlah, Allah Maha mendalam pengetahuannya tentang apa yang kamu lakukan. Ayat tersebut jelas menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala meninggikan nilai-nilai keilmuan dan berkaitan dengannya, termasuklah orang yang menyampaikan ilmu dan penuntut ilmu. Hal ini menunjuk martabat guru sangat tinggi dan mulia selaras dengan ketinggian ilmu itu sendiri. Terdapat banyak hadis menyebutkan tentang kelebihan orang yang berilmu.
antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Darda radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesungguhnya kelebihan orang yang alim dibandingkan dengan ahli ibadah adalah seperti bulan pada malam purnama atas seluruh bintang-bintang. Riwayat Abu Daud. Sidang jumaat yang dimuliakan sekalian, ketahuilah bahwa kunci utama dalam menuntut ilmu bukanlah pada kecerdasan akal semata-mata, melainkan pada adab dan penghormatan terhadap guru. Ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah tidak akan masuk ke dalam jiwa yang sombong terhadap gurunya. Daripada Ubadah bin Al-Samit radhiyallahu an bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, bukan daripada kalangan umatku orang yang tidak menghormati orang tua kami, tidak menyayangi golongan muda kami, dan tidak mengetahui hak orang yang berilmu dalam kalangan kami. Riwayat Musnad Ahmad. Seorang murid yang mendambakan ilmu yang bermanfaat wajib memiliki adab terhadap gurunya. Antara adab yang wajib dipelihara oleh setiap penuntut ilmu adalah, yang pertama, mentaati arahan guru selagi tidak bercanggah dengan syarat. Kedua, merendahkan diri dan tidak berasa lebih hebat daripada guru. Ketiga, menjaga lisan daripada meninggikan suara dan menyanggah dengan cara yang kurang sopan. Keempat, mendoakan kesejahteraan guru-guru kita sama ada mereka masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Yang kelima, tidak memandang rendah walaupun guru itu punya kekurangan manusiawi. Muslimin yang berbahagia, apakah rahsia keberkatan ilmu? Keberkatan ilmu terletak pada keridhaan guru. Tanpa redha seorang guru, ilmu yang dipelajari akan menjadi tawar, tidak memberikan kesan kepada akhlak, dan mudah dilupakan. Imam Az-Zarnudi dalam kitabnya Ta'alim Al-Muta'allim menyebut, seorang penuntut ilmu tidak akan memperoleh ilmu dan tidak akan dapat mengambil manfaatnya melainkan dengan memuliakan ilmu dan ahli ilmu, yakni guru. Namun, apa yang berlaku pada hari ini amat membimbangkan. Terdapat segelintir pelajar yang semakin hilang adab dan tidak lagi menghormati guru. Media sosial menjadi medan untuk memperlekehkan guru, merakam video sejarah rahsia untuk menjadikan bahan jenaka. Malah ada yang melampaui batas dengan memfailkan saman terhadap gurunya hanya kerana tindakan disiplin yang kecil. Guru pula dianggap sekadar manusia biasa yang tidak wajar diberikan penghormatan. Lebih membimbangkan lagi, terdapat segelintir murid yang bersikap biadab terhadap guru, termasuk melawan, merosakkan harta benda, menumbuk, menghina, bersangka buruk, mengumpat dan mencaci guru. Fenomena ini menjadi tanda semakin terhakisnya keberkatan ilmu dalam masyarakat kita. Apabila guru tidak lagi dihormati, maka hilanglah keberkatan ilmu. Dan apabila keberkatan itu lenyap, lahirlah generasi yang cerdik akalnya tetapi rapuh akhlaknya dan imannya. Ingatlah, apabila kita merendah-rendahkan guru, kita sebenarnya sedang menutup pintu rahmat Allah buat anak-anak kita. Media sosial bukanlah median untuk membuka aib pendidik. Jika ada perselisihan, selesaikanlah dengan hikmah dan adab, bukan dengan provokasi dan kecaman. Ibu bapa berperanan penting sebagai guru pertama di rumah. Tanamkanlah dalam jiwa anak-anak bahawa guru mereka adalah insan yang perlu dimuliakan. Jangan biarkan anak-anak kita menjadi generasi yang pintar akademik tetapi muflis sasiahnya. Jemaah jemaat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan daripada bicara mimbar pada hari ini, marilah kita hayati tiga amanah besar untuk dijadikan azimat dalam kehidupan kita. Pertama, sedarlah
bahawa martabat guru adalah martabat yang mulia di sisi Allah. Menghina guru bermaksud menutup pintu keberkatan ilmu, manakala memuliakan guru adalah kunci pembuka rahmat ilahi. Kedua, adab mendahului ilmu. Janganlah kita bangga dengan kebijaksanaan anak-anak kita jika mereka tidak tahu menghormati insan yang mengajarnya. Sesungguhnya ilmu tanpa adab hanyalah seperti pohon yang rimbun namun tidak berbuah. Yang ketiga, keberkatan ilmu adalah matlamat utama. Ilmu yang berkat akan membawa pemiliknya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, berbakti kepada orang tua dan memberi manfaat kepada nusa dan bangsa. Firman Allah Subhanahu wa taala melalui surah Al-Ahzab ayat ke-70 dan 71. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan sesiapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah mendapat kemenangan yang besar. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azima li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور.

العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang jemaah yang dikasihi, mimbar menyuruh para jemaah Jumat sekalian bersempena Hari Belia Negara pada 15 Mei 2026 yang bertepatan dengan sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan. Marilah kita peka dan cakna bahawa belia merupakan aset penting negara dan ummah. Golongan belia ialah pemimpin masa hadapan yang akan menentukan halatuju masyarakat. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala merakamkan kisah pemuda beriman seperti Ashabul Kahfi yang teguh mempertahankan akidah mereka. Ini menunjukkan bahawa kekuatan iman dan jati diri dalam kalangan belia amatlah penting. Dalam ajaran Islam, belia yang beriman dan berilmu sangat dituntut kerana mereka berperanan sebagai pewaris kepimpinan ummah. Pada masa yang sama, guru memainkan peranan besar sebagai pendidik, pembimbing akhlak dan menjadi wadah penyampaian ilmu kepada golongan belia. Ingat, tanpa bimbingan seorang guru, potensi belia sukar dikembangkan secara seimbang. Namun begitu, belia masa kini berdepan pelbagai cabaran seperti diri dan nilai murni dalam diri pelajar agar mereka mampu menghadapi cabaran pada masa hadapan. Wa'alamu anna Allah amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati wat taslimi ala nabiyhil karim. Faqala Allah ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Amin ya rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anzil ar-rahmah wal barakah wal hidayah was salamah was sakinah was sihhatad daimah ala malikina, ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda yang dipertuan agung, wa ala fakhamatir raisil a'la, tuan yang terutama yang dipertua negeri Sabah. Waj'alillahumma hadhil baldat wa sair biladil muslimin aminatan mutmainnah innaka ra'ufur rahim. Allahumma dafa'anna al-bala wal waba wal fahsha wal munkar wal mihan wal fitan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa wa min buldanil muslimin amma innaka ala kulli shay'in qadir. Ya Allah, bantulah saudara-saudara kami yang tertindas di bumi barakah Palestin dan di setiap tempat. Ya Allah, jadikanlah Engkau pelindung, penolong dan penyokong mereka. Ya Allah, timpakanlah kekuasaan-Mu ke atas orang-orang yang zalim dan goncangkanlah bumi di bawah kaki mereka. Ya Allah,
naungilah kehidupan negeri dan juga negara kami dengan rahmat-Mu. Hiasilah diri kami dengan sifat terpuji dan jauhilah kami daripada sifat yang keji. Satukanlah hati kami dalam menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran. Perelokkanlah pekerti kami dengan jalinan perpaduan, sentiasa berlapang dada dan mengutamakan sikap tabayun serta ilmu dalam setiap tindakan. Ya Qadhiyal Hajat, jadikanlah kami dan keturunan kami orang-orang yang istiqamah, mendirikan salat secara berjemaah, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, mengerjakan ibadah haji, mewakafkan harta dan berinfak pada jalan yang Engkau redai. Sesungguhnya hanya kepada-Mu jua ya Allah tempat kami mengadu dan memohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azhim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum was'aluhu min fadlihi yu'tikum waladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. أقيم الصلاة.

Assalamualaikum rahimakumullah. Lurus dan rapatkan shaf, samakan lumit kaki tuan-tuan. Insyaallah pada rakaat yang kedua kita akan bacakan kunut nazilah. Dan kepada jemaah yang masih berada di bawah, pastikan berada di atas sekiranya tidak ada keuzuran. Astagfirullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Subhanallah. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله

لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. استغفر الله العظيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم أجالنا يا الله بسوء الخاتمة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.
1: منا ومنكم تقبل يا كريم. شكر الحمد لله. Rakan pendengar, dengan bacaan doa yang telah disampaikan oleh Imam Syahilmi yang juga telah mengimamkan solat sebentar tadi, maka berakhirlah solat Jumaat untuk hari ini 15 Mei 2026. Sidang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, marilah kita hayati intipati-intipati penting daripada khutbah sebentar tadi untuk dijadikan pegangan dalam kehidupan kita. Sedarlah bahawa martabat guru adalah martabat yang mulia di sisi Allah. Menghina guru bermaksud menutup pintu keberkatan ilmu. Manakala memuliakan guru adalah kunci pembuka rahmat ilahi. Adab haruslah mendahului ilmu. Janganlah kita bangga dengan kebijaksanaan kita jika kita tidak tahu menghormati insan yang mengajarkannya. Sesungguhnya ilmu yang tidak dipandu dengan adab ada hanyalah seperti pohon yang rimbun namun tidak berbunga mahupun berbuah. Keberkatan ilmu adalah matlamat utama. Ilmu yang berkat akan membawa pemiliknya takut kepada Allah, berbakti kepada orang tua dan memberi manfaat kepada diri kita sendiri, seterusnya kepada nusa dan bangsa. Wallahu a'lam bissawab. Rakan pendengar, maka dengan itu sekian saja siaran langsung solat fardu Jumaat dari Masjid At-Taqwa Keningau untuk hari ini. Bersama dengan rakan setugas dari bahagian teknikal Keningau FM, Encik Farid, Encik Airul, Encik Ifrat dan saya sendiri Syukri Mahmud mengucapkan Assalamualaikum dan balik semula ke konti bersama rakan penyampai Keningau FM. Silakan DJ Iza.

inan rosetina tina andahangin to ra kampung tinanduk dera kecil pagalungan kono bilin ko ra anak-anak ampahaka tu bahura tu aswang pahuyuman takara kono kinavalo onsoy anak ra kasikatan no kayahan taka kono nga angalap ra mambung rasikul muyun ra bidang no tivet kono pertanian kono hino amlangus no sikul hitu napo angibit ramion akala pra kinavalo onsoy kono ra randalom no bisnos kausahawanan di aswang nga oma valinta ka tu hamano panaitaka intora kono kampung kalinsuk panapamahunan taka tapi abuli po itaka huyum ra kasingkatan no kayahan khusus no ra randalom no bisnos itulah jadi kono po itaka ra sambit ra randalom sino po bisnos sino anak ra kayahan ataupun kasingkatan taka dalam bidang no palancongan kono hino hili itaka bahu apa intalang rakolayan taka no ulun murut tu hili po aswang po ulun asiha ahilong ra kolayan taka kono nga pakaian no tradisional taka tu kono nga pinongkolo kono nga reno tu kan memang tarian kono tarian ulun no murut mangguna tip aiwit taka kasuku ras oi ke pamahunan jadi itu nga alapun taka tu alapun taka ra paluang kono hino jadi alam sanau kono akau mingkoto ran dalam no kayahan am hili taka asusungkor aiwit taka singkatan no ulun taka.

Lembangan Maliau, Kapam Maliau Basin, The Lost World of Sabah, Egil Rapu Rulirut Sabah untuk Melogo Tojo, Rebal Rujografino Kokosan Rapaliuk untuk Mayo Tojo, Ragayono 500 per ngeperan balu kilometer persegi, Amlandomno 1600 tulung ngeperan 5 meter, Yonangun Rulonson Rubatu Ruagis Ambatu Rulosok, Kokosan Anal Sibuni Intor Arama Tutunan Rutanati, Malingon Mengampin Amagalung Raribuan Tutu Amratusan Mayang untuk Mapagon Matum. Rorondo ondok mapatunggul ralembangan Maliau ratanati am sungai Maliau ondok tumilis rasungai kinabatangan. Talu bal mandai ondok memunduk tojo raguang sor ralembangan Maliau ti am bujuk lutung. Bosai Maliau tul natampas rasawat maperambalu ngamite am niak tilungan linu maksud. Rorondo tilungan timu wapalong ondok mokondor sabah. Rabilor 1900 yang ngeperam tulu lembangan Maliau pinatanau kosendra kawasan rezep perlindungan hutan kelas 1 amra kabalu rainukam sinokra eko penampungan sak pertalu ayuk interakan dayan aru lidu tragitio mabuli pulurawan radua ayuk mabuli balon iginya magi jawat sur araka tahunan no kapam jungle trekking magilong-gilong ra susuit.

jam ka sa talong aportang aro-aro gitinatanaw-tanaw pagun. Kansan tangaro tabi sejahtera salam Malaysia madani Bapak Raki Sharon Carolyn Enes ralom tanau matang Keningau FM. Siam pekej rukan doi alun-alun mayo pan Borneo fasa sa e kulimanin mompongo bilo regitio malingon mana kerapa minawan monsoi retayar rupa kapakuan ra alun-alun ra pagunti. Kumaro Menteri Alun-Alun Datuk Sri Dr. Ahmad Maslan Mindagu pekej ono makalabit yo gini WP1, WP3, WP4, WP7, WP8, WP10, WP11, WP29, WP30. Datu amati nomor 4 tanau na lupus na 6 bului rakopisan alun-alun Sabah Raputatan. Ralombal Robokon Datu Ahmad Napabala WP6, WP7 kulimanin ukabon 4 rasila katulu ramatong ti kosan mapatunggul Raputatan mongara menggatal rio kalopana bagu maya rapusor bandar kota Kinabalu. Liliwat raginyo, taya rufasa sakbi kandoi pabandingan ra utility rukumpani ondomatin pokoson Sabah Electric City kaupisan timu Sabah Am Telekom Malaysia pinatilimpun noyo nalupus balru nampasaukan rasap mangungun tirik nasalingapu noyo. Pensyarah Mayo Fakulti Pembabasan Am Sains Sekaligagan UMS Profesor Madya Datin Dr. Norkia Arsad napain sawat rengalan rupagun Sabah Pat Rayo Iniau koson ratoko nes kapom jurawat igilan tayar kebangsaan ruang hari berongopor Am Onom. Pengiawan raginion pinatanau bulintok rupengiantakan orang nes tayar kebangsaan rapusor konvensyen rabangsa Putrajaya PICC. Anugerah pinatak ruku marua Menteri Kaligagan Datuk Hanifah Haji Taib. Dr. Nokia ondok mokondo rakailian nasailan telungopur ngambilor ralom kandoi koson runners ginuang masuang indangan raka singkatan igiglan koson runners pengiman sanam katingganayan ondok monsoi tojo rapagunti ang pamagunan. Yunayu koson rasangulun ondok rayus nanak rakaluagan runners pagun Sabah koson manunggul rapanggilan ratayar ondok labi masawat padra kandoi koson runners kalau kukula nakapu rakaluayan tayar igiglan kapu ang pagilan. Suai, maturasik ralom tayar uigilan ra UMS, Dr. Norkia Nyayuk nampau gara kandai matang ralom nani rangan rapasi simpungan jorot Malaysia, Ran Sabah. Perintah Pagun Raginoti ralom tayar pupus kosun mangiman sa tojo ra pamaguangan mana kra subsidi baloi kasa kosun mangindangan ra mamagun mokondora baloi galama nilo. Menteri Perintah Galama ang panambalayan Datu Dr. Muhammad Arifin Arif Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Mindagu suang ro subsidi rayus iman sainto jo pagulu rio kalo poyo rayus ibiton ra kabinet pagun koson ra pangiawan. Ina pabala bal ragiti ra mampatanaw na lupus na ningganay ra pansusunuran Majlis Perancang Ekonomi Pagun ra Kota Kinabalu. Kono parinta pagun nyayuk mengikang raralan kasingkatan balro pagun am libong koson mangaru ra balro kasingkatan labi matampos am nyayuk maganda ra katangan ondo mokondo raginoti. Ralombal Raginio Datu Arifin Napabala rang undang-undang katingganayan rabangunan am panambalayan ondo nakabago rayus iniaw niayuk am kulimanin mangikang rabal rupan tamungan ra ilo ondo mabuli raba ra ilo ondo mambali rabaloy am niayuk katingganayan ra harta nasrata. Pengimansan tatangak binal kosan panakan kapuang papaugaran ra elon jawatan kuasa kemasyarakatan dalam bandar JKDB kosan mangaruk ra iyo maganda ra JKK. Pasal rapan susunan raginio, Datu Arifin Mindagu nasailan apat ngopor projek kesingkatan mamar 4.6 bilion ngaringgit ini yang ralompan susunuran ondo atangon pogonong sila raginio. Liliwa nasailan ni mengopor pengapalayan sinunur ondo nepasimpung ratayaru penambalayan industri am panambuluyan. Datu Arifin kon panaraginio Mindagu suang apat ngopor ambalo projek ini yang rio mayar aturan ondo matimpok ondo nakabatik razon kesingkatan balak tojo ratayar teknikal kopisan am niyuk pengiawan ru tayar maka kuasa galama. Kono pan susunuran ondo atangon pogonong sila raginio mangiau ra pogonong pengapalayan mabuli mansain tojo amangindangan mampataki ra papaugaran ra projek ra pagunti. Paguguyuan lolot ru inan guma
Guaman Sabah Law Society SLS Am Kapis Immigration Malaysia JIM Sabah Rayus Kinaikang May arana nambuluyan monsoy rutinganay mayo SLS Datuk Muhammad Nazim mau duarin ratinganay mayo JIM Sabah Datuk Sarifah Siti Saleha Habib Yusuf Rakota Kinabalu JIM Sabah ralom bala ra Facebook mindaguna nambuluyan reginyo koson raralan matimpok ru SLS ralom mangikang rapabukatan monsoy amangikang rapaguguyuan lolotruinan Guaman am kapisan immigration.

Nenang buluyan niyo kosan man suno rangangay bal ondo kandalaman no matimpok ra aturan in rule immigration ondo mapalabit ra nasuangan ondo makiindangan ra firma guaman ra pagun saba am niyo tumutun tojo ra bal ruralan pagilangan saguli ondo makondo ra ginati pasal ra visa permit rukrojo ang pakiasian kalo mabuli sumubol. Ekspedisi Makota Borneo ondo tininganai rutengku Makota Ibrahim Alamsyah nakasulut nana boy Raguangon mangkiwa ra Gunung Kinabalu. Exko komunikasi a multimedia tu bagus sukan am badan-badan bukan kerajaan negeri Pahang ni Fazli Muhammad Kamal Mindagu. Ekspedisi makakwayan mengikang rapa bukatan lot rupagun Sabah am Pahang suai mampauli ra balru bayak maligag. Pangkiwaan Raginio ni ayuk nasau keraralan matimpok mampauli ra Gunung Kinabalu kosun ra intok panambuluyan am sukan makagui tayar sam pamagunan kalabitan rutengku makota Pahang ondo maturasik rolom inatangan rusukan makagui lansanin mabuli tiluan rusukor bagu koson labi maturasik rolom inatangan ondo mana akra kaligagan monsoy am niyuk masuang pangkinaman monsoy liliwa roginio tengku hasanal namaguang rapang kiwaan ragunung kinabalu koson rakailian ondo monsoy tojo smugut rutengku hasanal pangkiwaan raginio labi maluoy amon pinaganda rakailian mangkiwa ragunung tahan ondo ginuang koson rabokon poyo pangkiwaan ondo mapagon ondo igondo binayan no koson itengku hasanal. Ekspedisi Makota Borneo salakayok manakra kaluagan tumum ra mamagun ang mamatik ra kailian pangkiwan na kabagu ang niyok rayos manimpok ra balru bayak maligag ang niyok paliso ra maturasik tojo. Tengku asanal niayuk menogompo rabal ru kaulayan ru Gunung Kinabalu ono nakasimpung bayan pangkiwan ang pabalangan rapanalaban ondo ginuang monsoy am niayuk intopoton mabuli mamunduk raguang labi masuang manambului. Tengku hasanal malansan gogot mampauli tojo ra Gunung Kinabalu koson ra intok panambuluyan am intok tetangusan tayar sampah magunan mabuli painduan patra oro matong. Gini na tanaw-tanaw matang raw kening FM, tinandaru hekta zamit ang pinaralin ri Denal Daud. Kansentang araw, salam sejahtera, salam Malaysia Madani.

Bitara, Nadi Negara, tema pengapuan Ra Oro Guru 2026 ono. Guru Bitara, pengumangan, pepetandulan Ra profesionalisme, keteladanan am integriti. Nadi Negara, ahayam rekain supan mayon guru, ondo anam pilon pepesingkatan am kansayan Ra pamahunan. Pengkonangan cigu, nangubas am nanakra mundakain tutunan. Kansayan, angapura Oro Guru, intoramunda RTM, teman setia Anda.

Naka pandai kau kia? Teh, mabule mangindangan arabulos takau irain mamulok. Antioksida untuk masuang ralom teh masansam kapam teh hijau, amniak teh mapulat, mangindangan gumulara oksidatif, mangampin rakungkung mataki irain mapua am kumulionjot. Masalok manginum rate, mangindangan rakungkung irain monsoi. Suai irain mamulok, tehniak satu poto masuang mangindangan da kaligakan ru inan takau. Orau teh rutana, hari teh sedunia. Ramayon ra karungo paramsa ari bulan sila kalimo.

Yo bahagaka kan saya nanti ngai sama yang namkan saya Nrah tangan oro Amraino akaya karako DJ Zahra oro itu. Ampah ka on may rakarita na ang kiralan onsoy onsoy huangon kan saya nu inan am onsoy onsoy akakasukura ulion kapo am sukun. Ampa suku aku pebeli nurangan taka andong jenis laim. Hai DJ kan saya tangan warawam. Ya kan saya datangan warawriun ampeng kuanangan riun nangit toraf bilin ramo. Ampa kakak peli raimu nangit toraf bilin muyun mayara WhatsApp mai. Ranumbur loho sak siam lima walu siam onom walu onom walu. Amrai staka po ang kiningo rarimbay lumpis nu am palanoy rimbay ri arifin tandukan. Am sumunuhin no rimbay ri Troy Chuan Insin. Rimbay guang nasin dualan. Rayu sakayra mo raka salulaan rahu numurut pagayaman takaw monsoy.

0: Pairai mayara ina tangan pagaiman monsoi yo hina pakitakan ra rimbai-rimbai tukir oro kasa suku oro kalimo rajam karu o suku rajam katalu ramai.
1: Yo bahaka kareno jam karo ramai am akai takara ina tangan pagayaman monsoi yo hino pakitakan rimbai suku rajam katalu ramai. Jadi pak kakak beli ka poyoh angitara bilin moyon am akita kararimbay kasi hamoyon mayara WhatsApp mayra nomor loho sa siam lima valu siam o nom valu o nom valu. Am pasuko kupi bilin orang antaka kan sayan ramai DJ iningan apa sukura siung nurang rengan da keninga FM onsoy akalimbakut am akababas rahuang. Bilin kurasiung taka kami huto am hapuso taka piroto keninga FM onsoy am ka alabusan taka siaran no intora suswa suku amai. Aku ang suan kampung empat. Yo kan sayan ampeng kuanangan dia nangi terabilin ramo. Ya pak kakak paili ramen angi terabilin moyon mayara WhatsApp mai ran nomor loh sasiam lima valu siam onom valu onom valu. Amrayu tak apa angkini ngoh rarim baik ini tak nu rangan taka samia sali. Adina intora keke amrangan taka Nel Diah Nedi. Nah kita kerimbai ralaan upagalungan rimbai Risti Benjamin. Sumila Pabulan Rimbai Risi Tipa Jahamin Am Rimbai Ridor Semimi Am Ilori Edinin Ambaru Nalolot Rah Malaysia.

Wah, asyik kapu angkiring orang rin bayi itu, pai lirai maya ra inda tangan pahayaman, monsoi tukir oro kasa sukura oro kalimo, rajam karuo, sukura jam katalu ramai. Intorakon, jalumin setengah, monsoi.

Ya pahakaka Reino Agaya Karako DJ Zahra Rohitura Kasalula Andrahu Numurut Sukura Jam Katalu Ramai Ampe Ngkonang Ramuyun Akaya Ramara Radio Kening FM Auniak Intok Muyun Abuli Kamayara Frekuensi Siam Ngopo Rama 4.3 MHz Am Abuli Kapo Akaya Ramo Mayara Aplikasi RTM Klik Ampah kakak abuli kapo angit torabilin muyon mayara WhatsApp mai ra nomor loh sa siam 58 siam 0808. Ampah suku aku pe abilin orang antaka sino aja kawran dicekan sentangan oro am oro raiti koson masaga poyo guangti maya ara pakita akan rimbai am rimbai poyo kasaga aku DJ rimbai galing I rimbai ri Julius Rashid. Rimbai poyo gitio kasagan guangku galama DJ bagino ayok DJ ampeng kuanangan poyo am ya peng kuanangan sahuli riun nangitora bilin ramo ampa kakapeli raimio nangitora bilin moyon mayra WhatsApp mayra numbur loho sa siam lima balu siam onom valu onom valu amrayus takapuan kini ngolha rimbai kini tak nurangan taka sino aja kauran rusita rusip am jai Akia siau jani liah tangi. Nah kita kera rimbai galing I rimbai ri Julius Rashid, Langoh Kurion rimbai ri Miklon Sudin, am rimbai ri Nur Faziana Imran, ruli ruli asin dualan.

Yo pahagakan Reno patut tunak ko pera mo yon rondo program ba Alin. Yo hino program jelajah sakan saringan kanser negeri Sabah. Ruang hari burung operam onom tayar livong keningau. Ba Alin ra opor am valu hari bulan suku ruang operam apat hari bulan sila kali mo. Ruang hari burung operam onom intora jam kavalu. Talung opor ngaminit. Trah susuap suku rajam ke apat talunga opor ngaminit trah mai. Program itu pono sino pancikan nando bayaran yohino pancikan ra kula-kula kanser pancikan ra kalihaan am TB ayuk sino pahayaman am bayara pakar bedah pakar ONG pakar kalihaan ulun aswangan sulapan am aswang poyo. Jadi paha kakak awon si hamera program bina alan no upis kalihaan negeri Sabah rali liut no keningau buli kamatong radewan arket keningau intora opor am valu hari bulan sukura ruang opor am apat hari bulan sila kalimo ruang aribu ruang opor amonom. Ampah kakak pasuku aku pia bilin nurangan takat rajuan ensin. Assalamualaikum. Assalamualaikum DJ Iza makiani aku dimbai di garis pukin ini garanan mongon-ongon. Rimba gitu patujuanku du ngai-ngai pahaka-pahaka ampah bukatku tiyo limbawan bilinku mansiu-ansiu kau yak ngai-ngai. Waalaikumsalam ka ansayan rion ampaing kunangan poyoh nangi tora vilin ramo. Ampa kakaro istaka po ang kini ngoh rarimba kini tak nurangan taka Troy Chuan Insin Manisa Saliza amrangan taka Apinus Taisa. Nah kita rarimbay mongon-ongon rimbay garis bukin rimbay umi rimbay rimak Maxius Gaya Rimbairi Roni Bahan Sumindung Rah Rondo Namagunan.

jam karo limang opor nga minit ra mai nakasugot ka ni ora kapaparan no kasalulaan rahu numurot ra oro hito amakiasyaw sino lay rahu ika on so in aringo mo yun intarako sumunod ito rang anintakan orang Angkaraja DJ Syukri ralong kasalulaan rahun Melayu santai petang Amrayus takapang kini ngora rimbai paika boyo rimbai rilidung lambang paparino rimbai ri syarin amut sapri oro mayo taka amhini akintara ke au DJ Iza salam Malaysia madani assalamualaikum paing konangan.

0: liputan berita sekitar pedalaman,
1: dalam dan luar negeri.
0: Dikongsikan segalanya di sini.
1: Setiap hari
0: menerusi Warta Pagi
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat!
3: Syoknya!
1: Pukul 3 petang. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Hector Zaimit dalam berita Keringau FM edisi Jumaat 15 Mei. 9 paket cukerja lebuh raya Pan Borneo Sabah Fasa 1A dijangka siap tahun ini sekaligus memberi kelegaan kepada pengguna jalan raya di negeri ini. Timbalan Menteri Kerja Raya Dato' Seri Dr. Ahmad Mazlan berkata paket terlibat ialah WP1, WP3, WP4, WP7, WP8, WP10, WP11, WP29 dan WP30. Dato' Ahmad ditemui media selepas mengadakan lawatan kerja ke Jabatan Kerja Raya Sabah di Putatan. Dalam perkembangan lain, Dato' Ahmad menjelaskan WP6 dan WP7 dijangka dibuka pada Julai ini bagi menghubungkan Putatan ke Mengkatal tanpa perlu melalui Pusat Bandar Kota Kinabalu. Sementara itu, bagi Fasa 1B, kerja pengalihan utiliti oleh syarikat berkaitan seperti Sabah Electric City, Jabatan Air Sabah dan Telekom Malaysia telah dimulakan selepas isu pelantikan subkontraktor diselesaikan. Pensyarah Kanan Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan UMS, Profesor Madia Datin Dr. Norkiah Arsad mengharumkan nama Sabah apabila dinobatkan sebagai tokoh jururawat pendidikan peringkat kebangsaan 2026. Pengiktirafan itu diumum sempena sambutan Hari Jururawat Peringkat Kebangsaan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC. Anugerah disampaikan Timbalan Menteri Kesihatan Dato' Hanifah Hajar Tayyib. Dr. Norkiah yang mempunyai pengalaman lebih 3 dekad dalam bidang kejururawatan disifatkan banyak menyumbang kepada pembangunan pendidikan jururawat, penyelidikan dan kepimpinan profesional di negeri ini dan negara. Beliau juga antara individu yang membuka peluang kepada jururawat Sabah melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi ketika bidang itu masih kurang mendapat akses pendidikan akademik. Selain aktif dalam bidang akademik di UMS, Dr. Norkiah turut memainkan peranan penting dalam penubuhan Persatuan Jururawat Malaysia Cawangan Sabah. Kerajaan negeri kini di peringkat akhir memperhalusi cadangan subsidi rumah pertama bagi membantu rakyat memiliki kediaman sendiri. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Dato' Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata kadar subsidi sedang diperincikan sebelum dibawa ke Kabinet Negeri untuk kelulusan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas mempenguruskan mesyuarat Majlis Perancang Ekonomi Negeri di Kota Kinabalu. Katanya kerajaan negeri turut memperkukuh pelan pembangunan struktur negeri dan daerah bagi memastikan pembangunan lebih tersusun serta selari dengan keperluan semasa. Dalam pada itu, Dato' Arifin menjelaskan rang undang-undang pengurusan bangunan dan perumahan yang baru diluluskan turut dijangka memperkukuh perlindungan pembeli rumah serta pengurusan hartanah strata. Kajian sedang dibuat bagi penyelarasan allowance jawatan kuasa kemasyarakatan dalam bandar JKDB agar diselaraskan dengan JKK. Mengenai mesyuarat tersebut, Dato' Arifin berkata lebih 40 projek pembangunan bernilai kira-kira RM4.6 bilion diluluskan dalam mesyuarat yang diadakan setiap bulan. Manakala lebih 50 permohonan dibincangkan merangkumi sektor perumahan, industri dan pelancongan. Dato' Arifin bagaimanapun berkata 48 projek diluluskan secara bersyarat tertakluk kepada zon pembangunan, ulasan teknikal, agensi serta kelulusan pihak berkuasa tempatan. Katanya mesyuarat yang diadakan setiap bulan itu membolehkan setiap permohonan dinilai dengan lebih teliti dan membantu mempercepat pelaksanaan projek di negeri ini. Kerjasama antara Badan Guaman Sabah Law Society SLS dengan Jabatan Immigration Malaysia JIM Sabah terus diperkukuh. Menerusi kunjungan hormat Presiden SLS Dato' Mohamed Nazim Maduarin kepada pengarah JIM Sabah, Dato' Sharifah Siti Salihah Habib Yusof di Kota Kinabalu. JIM Sabah dalam kenyataan di Facebook memaklumkan kunjungan itu merupakan inisiatif SLS bagi mengeratkan hubungan profesional dan memperkukuh kerjasama antara Badan Guaman dengan Jabatan Immigration, antaranya berkaitan Undang-Undang Immigration, Hak Asasi dan Tadbir Urus. Selain itu, kunjungan juga bagi membincangkan isu-isu praktikal berkaitan prosedur immigration melibatkan pelanggan firma Guaman di Sabah serta mendapatkan penjelasan tentang garis panduan terkini berkaitan visa, permit kerja dan rayuan penolakan masuk. Ekspedisi Mahkota Borneo yang diketuai Tengku Mahkota Pahang Tengku Hasnal Ibrahim Alamsyah berjaya mencapai misi menawan puncak Gunung Kinabalu. Exco Komunikasi dan Multimedia Belia Sukan dan Badan-Badan Bukan Kerajaan Negeri Pahang Fazli Muhammad Kamal berkata ekspedisi bertujuan mengeratkan hubungan antara Sabah dan Pahang selain mempromosikan gaya hidup sehat. Pendakian tersebut juga menjadi platform mempromosikan Gunung Kinabalu sebagai destinasi pelancongan dan sukan lasak bertaraf antarabangsa. Penglibatan Tengku Mahkota Pahang yang aktif dalam aktiviti sukan lasak diharap dapat menjadi inspirasi kepada golongan muda untuk lebih aktif dalam kegiatan riadah dan cabaran ekstrim. Sementara itu, Tengku Hasnal menyifatkan pendakian Gunung Kinabalu sebagai pengalaman yang cukup menyeronokkan. Menurut baginda, pendakian tersebut lebih mudah berbanding pengalaman menawan Gunung Tahan yang disifatkan antara pendakian paling mencabar pernah dilaluinya. Bagi Tengku Hasnal, ekspedisi Mahkota Borneo bukan sahaja membuka peluang bertemu masyarakat dan mencipta pengalaman pendakian baharu, malah memupuk gaya hidup sehat serta semangat kecergasan. Baginda turut memuji kemudahan di Gunung Kinabalu termasuk laluan pendakian dan penginapan di Panalaban yang disifatkan baik serta diyakini mampu menarik lebih ramai pelancong. Tengku Hasnal berharap usaha mempromosikan Gunung Kinabalu sebagai destinasi pelancongan dan rekreasi bertaraf dunia dapat dipergiatkan pada masa akan datang. Sekian berita Kening FM, berita disunting oleh Hektis Saimin. Salam hormat dan salam Malaysia Madani.

bersama kita pertahankan keamanan negara dan negeri tercinta. Saya bangga menjadi rakyat Malaysia. Sabah, maju jaya.

0: サンタイプターン、ミノエフェム、サンタイプターン。
1: Laksa ayam, hidangan istimewa, jadi santapan bersama rakan. Santai petang dan harmonika, bersama DJ Syukri menjadi peneman. Assalamualaikum, selamat petang, salam sejahtera. Hello, hello, keningau. Ya, bertemu lagi kita di Santai Petang dan Harmonika untuk hari ini, edisi Jumaat 13 Mei 2026, bersamaan dengan 25 Zulkaidah 1447 Hijrah. Saya DJ Syukri akan menemani anda dari pukul 3 sehinggalah pukul 7 malam nanti. Terima kasih DJ Izzah yang telah menghiburkan kita sebentar tadi di rancangan Bahasa Murud. Dan sekarang kita sudah beralih di segmen Santai Petang. Terima kasih juga kepada anda yang telah menala di 94.7 MHz dan juga yang membuat penstriman terus melalui aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Apa kabar anda pada petang ini di 1/4 terakhir hari sebelum menjelang malam? Sekarang ni biasalah mood orang pun sudah slow sikit, tambah-tambah lagi di luar tangisan langit membasahi bumi. Hujan-hujan macam syok mau tidur ni kan. Tapi kita teruskan semangat untuk bekerja, walaupun anda bekerja di mana saja kecuali di kebun lah. Kalau hujan-hujan begini, berteduhlah. Kesehatan anda juga perlu dijaga. Jangan paksa mau pergi apa ni orang bilang, mau kasih bersih juga bilang sikit lagi. Tapi berehatlah, hujan lebat sekarang ni. Baiklah, kita ucapkan selamat Hari Guru, 16 Mei esok Hari Guru. Kita ucaplah hari ini terus pun boleh juga satu hari sebelum. Tapi jika anda ada ucapan Hari Guru kah, dedikasi kah, atau mau menyampaikan cerita anda sebagai seorang guru pun boleh, boleh berbuat demikian di 0195896868 ataupun boleh komen terus di ruangan komen di Facebook rasmi Keningau FM. InsyaAllah saya akan membacanya dan anda juga boleh mengirimkan atau meminta lagu, lagu-lagu gemar anda, atau ada yang sedang sentimental sekarang ini, hujan-hujan ni, mau buat request lagu, boleh insyaAllah. Okay, baiklah, kita teruskanlah hiburan kita untuk petang ini. Kita kasih naik dulu semangat petang kita. Kita bergoyang-goyangkan badan kita dulu dengan lagu ini, Party Like This daripada VE di Keningau FM, hebat syoknya.

Muat turun aplikasi RTM Klik untuk anda menonton TV 1, TV 2, TV OK, RTM Sports, saluran berita RTM dan lebih daripada 30 saluran radio RTM untuk didengari. RTM Klik di mana jua betul-betul percuma.

X Lukman Padalski. Sekarang sudah pukul 3.28 menit petang. Untuk makluman muslimin dan muslimat, termasuknya waktu sholat fardu asar bagi kawasan daerah Keniau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, untuk hari ini pada pukul 3.35 menit petang, sudah mendekat, sudah sama-sama kita nantikan. Nah, dan sebelum itu kita berhibur lagi dengan lagu seterusnya daripada AB Suhaiwi, Kamatan Onsoi. Teruskan bersama kami di Keniau FM, hebat syoknya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bertemu kita dalam Nidaul Islam. Hari ini insya-Allah masih lagi bersama dengan saya, Ustazah Nazirah, untuk kita bincang tentang bagaimana nak merawat hati. Kata orang-orang tua, kata orang cerdik, nak rawat hati mesti dengan yang pertama bermula dengan diri sendiri. Kita yang mahukan perubahan, kita yang inginkan kelapangan hati, kita yang inginkan ketenangan jiwa, maka pertama mesti bermula dengan diri kita yang berkehendakkan. Maka kerana itu, nak rawat hati, ulama sebut semak yang pertama pada dengan siapa kita berkawan. Orang yang berkawan dengan kita boleh mempengaruhi siapa jadinya kita nanti. Dan yang kedua, nak rawat hati, kata ulama, mesti

0: banyak kita bangun malam bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini duduk mendengar Nidaul Islam, seketika ayuh kita tanya, bila kali terakhir kita tahajud untuk Allah Subhanahu Wa Taala? Karena hati yang keras itu boleh dilunakkan dengan solat malam. Yang ketiga, kata ulama, nak lembutkan hati, nak rawat penyakit hati, mesti dengan perbanyakkan baca Al-Quran. Soalan yang sama, hari ini, di usia kita hari ini, dah berapa muka surat Al-Quran yang kita bacakan? Dah kali keberapa khatam Al-Quran yang kita lakukan dalam kehidupan yang kita jalani hari ini? Kalaulah kita rasa hati kita bermasalah, barangkali kena semak semula. Di mana silapnya kita dengan Al-Quran? Di mana lalainya kita dengan sembahyang malam? Di mana letaknya kita meletakkan Allah di dalam hati kita? Maka barulah kita boleh berbicara tentang hati yang sedang kita rawat ini. Kata ulama juga, nak merawat hati, antaranya yang lain adalah dengan memperbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa kali kita istighfar? La astaghfiru li rabbi 100 marrah. Sebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu hari aku akan beristighfar kepada Tuhanku sebanyak 100 kali. Maka tanya kepada diri kita hari ini, dah istighfar cukup 100 kali ataupun belum? Kalaulah belum, barangkali kita tidak mengamalkan, barangkali kita tidak membawa ajaran dan pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hari ini kalau kita ada masalah dengan hati, cuba ringankan mulut, beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga Allah menenangkan hati dan juga jiwa kita. Dan yang terakhir, nak tenangkan hati, kata ulama, banyak-banyakkan membaca Al-Quran dan fahami maknanya. Bukan sekadar baca, tetapi kita tadabburkan apa ayat-ayat yang ada di sebaliknya. Kerana terkadang hati kita bukan tak tahu, tapi dia belum lagi mahu. Kenapa? Kerana kita belum bertemu dengan ayat-ayat yang melembutkan hati kita. Moga-moga Al-Quran yang kita baca boleh menenangkan jiwa, merawat kedukaan hati kita, untuk kita bawa hati ini bertemu Allah Subhanahu Wa Taala dengan hati yang salim, hati yang sejahtera. Moga-moga Allah menerima keberadaan kita di sisinya. Jumpa lagi insya-Allah di lain masa. Baikkan hati, tenangkan jiwa. Moga-moga Allah redha dengan kita semua. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang berbahagia, Ustazah Nazira Abu Bakar, hashtag penyiaran JAKIM.
2: Nidaul Islam, Kelau FM.
3: Baiklah rakan pendengar yang saya kasihi sekalian, sekarang kita sudah pun masuk di waktu asar. Anda bolehlah bergilir-gilir dengan rakan anda untuk menunaikan solat asar jika anda sibuk di pejabat ya. Ini ada hebahan untuk makluman kepada rakan pendengar Keningan FM. Esok petang bersama dengan saya, kita ada silang budaya Radio RTM. Ada stesen berkembar bersama dengan Pahang FM. Jadi jangan ketinggalan bersama dengan saya DJ Syukri dan juga DJ dari Pahang FM, DJ Ben Fizzle.

0: Jadi sekarang kita akan bersama dengan DJ Kokde dengan DJ Nina untuk kita testing dulu, kita bersembang-sembang sebentar. Yeah. Assalamualaikum.
1: Baik.
0: Apa khabar?
1: Waalaikumsalam. Selamat hari Jumaat. Apa khabar orang di sana?
0: Alhamdulillah, sihat-sihat sahaja.
1: Alhamdulillah.
2: Ini DJ Syukri.
1: Ya, betul. Ayah, DJ Syukri.
2: Ya, selamat berkenalan untuk DJ Syukri. Selamat berkenalan untuk orang-orang Keningau.
0: Dari Pahang DJ. Macam mana mau tak lah, orang buat nampak
1: kan. Kokde.
0: Kokde.
1: Kokde dan Nina. Betul.
2: Kokde okay. Dan Nina petang ini bersama dengan DJ Syukri.
0: Hai.
1: Okey. Jadi mungkin hari inilah ada yang DJ Syukri nak kongsikan kan. Sekarang ini dah pun 347 ni, apa program yang menarik lah yang biasa diadakan di Keningau ni, kita nak tahu juga. Sebab kalau kami berdua ni baru je lepas buat program Okey Tak Okey.
0: Ya, betul. Hari ini sedang berlangsung lah kan, kalau di daerah Tambunan. Untuk hari ini dorang teranu untuk apa, Pesta Kaamatan. Hari ini aktivitinya rasanya tiada. Tapi semalam ada pertandingan Sugandoi. Sugandoi ini adalah pertandingan menyanyi.
1: Sugandoi, menarik.
2: Menyanyi.
0: Itulah apa, setiap daerah ada buat Sugandoi di Keningau, Tambunan dan seluruh Sabah lah pendek katakan. Dan untuk daerah Tambunan esok 16 Mei akan ada dia punya acara kemuncak lah. Semua untuk mungkin apa ni, penyampaian hadiah dan sebagainya lah, perasmian di Tambunan, di Dewan Pisum Puruan Tambunan. Jadi apakah cerita di Pahang pula?
2: Kalau kita biasa-biasalah sebab besok hari guru, jadi kita tak ada sambutan sangat. Yang hari gawai semua tu nanti dekat Sabah Sarawak kan. Jadi sebenarnya saya lebih teruja untuk berkenalan dengan rakan dari Keningau ni, sebab kita pun tak pernah sampai ke Keningau FM ni lagi sebenarnya.
1: Samalah. Tak pernah datang ke Pahang.
0: Pernah singgah lah.
2: Di mana?
0: Saya pun tidak tahu di mana tempat itu. Di RNR. Sebab waktu tu ada rehla Isra' Mi'raj dari KL ke Terengganu. Jadi technically sudah pernah pergi Pahang lah. Sempat mengopi setengah jam di RNR.
1: Okeylah, maksudnya pernah sampai juga.
2: Sampai. Saya ni sampai ke Keningau pun belum lagi.
0: Technically lah
1: kan. Tak apalah kan, walaupun tu dah kira sampai kat Pahang lah.
2: Tak apa-apa. Okey. Jadi apa pun besok sebenarnya DJ Syukri akan bersama dengan DJ Ben.
1: Betul?
2: Dan esok cerita Rasa Bersama Perayaan Satu Malaysia.
1: Sebenarnya apa yang nak dikongsikan tu? Macam menarik sebenarnya tajuk tu, Rasa Bersama Perayaan Satu Malaysia.
0: Kalau dari sini biasalah kita akan kongsikan tentang keamatan lah kan. Di Pahang kita akan kongsikan tentang apa nama dia tu? Yang ikan-ikan apa? Tu
2: Ikan patin?
0: Bukan.
2: Bukan.
0: Apa tu?
2: Hello.
0: Dengar. Okay,
2: apa besok kita tengok?
0: Apa besok?
2: Mana boleh bagi tahu?
0: Betul.
2: Tak boleh bagi tahu sekarang. Rahsia. Jadi jangan lupa besok anda semua
1: mengerau ikan.
0: Ayah mengerau ikan.
2: Kau dia dah bagi tahu pula.
1: Saja waktu ingat tadi mengerau ikan.
0: Teaser.
1: Tapi tak ada orang tahu lagi kan.
2: Jadi esok untuk segmen Silang Budaya pukul 3 hingga 4 petang. Betul. Kita nak dengarlah cerita pasal Pesta Kaamatan
1: dan juga daripada Pahang ini.
2: Mengerau ikan. Jadi pastinya menarik lah. Dua lokasi yang sangat jauh.
1: Betul.
2: Terpisah di lautan kita.
0: Overseas.
2: Oversee.
1: Of course.
2: Okay. Jadi apa pun insyaAllah panjang umur. Betul. Ada jodoh. Satu hari nanti kita akan jumpa dengan DJ Syukri.
0: Boleh,
2: mungkin manalah tahu rezeki kan. DJ Syukri datang ke Pahang ke kami pergi ke Keningau ke.
1: Ya, kita dah ada godong di sana.
2: Kan? Kenapa?
1: Godong kita DJ Syukri. Ni godong ni sahabat.
0: Oh, sahabat.
2: Ya, kalau dalam logat Pahang.
1: Logat Pahang.
2: Kawan.
1: Kawan.
0: Oh, godong. Apa godong?
1: Godong.
0: Sini tambal.
2: Apa nanti kita
1: Tambalut. Okey. Bukan tambah baru tu.
2: Okeylah.
1: Okey, baik. Terima kasih.
2: Terima kasih untuk Didi Syukri.
1: Ya, betul.
2: Esoklah insyaAllah bersama dengan DJ Ben. Kita jumpa lagi
0: ya. Kita jumpa lagi. Alright. Assalamualaikum.
1: Baik. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Bye-bye. Salam DJ Ben.
1: InsyaAllah.
2: Bye-bye.
0: Bye.
2: Okey, itu dia. Dengarkan.

Jadi tadi itu adalah kita bersama dengan DJ Kode dengan DJ Nina tadi berkorapak sekejap lah kan sama dorang kita bercerita untuk bagi tahu kamu esok kita ada silang budaya bersama dengan DJ dari Pahang FM, DJ Ben Fizo dengan tajuknya Rasa Bersama Perayaan Satu Malaysia. Jadi datanglah pula dengarlah beramai-ramai ya di 94.7 di live Facebook dan juga live TikTok. Oke, baiklah, kita teruskan lagi hiburan kita dengan lagu seterusnya, Orang Kampung, Led Zeppelin dan Faizal Tahir di Kening FM, hebat syoknya.

0: semua turun aplikasi RTM Play untuk anda menonton TV 1, TV 2, TV OK, RTM Sports, saluran berita RTM dan lebih daripada 30 saluran radio RTM untuk didengari.
1: RTM Play di mana jua betul-betul percuma.
2: Awas, tipu menyamar rakan dan saudara mara. Sindiket kini semakin licik. Mereka menyamar sebagai rakan atau ahli keluarga menggunakan nombor baharu, kemudian meminta bantuan wang atas alasan kecemasan. Ramai mangsa terpedaya kerana percaya mesej seperti, ini nombor baru saya, saya perlukan bantuan segera, transfer dulu, nanti saya bayar balik. Jangan panik, jangan terus percaya. Hubungi nombor lama untuk pengesahan, semak dengan ahli keluarga lain terlebih dahulu, jangan transfer wang tanpa kepastian. Ingat, skema hanya perlukan beberapa minit untuk menipu, tetapi mangsa menanggung kerugian seumur hidup. Ingatan mesra ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat syoknya.
3: Dengar suara pedalaman di sini hanya di Keningau FM. Dapatkan berita terkini, lagu-lagu terbaik dan cerita komuniti terus dari hati pedalaman. Tune ke 94.7 MHz sekarang.
4: Anda masih lagi di frekuensi 94.7, frekuensi hebat soknya tentunya di Keningau FM. Sekarang sudah pukul 4 petang. Kita sudah masuk ke jam yang kedua, pusingan yang kedua, pukul 4 hingga pukul 5 petang di Santai Petang. Baiklah, saya akan membacakan satu kiriman daripada rakan pendengar kita di WhatsApp. Aman Khan, salam Malaysia Madani buat DJ Syukri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan selamat bertugas di konti dari sini Kampung Baginda Keningau, mengucapkan selamat petang kepada pendengar semua. Semoga ceria sentiasa. Ada pantun di petang yang hujan ini, kata beliau. Beras padi disimpan orang supaya senang makan serumah. Panas hati bukan kepalang melihat abang berpaling tadam. Boy, buat DJ jaga diri, hiasi peribadi. Terima kasih Aman Khan atas ucapan itu dan pantun. Dan ada lagi di bawah pula, dia nampak, sorry. Lagu pilihan Amy Mastura, Meniti Hari. Boleh. Saya akan pasangkan lagu anda sebentar saja lagi. Di sini ada hebahan untuk esok hari, 16 Mei, hari Sabtu. Di Dewan Serbaguna Nabawan ada program penunaian sumbangan tunai rahma STR tahun 2026 bagi penerima yang tiada akaun bank di kawasan pedalaman. Jadi di untuk daerah Nabawan ada 130 orang penerima. Jadi pastikan jika anda adalah salah seorang daripada penerima ataupun ada kenalan yang anda tahu siapa, bolehlah kita saling mengingati untuk datang ke Dewan Serbaguna Nabawan pada esok hari 16 Mei, insyaAllah. Baiklah, kita berhibur lagi dengan lagu seterusnya, Ika Manda dan Darah Beras ya, Hello Kamatan. Dan seterusnya kita akan mendengarkan lagu pilihan Aman Khan, Amy Mastura, Meniti Hari. Teruskan bersama kami di Santai Petang Keningau FM.
5: Bila tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan, Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.

0: laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Bah, dengar kamu tahu, Keringau FM hebat syoknya.

Ikuti kami Keningau FM di media sosial Instagram, X, Facebook dan TikTok. Kamu orang juga boleh mendengar siaran Keningau FM melalui aplikasi telefon pintar iPhone, Android dengan muat turun aplikasi RTM Klik.

Itu dia Beep, persembahan dari PSD Pussycat Doll membawakan kita ke pukul 4.16 minit petang. Saya harap anda masih lebih bersemangat walau di mana anda berada. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga diri baik-baik kerana kita ada perayaan Tadau Kamatan di daerah Keningau. Pejabat daerah Keningau dengan sukacitanya mengalaulukan seluruh masyarakat daerah Keningau serta para pengunjung dari luar daerah untuk hadir memeriahkan sambutan Pesta Keamatan peringkat daerah Keningau tahun ini 2026 yang akan berlangsung pada 15 hingga 17 Mei di Dewan Masyarakat Keningau 9 pagi hingga 11 malam. Jadi untuk hari ini 15 Mei pada 1 petang tadi pertandingan akhir Rondawi Tavantang Kamatan, dan malam ini pukul 7 ada Sodap Undung Ngadau. Jadi anda bolehlah menyertai atau mengikutinya, dan pada esok bulan 16 Mei padat dengan aktiviti seawal pukul 8 pagi lagi bermula dengan persembahan Paluan Gong. Dan seterusnya rapai penuh pertandingan tarian pada pukul 7 malam dan berakhir pada 17 Mei hari Ahad nanti. Jadi jagalah kesehatan anda. Macam saya pesan tadi, kita ada festival 3 hari di Keningau bermula dengan hari ini sampailah 17 hari bulan nanti. Baiklah, pada pukul 4.30 minit petang nanti kita akan sambung siar ke Sabah FM untuk mengikuti berita Sabah FM. Jangan tukar siaran anda dahulu, kita tukar sekejap saja dengan berita. Dan kita sebelum berhibur, saya membaca dulu mesej daripada kawan kita nih di WhatsApp daripada si Andong Juni Slime. Hello DJ, selamat petang Kio, Kota Bian Tadau Kamatan. Kota Bian Tadau Kamatan, Andong. Bagilah tiara pulan kah ni hari Andong? Laporan Kamatan kah? Kau escape ni hari? Okay, baiklah. Teruskan dengan lagu seterusnya daripada Zizi Kirana featuring Darmas A. Di Keningau FM, hebat syoknya. Sakit.

Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Kesesakan SBCP, 8 pelan tindakan, 2 inisiatif baharu dilaksana. Jelajah aspirasi KKTP, 4 isu utama dikenal pasti di sempurna. Selamat petang, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Rita Alisus Malik dalam berita Sabah FM.

keselamatan awam. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Kesesakan SBCP, 8 pelan tindakan, 2 inisiatif baru dilaksana. Jelajah aspirasi KKTP, 4 isu utama dikenal pasti di sempurna. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Rita Alusis Malik, selamat Ramadan, salam hormat.

Aramaiti, itu dia persembahan back to back artis back to back untuk hari ini, Flow 88 dengan lagunya yang pertama Keamatan dan yang kedua adalah Keamatan medley, menghiburkan anda di pukul 4.50 minit petang. Apakah di sini ada satu hebahan lagi tentang kejohanan olahraga MSS Zone Apin-Apin kali ke-53 tahun 2026 yang sedang berlangsung hari ini 15 Mei dan berakhir pada esok hari 16 Mei bertempat di Kompleks Sukan Keningau dari pukul 7 pagi tadi sehinggalah pukul 5 petang nanti, dan esok pun sama juga. Dia datanglah beramai-ramai kepada sekolah-sekolah, warga sekolah-sekolah yang terlibat untuk memberikan sokongan kepada wakil-wakil sekolah anda. Senarai sekolah yang terlibat adalah SK Apin-Apin, SK Bundu Apin-Apin, SK Kepayan Baru Apin-Apin, SK Liao Apin-Apin, SK Merampung Apin-Apin, SK Bunga Raya, SK Pangas, dan SK St. James Apin-Apin. Jadi datanglah beramai-ramai ibu bapa dan juga murid-murid yang lain memberi sokongan kepada wakil-wakil sekolah anda. Semoga semuanya berjaya, bukan walaupun bukan semua boleh jadi pemenang, tetapi semua mencuba dengan sedaya upaya untuk menjadi pemenang. Baiklah, pada pukul 5 petang nanti kita akan mengikuti berita utama 5 petang. Kita akan sambung siar terbang seketika ke Kuala Lumpur dan kita akan kembali lagi dengan laporan trafik. Jadi jangan tukar siaran anda, kekalkan talaan frekuensi anda di 94.7. Kita akan kembali lagi pada pukul 5 hingga 6 petang di pusingan yang ketiga, jam yang ketiga di segmen Harmonika. Masih bersama dengan saya Syukri Mahmud di Keningau FM, hebat syoknya.

0: lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Kau di Keningau FM.

0: RM42.3 juta untuk perkasa pembangunan Syiar Islam. Pembangunan Syiar Islam diperkukuh dengan peruntukan RM42.3 juta bagi memperkasa institusi keagamaan serta kebajikan petugas agama di seluruh negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, seramai 7,091 guru kafah, imam masjid kariah, guru takmir dan petugas masjid menerima manfaat daripada inisiatif itu.
1: Kita ambil kesempatan ini juga, seperti sudah tahu di bawah JAKIM, kita telah naikkan allowance guru kafah, imam masjid kariah, guru takmir, petugas masjid dengan keseluruhan implikasi kewangan RM42.3 juta.
0: Jelas Datuk Seri Anwar, kerajaan komited untuk terus memperkukuh agenda pembangunan Syiar Islam secara menyeluruh selari dengan usaha memperkasa kesejahteraan rakyat serta pembangunan negara yang mampan. Perdana Menteri turut menyatakan kerajaan menyalurkan RM5.4 juta bagi melaksanakan kerja penyelenggaraan dan pengukuhan institusi pendidikan Islam di seluruh negara yang beroperasi di luar seliaan Kementerian Pendidikan termasuk Pondok Ma'had Tahfiz, Sekolah Agama serta Premis Kafah.
1: Di luar dari Kementerian Pendidikan diperuntukkan RM5.4 juta untuk tujuan penyelenggaraan pengukuhan institusi. Ada kadang-kadang sekolah-sekolah mak tahfizul ta'if sangat. Bagi kerja pembaikan kecil di bawah unit penerasan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri.
0: Datuk Seri Anwar menjelaskan inisiatif berkenaan bertujuan memastikan institusi terbabit berada dalam keadaan lebih selesa, selamat dan kondusif untuk proses pembelajaran serta pembangunan sahsiah pelajar. Dalam perkembangan berkaitan, Perdana Menteri turut meluluskan 3 projek pembaikan kecil melibatkan institusi pondok dan tahfiz di Negeri Sembilan dengan peruntukan keseluruhan berjumlah RM800,000 sebagai usaha memperkukuh kemudahan pendidikan Islam di negeri berkenaan.
1: Bagi institusi pondok tahfiz di Negeri Sembilan, kita dah luluskan 3 projek. Ma'atafiz Al-Quran Al-Falah Kuala Sawah Rantau, Madrasah Az-Zakirin dan Pondok Pesantren Darut Tahid dengan jumlah RM800,000 tambahan.
0: Sementara itu, Perdana Menteri memaklumkan syarat lulus Bahasa Melayu dan Sejarah di peringkat SPM akan dikena pakai secara menyeluruh termasuk pelajar sekolah antarabangsa, sekolah Arab dan sekolah menengah tahfiz. Datuk Seri Anwar berkata keputusan berkenaan telah dipersetujui Kabinet dengan memberi ruang kepada pelaksanaan secara berperingkat bagi beberapa kursus tertentu.
1: Keputusan Kabinet dengan syarat Bahasa Melayu, SPM dan Sejarah diterima. Jadi kita bagi ruang walaupun mungkin dengan beberapa kursus dulu, kerana dulu hal ini tidak dipersetujui. Sekarang bila sekolah-sekolah dalam Cina terima, jadi kita pun terima baik. Ini bukan dia terpakai kepada UEC. Sekolah Arab, sekolah menengah, tahfiz sebagainya, semua syarat yang sama, iaitu termasuk sekolah-sekolah internasional yang melibatkan pelajar-pelajar Malaysia mesti lulus SPM Bahasa dan Sejarah. Dan nampak sekarang ini saya ucap terima kasih, terima semua, cuma ada beberapa perincian yang sedang dibincangkan.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menegaskan Malaysia tidak mempertimbang sebarang permohonan pengampunan JOLO. Datuk Seri Anwar menjelaskan bagi kerajaan Malaysia, isu itu tidak timbul memandangkan prosiding mahkamah melibatkan individu terbabit masih berjalan. Mengulas sama ada kerajaan akan membantah secara rasmi sebarang tindakan Amerika berkaitan perkara itu, Perdana Menteri berkata ia merupakan urusan negara berkenaan. Berita seterusnya, kawasan pembangunan pertanian bersepadu akan membuka kaunter permit khas diesel di 4 lokasi bermula 19 hingga 21 Mei susulan aduan daripada pengusaha jentera padi dan pesawah di sekitar Sekinchan. Menurut Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu, langkah tersebut bagi memudahkan pesawah serta pemilik jentera menuai padi membuat permohonan secara terus kepada pihak berkaitan.
2: setakat ini pesawat mohon 200 liter lah. Tapi dia mohon lebih lagi. Untuk mohon 200 liter sehari, KPDN boleh pertimbang. Dia bawa KPDN. Jadi untuk bantu pesawat termasuk yang ingin memohon permit khas, ini bergantunglah timbangan KPDN dan mereka boleh buat permohonan. Permohonan bila dibuat kaunter khas mereka pada 19 hingga 21, terutama di kawasan sekitar.
0: Sebelum ini, media melaporkan krisis bekalan diesel bagi jentera menuai padi kini dilihat mengancam keterjaminan makanan di Selangor apabila kira-kira 42,000 tan pengeluaran padi di empat kawasan utama sekitar Sabak Bernam berisiko terjejas. Susulan kuota diesel sebanyak 20 liter menjejaskan kerja menuai kerana keperluan sebenar operasi mencecah 200 liter sehari. Dalam pada itu, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata sebanyak RM500,000 diluluskan bagi pembangunan projek rintis Program Inovasi Nasional Keterjaminan Agro Makanan Rakyat Parlimen Kota Raja bagi memperkukuh industri nanas negara serta meningkatkan keterjaminan makanan. Ia melibatkan pembangunan usahawan tanaman nanas MD2 khususnya golongan muda dan kumpulan B40. Katanya Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia LPN NM telah membekalkan lebih 392,000 sulur benih MD2 kepada 13 orang peserta.
2: Di peringkat awal penanaman ini memanglah dia kena modal sikit dan masih soal clearance. Dan clearing ini memang memerlukan belanja. Tapi dia tanam kali ketiga, keempat nanti. Itu masa itulah baru boleh mencatat keuntungan kalau berterusan berjaga yang baik.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu. Menurut Bank Negara Malaysia, BNM, ekonomi Malaysia berkembang sebanyak 5.4% pada suku pertama 2026 mengatasi anggaran awal sebanyak 5.3%. Susulan permintaan dalam negeri yang kukuh, aktiviti pelaburan dan ekspor yang terus memacu pertumbuhan. Sementara itu, aliran masuk pelaburan langsung asing kekal mampan pada RM22.8 bilion. Sebahagian besarnya disalurkan kepada subsektor ICT serta aktiviti profesional, saintifik dan teknikal. Luar negara, Brazil akan memperkenal subsidi bahan api dengan kadar segera bertujuan membantu mengekang kenaikan harga yang dikaitkan dengan konflik di Asia Barat. Langkah itu pada peringkat awal melibatkan petrol. Ia berkemungkinan diperluaskan kepada diesel pada peringkat kemudian. Menteri Pelombongan dan Tenaga Brazil, Alexandre Silveira, menggesa pengedar dan stesen minyak memastikan pengguna dapat menikmati manfaat langkah itu dengan segera. China mengulangi gesaan agar gencatan senjata yang kekal dicapai dalam konflik Iran. Ia susulan kenyataan Presiden Donald Trump yang menyatakan Presiden China Xi Jinping menawarkan bantuan bagi mencari jalan penyelesaian konflik berkenaan. Menurut agensi berita Jerman, Kementerian Luar China menyentuh mengenai Selat Hormuz dengan menyatakan laluan perkapalan itu harus dibuka semula secepat mungkin. Gencatan senjata komprehensif dan kekal amat diperlukan bagi memajukan usaha memulihkan keamanan serta kestabilan di rantau teluk. Di utara India, lebih 100 orang terkorban akibat taufan kuat melanda negeri Uttar Pradesh minggu ini. Menurut pegawai kerajaan, jumlah kematian itu meningkat berbanding laporan awal. Pejabat Pesuruhjaya Bantuan menyatakan lebih 200 rumah turut rosak. Kilat yang menyambar merupakan punca utama kematian. Situasi berkenaan dikaitkan dengan peningkatan suhu dan perubahan corak iklim. Akhir sekali sukan badminton terbuka Thailand, beregu lelaki profesional negara Guzefe Nur Izzuddin Rumsani bangkit daripada kekalahan set pertama sebelum mara ke separuh akhir. Mereka berjaya menundukkan beregu Scotland Christopher Grimley, Matthew Grimley dalam tempoh 50 minit. Zefe Nur Izzuddin dijadual bertemu pilihan utama kejohanan Satwik Sairaj Rankireddy, Chirag Shetty dari India. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 42.3 juta ringgit untuk perkasa pembangunan Syiar Islam. tiada keampunan buat jolo di Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: FMD. Info Traffic at Keningau FM setiap hari 5.15 minit petang bersama bahagian trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau.
1: Baiklah rakan pendengar semua, sekarang kita telah sampai di segmen Harmonika pukul 5.15 minit petang. Kita akan mengikuti laporan info trafik yang akan dikongsikan oleh Sarjan Jaimi, Sarjan Pungut Kuasa Trafik IPD Keningau. Silakan dengan laporannya Tuan.
2: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pengguna jalan raya. Berikut adalah status aliran trafik terkini di beberapa kawasan utama sekitar Keningau pada 15 hari bulan 5 2026. Mulatan Pekasa, pergerakan kendaraan masuk ke pusat bandar perlahan, manakala laluan keluar dari pusat bandar lancar sepanjang hari ini. Mulatan Solomon, kendaraan dari arah Bulatan Rakyat ke Bulatan Solomon lancar, manakala dari arah Bulatan Pekasa ke Bulatan Solomon juga lancar, tiada halangan di atas jalan raya. Bulatan Rakyat, aliran trafik ke semua arah bergerak lancar, namun agak perlahan di lorong kiri menghalang ke Bulatan Masjid pada waktu tengah hari kerana pertambahan kendaraan masuk ke SM St. Francis Xavier untuk mengambil pelajar pulang. DJ bertugas, tiada kemalangan dilaporkan pada hari ini pada jam 8 pagi sehingga jam 4.30 petang. Kami dari BSPT Keningau menasihatkan semua pemandu untuk mematuhi peraturan-peraturan lalu lintas seperti patuhi lampu isyarat dan peraturan lalu lintas, elakkan memotong barisan atau potong kiu, berhenti rehat jika penat atau mengantuk, sentiasa sabar dan berhemah di jalan raya. Pandu cermat jiwa selamat. Terima kasih DJ bertugas.
1: Terima kasih laporannya Sarjan Jaimi, Sarjan Penguat Kuasa Trafik IPD Keningau. Dan kepada rakan pendengar Keningau FM, berhati-hatilah di jalan raya. Ikuti segala pesanan daripada Sarjan Jaimi tadi dan juga peraturan-peraturan jalan raya, serta kembali berhibur bersama Keningau FM dengan lagu-lagu yang akan hiburkan sepanjang perjalanan anda.
0: Petang di Keningau lebih tenang bila anda tahu laluan yang tepat. Ikuti Info Traffic at Keningau FM setiap hari pukul 5.15 petang bersama bahagian trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau. Kami kemas kini keadaan semasa di bulatan dan jalan tumpuan. Info Traffic at Keningau FM, teman perjalanan anda hari-hari.
3: Tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan, Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.

0: Itu dia syoknya kamatan persembahan daripada penyampai Kening FM menghiburkan anda di pukul 5.22 minit petang kita di pusingan yang ketiga sekarang ni pukul 5 hingga pukul 6 petang kita di jam yang kedua. Baiklah, di sini saya mahu memberikan hebahan tentang amaran ribut petir yang di mana menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, ribut petir dan hujan lebat diramalkan melandasi seluruh negara termasuklah di kawasan kita di Sabah. Menurut laporan ini, kawasan-kawasan yang akan dilanda adalah kawasan pedalaman pantai barat dan Sandakan iaitu di Tongod. Dalam ini, tapi kalau tengok di peta, ia satu kawasan yang besar, bermakna semua kawasan diramalkan terkena ribut petir dan hujan, mengalami ribut petir dan hujan lebat. Jadi berhati-hatilah di mana saja anda berada, terutama yang membonceng motosikal. Jika hujan lebat ataupun ribut petir, berteduhlah, carilah tempat yang selamat untuk berteduh. Dan kepada kenderaan lain juga, jika wiper kereta tidak bagus pun, bolehlah dibatalkan niat untuk keluar pada malam ini kerana ramalan ini dijangka berlarutan sehingga pukul 9 malam nanti. Jadi sama-sama kita saling ingat-mengingati, saling jaga diri kita, jaga kita. Baiklah, pada pukul 5.30 minit nanti kita akan mengikuti kami di rancangan Biz On Air untuk hari ini. Di manakah Biz On Air hari ini? Anda bolehlah mendengarnya pada pukul 5.30 minit petang. Dan juga boleh juga ikuti social media Kening FM untuk melihat video Biz On Air. Baiklah, kita teruskan berhibur dengan lagu seterusnya, GIG Elite di Kening FM. Hebat syoknya.
1: Kening FM, pilihan radio terbaik anda.

0: Dari minat jadi pendapatan, dari impian jadi kenyataan. Saksikan perkongsian menarik dalam Biz on Air.
1: Jelaskan serba sedikit tentang Vox Perfume.
2: Oke, halo semua. Sekarang kami berada di kilang kami lah, Vox Isen Global. Di sini tempat kami menghasilkan perfume kami yang bernama Voxy Perfume.
1: Apakah perfume yang bestseller di tempat ini dan keunikan yang ada di Voxy?
2: Oke, sebenarnya dalam Voxy Perfume ini dia ada 35 jenis wangian. Tapi kalau kita mau sebut pasal bestseller, kita ada 5 wangian yang saya akan sebutkan. Mm-hmm. Yaitu Champagne Toast, Scandalous, Warm Vanilla Sugar, Black Opium dengan juga Honeydew. Keunikan dan kami punya perfume lah. Satu, kita selain daripada dia banyak pilihan, kita menghasilkan dia dengan high concentration. Jadi dia lebih tahan lama bila kamu pakai, dia punya quality itu lebih bagus. Dia punya bau pun kita tidak hasilkan bau yang biasa digunakan, tapi dia bau-bau yang premium, yang semua orang bila diorang pakai kita punya perfume, diorang boleh rasa something different dengan yang lain. Dia boleh bagi keyakinan, dia boleh bagi kita apa tuh rasa lebih selesa bila kita keluar di tempat lain gitu.
1: Chayana, saya mau tanya, di manakah production ataupun pembuatan Vox perfume ini? Saya difahamkan ini buat sendiri kan?
2: Ya, betul. Macam saya beritahu sebelum ini, ruangan ini adalah kita punya kilang. Mm-hmm. Oke, jadi di sini tempat kita menghasilkan, kita simpan stok, kita simpan bahan-bahan dia juga lah di tempat ini, di ruangan ini.
1: Mm-hmm. Oke, baiklah, akhir sekali saya mau tanya, di manakah kalau cara kita mendapatkan Vox Perfume? Mm-hmm. Adakah perlu merujuk kepada Chayana ataupun ada sudah berjualan di outlet tempatan kita?
2: Oke, kita memasarkan secara offline dan juga online. Mm-hmm. Kalau secara online, kamu boleh terus direct hubungi kami di Facebook, TikTok, Instagram, yaitu Voxy Sen Global, ataupun di outlet-outlet kami secara offline lah. Untuk area Sabah, sebenarnya kita ada sangat banyak dan kita tidak dapat sebutkan semua, tapi kamu memang boleh dapatkan secara offline di market-market yang sudah kami sediakan untuk kamu.
1: Baiklah, sekian saja Biz on Air untuk kali ini. Terima kasih Cik Ana kerana meluangkan masa bersama dengan kami. Kita jumpa lagi di Biz on Air yang akan datang.

Itu dia orang biasa, persembahan daripada Wana. Walaupun kita orang biasa, bakat yang kita ada, apa yang kelebihan kita ada, kita boleh jadi luar biasa jugalah kan. Kadang-kadang kayak selalulah bah. Tapi kepada anda yang sekarang sudah pukul 5.42, biasanya pada awal pukul 4.30 menit lagi tadi, biasanya kompleks sukan sudah mula dipenuhi oleh orang untuk beriadah, tetapi mungkin terhalang oleh hujan. Hujan lebat sebentar tadi, tapi jangan risau, anda masih ada masa lagi untuk beriadah petang ini. Dan kepada anda yang terganggu jadual tugasnya, jadual riadahnya, jangan risau, masih ada lagi banyak acara workout yang kita boleh buat. Contohnya kita boleh buat itu lari setempat dalam rumah, ataupun calisthenic workout, macam-macam lagi lah. Yang lagi banyak kena spam di iklan-iklan internet, time tengok apps, ada lagi itu military workout, okay juga, tapi tengoklah.

mana kesanggupan kita kan, mana yang kita biasa. Jangan paksa diri, jangan sampai sakit. Yang penting kita sehat. Nah, bila cakap pasal sehat ni kan, ada satu lagi program tentang berkaitan tentang kesihatan, program Jelajah Sakan Saringan Kanser Negeri Sabah 2026 peringkat daerah Keningau dari 18 Mei sehingga 24 Mei. Bermula dari 8.30 minit pagi hingga 4.30 minit petang di Dewan Akhir Tamu Ground Keningau. Jadi semua dijemput hadir, semua golongan tidak kira lelaki wanita, kecil besar tua muda, semua boleh hadir untuk mendengarkan bicara sehat bersama dengan pakar-pakar yang datang untuk memberikan talk, seperti pakar bedah, pakar ONG, pakar kesehatan awam, pakar kesehatan keluarga dan ramai lagi pakar. Di samping ada saringan-saringan saringan-saringan kanser payudara, kanser pangkal rahim, saringan kanser kolorektal, susahnya mau sebut, saringan kanser mulut, saringan kesehatan, saringan TB, dan ada lagi pada hari-hari tertentu seperti 18 hingga 19 ada saringan sarkopenia warga emas dan obesity. Pada 21 hingga 24 Mei ada saringan komposisi badan dan senam sehat. Pada 21 dan 24 Mei pula adalah program Dermadara. Jadi sebanyak kebaikan-kebaikan yang ada untuk kita semua warga Keningau dan juga warga yang melawat Keningau, insyaAllah memberikan kebaikan untuk kita. Datanglah beramai-ramai pada 18 hingga 24 Mei di Dewan Akhir, insyaAllah. Baiklah, sebelum kita terjun pula beralih ke pusingan yang seterusnya, ke jam yang terakhir di pukul 6 hingga pukul 7 malam nanti, kita dengarkan lagi lagu-lagu yang telah saya susun atur di playlist untuk petang ini. Dengarkan lagu seterusnya daripada Arif Peter, Apa Nak Jadi, di Harmonika Keningau.

Baiklah, pendengar yang saya kasihi sekalian, sekarang sudah pukul 6 petang. Kita sudah memasuki di pusingan jam yang terakhir pada pukul 6 hingga 7 malam di segmen Harmonika. Masih lagi di sini bertemankan DJ anda, DJ Syukri, sampai pukul 7 malam nanti. Hari ini hari Jumaat, hari yang kita selalunya menanti-nanti kerana esok adalah hujung minggu. Jaga untuk solat maghrib. Ibu-ibu pun sudah terjerit-jerit panggil anak-anak yang bermain di padang untuk balik awal bersedia untuk waktu maghrib nanti. Janganlah garang-garang sama tu anak. Biasalah hujan-hujan ada lupak-lupak. Tapi pastikan mereka sihatlah. Jangan sampai luka, jangan sampai tercedera bermain di luar. Dan kepada bapa-bapa budak pun, baliklah awal sikit dari bermain bola tu. Ada juga lah yang menolong tinggu-tinggu di rumah. Sekarang biasanya lah ibu-ibu ni kita agak sudah mula berkungfu-kungfu di dapur tu kan, memasak-masak. Saya doakan anda semua baik-baik saja. Di penghujung hari ini kita muhasabah diri lah kan. Letakkan tangan di dada, kenang sejenak apakah nikmat yang kita telah terima seharian, apakah kebaikan yang kita telah terima. Dan jika ada kesalahan, keburukan, cepat-cepatlah minta maaf. Terutamanya, minta maaf kepada diri sendiri. Maafkan diri sendiri. Letakkan tangan di dada dan ucapkan kepada diri sendiri, saya maafkan anda. Jadi baiklah, kita akan berhibur lagi dengan lagu-lagu seterusnya. Tetapi sebelum itu, saya bagi panduan muslimin dan muslimat masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya untuk hari ini pada pukul 6.23 minit petang. Sekarang baru 6.3 minit, masih banyak masa lagi untuk kita berehat ataupun kita bersihkan diri untuk bersedia ke masjid bersama dengan anak-anak dan juga rakan-rakan kita. Teruskan beramah mesra, teruskan silaturahim, teruskan kebaikan. Jangan biarkan kejahatan menguasai diri kita. Wih, kejahatan. Mentang-mentang mau malam sudah, hari Jumat. Ya, jangan fikir yang bukan-bukan. Jangan fikir hantu-hantu dulu. Esok hari guru, jika ada guru-guru anda yang anda rapat, ucapkan selamat hari guru. Dan jika anda seorang guru, saya ucapkan selamat hari guru. Baiklah, teruskan lagi kehiburan kita dengan lagu seterusnya, Akim and the Magistrate, Mewangi di Harmonika.

0: hadapi dunia walau ku tak sempurna.
1: Dengarkan Harmonika dari pukul 5 petang sehingga pukul 7 malam hanya di Kedengar FM. Hebat.

0: قائمة. آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan solat yang difardukan, kurniakanlah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi lagi terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: الإسلام.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bertemu kita dalam Nidaul Islam. Hari ini insya-Allah masih lagi bersama dengan saya Ustazah Nazirah untuk kita bincang tentang bagaimana nak merawat hati. Kata orang-orang tua, kata orang cerdik, nak rawat hati mesti dengan yang pertama bermula dengan diri sendiri. Kita yang mahukan perubahan, kita yang inginkan kelapangan hati, kita yang inginkan ketenangan jiwa, maka pertama mesti bermula dengan diri kita yang berkehendakkan. Maka kerana itu nak rawat hati, ulama sebut semak yang pertama pada dengan siapa kita berkawan. Orang yang berkawan dengan kita boleh mempengaruhi siapa jadinya kita nanti. Dan yang kedua, nak rawat hati, kata ulama, mesti banyak kita bangun malam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini duduk mendengar Nidaul Islam, seketika ayuh kita tanya, bila kali terakhir kita tahajud untuk Allah Subhanahu wa taala? Karena hati yang keras itu boleh dilunakkan dengan solat malam. Yang ketiga, kata ulama, nak lembutkan hati, nak rawat penyakit hati, mesti dengan perbanyakkan baca Al-Quran. Soalan yang sama, hari ini di usia kita hari ini, dah berapa muka surat Al-Quran yang kita bacakan? Dah kali keberapa khatam Al-Quran yang kita lakukan dalam kehidupan yang kita jalani hari ini? Kalaulah kita rasa hati kita bermasalah, barangkali kena semak semula. Di mana silapnya kita dengan Al-Quran? Di mana lalainya kita dengan sembahyang malam? Di mana letaknya kita meletakkan Allah di dalam hati kita? Maka barulah kita boleh berbicara tentang hati yang sedang kita rawat ini. Kata ulama juga, nak merawat hati antaranya yang lain adalah dengan memperbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa kali kita istighfar? La astaghfiru li rabbi 100 marrah. Sebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu hari aku akan beristighfar kepada Tuhanku sebanyak 100 kali. Maka tanya kepada diri kita hari ini, dah istighfar cukup 100 kali ataupun belum? Kalaulah belum, barangkali kita tidak mengamalkan, barangkali kita tidak membawa ajaran dan pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hari ini kalau kita ada masalah dengan hati, cuba ringankan mulut, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah menenangkan hati dan juga jiwa kita. Dan yang terakhir, nak tenangkan hati, kata ulama, banyak-banyakkan membaca Al-Quran dan fahami maknanya. Bukan sekadar baca, tetapi kita tadabburkan apa ayat-ayat yang ada di sebaliknya. Kerana terkadang hati kita bukan tak tahu, tapi dia bermoga Allah menerima keberadaan kita di sisinya. Jumpa lagi insyaAllah di lain masa. Baikkan hati, tenangkan jiwa. Moga-moga Allah redha dengan kita semua. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang berbahagia, Ustazah Nazira Abu Bakar, #penyaranjakim.

Rekan-rekan pendengar yang saya hormati sekalian, sekarang sudah pukul 6.43 menit petang di pusingan yang terakhir. Saya harap anda semua sehat-sehat sahaja di petang-petang ini yang agak dingin di luar. Baiklah, besok jangan lupa temu janji kita di Silang Budaya Radio Berkembar bersama dengan saya DJ Syukri dengan juga DJ Ben Fizo daripada Pahang FM. Anda boleh mengikuti sosial media kami, boleh melihat live TikTok dan juga Facebook, dan boleh juga mengikuti perbincangan melalui chat room di sosial media, insyaallah. Baiklah, kita teruskan lagi hiburan kita dengan lagu seterusnya, Sesi Portrait Now featuring Ari Lesmana di Keningau FM, hebat syoknya.

So Marley Loli Terapeutik Cinta membawakan kita ke penghujung siaran Radio Kening FM untuk edisi Jumaat 15 Mei 2026. Terima kasih kepada anda yang telah mengikuti kami di 94.7 dari seawal pukul 6 pagi tadi sehinggalah ke saat ini menghampiri pukul 7 malam. Saya mohon maaf jika ada terkasar bahasa, terlebih bicara, tersalah gurauan. Kami di Kedengar FM hanya mahu menghiburkan anda dengan lagu-lagu pelbagai rentak dan genre beserta dengan hebahan semasa dan juga berita-berita buta akhir sebagai halwa telinga anda. Saya Syukri Mahmud mohon undur diri untuk hari ini bersama dengan rakan teknikal Imelda Justin. Kita jumpa lagi. Kami ucapkan selamat malam. Assalamualaikum. Arrivederci.

berdepan.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji dan syukur kehadrat-Mu, Ya Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada semulia-mulia Nabi yang diutus oleh-Mu dan kepada para ahli dan sahabatnya sekalian. Allahumma aslamtu wajhiya ilaik, wa fawadtu amri ilaik, wa alja'tu zahri ilaik. Raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalt wa nabiyyaka alladhi arsalt. Ya Allah, wahai Tuhanku, aku berserah diri kepadamu dan menyerahkan segala urusan pekerjaanku kepadamu. Segala keinginan dan ketakutan juga kuserahkan kepadamu. Tidak ada perlindungan dan tempat yang selamat kecuali darimu. Aku beriman dan yakin dengan Al-Quran yang engkau turunkan dan juga Nabi yang telah engkau utuskan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Ya, Simfoni Tetap di Hati. Sekarang ni pukul 7.06 minit malam. Anda bertemankan saya, Ella. Okey. Baik, bagaimana keadaan anda ketika ini? Bagaimana keadaan cuaca di tempat anda? Dan orang kata mungkin sekarang ni anda dalam perjalanan pulang ke rumah. Dan mungkin ada juga yang sudah sampai di rumah. Dan esok kita bakal meraihkan Hari Guru Insan Yang Tak Pernah Jemu Mendidik, 16 Mei 2026. Tak pernah jemu mendidik kita, membimbing dan membentuk siapa diri kita hari ini. Dan kadang-kadang bukan semua ilmu tu datang daripada buku, kan? Ada juga guru yang mengajar tentang sabar, hormat, disiplin dan percaya pada diri sendiri. Walaupun masa cepat betul berlalu, nasihat mereka tetap kita ingat sampai hari ini. Betul tidak kan? Jadi malam ni masih sempat untuk kita, orang kata, hantarkan satu ucapan buat cikgu yang pernah berjasa dalam hidup kita. Kerana seorang guru mungkin mengajar ramai pelajar, tetapi seorang pelajar belum tentu melupakan gurunya. InsyaAllah kita tetap akan ingat siapa guru kita, daripada kita sekolah rendah hinggalah ke sekolah menengah. InsyaAllah kita akan ingat jasa baik guru terhadap kita. Baik, saat bahagia kita dengarkan lagu ini. Sabah FM, bagus bang.

0: sedang mendengar Sabah FM.
1: Bagus bah. Aduh, batuk pula dah.
2: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
1: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
2: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
1: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Dapatkan Hurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix
0: Simfoni.
3: Inilah masanya untuk menikmati keunikan rasa warisan Sabah. Sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80, RTM Sabah mempersembahkan 80 menu Sabahan. Pelbagai etnik, pelbagai rasa, semua ada. Lebih wow, semua hidangan akan disusun membentuk angka 80. Wow! Jangan lepaskan peluang menikmati pelbagai menu ini pada 24 Mei, Ahad, bermula pukul 2 petang di Imago Shopping Mall. Jom datang beramai-ramai. 80 menu Sabahan.

Ya, menjaga hati. Hati siapa yang dijaga ni kan? Jadi kita salinglah jaga hati sesama kita. Itu orang kata apa? Siapa mau jaga ni hati kan? Kadang-kadang bila kita marah, kadang-kadang bila kita marah tidak tentu-tentu, siapa mau jaga hati kita? Kita yang kena jaga hati kita sendiri kan? Kalau tidak kita, siapa lagi? Siapa yang tahu kita marah atau tidak? Kita nangis atau tidak kan? Baik, terima kasih kepada rakan-rakan pendengar kita menerusi frekuensi 89.9 ataupun 104.5 dan juga rakan-rakan yang pendengar melalui media rasmi Sabah FM Bagus Bah yang telah pun ikuti kami sejak awal pagi lagi. Terima kasih banyak-banyak. Dan sebentar nanti pada pukul 7.30 malam kita akan dapat ikuti berita ringkas Sabah FM. Kembali selepas ini Sabah FM Bagus Bah.

0: Kawau 95.7 FM.
1: Sebentar lagi berita Sabah FM.

Berita Sabah FM. Usaha menangani kesesakan di pelabuhan kontena Teluk Sepanggar diperkukuh menerusi pelaksanaan 8 pelan tindakan sementara serta 2 inisiatif baru. Ia bagi meningkatkan kecekapan operasi pelabuhan berkenaan. Timbalan Ketua Menteri Dato' Iwan Benedict yang juga Menteri Pembangunan Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan dalam kenyataannya berkata, pelaksanaan pelan tindakan interim yang diluluskan Jemaah Menteri pada 4 Februari lalu menunjukkan perkembangan positif dalam mengurangkan kesesakan di kawasan pelabuhan. Antara langkah yang sedang dilaksana termasuk penyediaan kawasan tambahan seluas 5.66 hektar bagi meningkatkan kapasiti penyimpanan kontena. Selain pelaksanaan kadar tarif baharu dan pengurangan tempoh simpanan percuma kontena semasa musim puncak daripada 5 hari kepada 3 hari. Dalam masa sama, Lembaga Pelabuhan-Pelabuhan Sabah bersama Jabatan Kastam Diraja Malaysia turut menyelaras prosedur operasi standard berkaitan pelupusan dan pelelongan kontena lebih tempoh. Sementara itu, Ketua Pengarah JBPM Datuk Seri Nur Hisham Muhammad berkata, MOU berkenaan memberi fokus kepada pembangunan penyelidikan dan inovasi teknologi media pemadaman yang lebih efektif dan mampan. Cabaran kebombaan masa kini semakin kompleks dengan kemunculan risiko baharu seperti kebakaran bateri lithium ion melibatkan kenderaan elektrik, pusat data serta peranti teknologi hijau. Melalui kerjasama itu, JBPM akan meneroka kaedah pemadaman lebih berkesan bagi mendepani ancaman kebakaran moden secara lebih saintifik dan efisien. Antara bidang kerjasama strategik lain yang digariskan termasuk pertukaran tenaga pengajar, latihan kepakaran serta kerjasama akademik dalam bidang kejuruteraan pelindungan kebakaran dan keselamatan. Turut ditekankan penerapan teknologi baharu seperti robotik, pesawat tanpa pemandu dan kecerdasan buatan bagi meningkatkan kecekapan operasi kebombaan. Universiti Malaysia Sabah UMS dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM menerajui pembangunan inovasi teknologi pemadaman kebakaran bateri lithium. Bagi menangani risiko kebakaran baharu yang semakin kompleks seiring perkembangan teknologi moden, inisiatif tersebut dimeterai menerusi Memorandum Persefahaman MOU antara UMS dan JBPM di Kota Kinabalu. Naib Chancellor UMS, Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur dalam kenyataannya berkata, kerjasama strategik itu mencerminkan komitmen universiti dalam memperkukuh penyelidikan, pembaharuan serta pemindahan teknologi yang memberi manfaat langsung kepada masyarakat dan negara. Beliau yakin kerjasama itu membuka ruang luas kepada perkongsian kepakaran antara akademia dan agensi kerajaan dalam membangunkan penyelesaian berasaskan sains dan teknologi, sekaligus memperkasa pembangunan modal insan dan keselamatan awam. Universiti Malaysia Sabah UMS menyahut seruan Kementerian Pendidikan Tinggi KPT dan Physical Campus tanpa menjejaskan kualiti pengajaran dan pembelajaran. Menurut Naib Chancellor UMS, Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur, pendekatan itu telah mula dilaksana menerusi beberapa kursus terpilih selain memperluas pelaksanaan bekerja dari rumah kepada staf yang layak. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan Majlis Penyerahan Surat Tawaran Siswa Sulung 3.0 dan 4.0 UMS di Kota Kinabalu. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149. Allahu Akbar.

الفضيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Ya, simfoni tetap di hati. Syukur dengan nikmatnya kita masih bernafas hari ini. Alhamdulillah, moga juga kita terus dikelilingi orang-orang yang baik-baik dan apatah lagi bersama dengan keluarga yang tercinta. Dan semoga apa yang kita hajati hari ini ataupun hari-hari sebelumnya ataupun esok, ada saja yang kita nak hajati esoknya, orang kata telah pun tercapai ataupun insyaAllah akan tercapai, dan moga dipermudahkan segala urusan kita. Dan hari ini kita potretkanlah seberapa banyak gambar kenangan bersama dengan keluarga kita, ibu bapa kita, adik-beradik kita, orang kata sahabat handai kita, dan pastinya suatu hari nanti gambar inilah memori terindah yang kita ada. Dan untuk anda pastinya kita dah banyak gambar yang kita potretkan. Jadi kalau setakat gambar, video pun boleh juga kan. Baik, sebentar saja nanti pada pukul 8 malam kita akan dapat ikuti rancangan Bermukun Seborneo edisi RTM Malaysia yang telah dirakamkan di Auditorium P. Ramli, Kuching, Sarawak. Dan penerbit untuk rancangan ini ialah Awang Arif, Awang Iring. Terus layan Sabah FM. Bagus bah.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk kamat dan madu plus.
0: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix kamat. Sirap ubat batuk berasaskan kamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix Gamat.
1: Dapatkan Heurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
2: Kota Belud, 101.5 FM.

0: Bagus Bar.
1: Baik, Simfoni Tetap di Hati, sempena dengan Hari Keluarga hari ini, kita sama-sama dengarkan rancangan Bermukun Seborneo edisi RTM Malaysia.
2: Saya penyampainya Andy, tidak asing lagi. Kenalkan terlebih dahulu pemain-pemain dalam Juh Bermukun Seborneo untuk kali ini mewakili delegasi Malaysia. Kita perkenalkan pemetik kampus kita, Saudara Awang daripada RTM Sabah. Tidak asing tidak bukan juga pemain violin kita daripada RTM Sarawak, Bang Sadam. Tidak lengkap violin, tidak lengkap gambusnya dengan irama pukulannya. Kita perkenalkan sese kekulannya. Kita perkenalkan sese kenang kita, tidak asing lagi mewakili RTM Labuan, Dang Banun. Dan juga sih gendera asing lagi, legend kita di Sarawak ini. Kita perkenalkan Simon Sitam atau Mak Memon. Kita perkenalkan barisan pemantun-pemantun kita pada kali ini. Ditemani Andy pada ketika ini di pentas delegasi, Saudara Sapian. Dan ditemaninya tidak asing lagi, Haji Umar. Apa kata kita terus nah, persembahan bertemakan Keluargaku Harapanku dengan irama peraih dari RTM Malaysia, Tarik Sadam, Petik Awang.

bersama dengan Jubur Bukun Sebodio untuk kali ini. Kita teruskan dengan irama kedua untuk kali ini dengan bertemakan keluargaku harapanku dengan irama Samsudin Tarik Sadam.

penerbitnya Feruzila dan penerbit produksi kita pada kali ini Muhammad Ashraf dan seluruh warga kerja RTM Malaysia, RTM Sarawak, RTM Sabah, RTM Labuan. Kita bawakan Juh Bermukun Studio untuk kali ini. Saya Andy dan juga mewakili seluruh rakyat Malaysia, kita mengucapkan sampai jumpa lagi dan kita mengucapkan terima kasih.

adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.

Terima kasih kepada anda yang terus temani Ella dalam simfoni tetap di hati. Dan hari ini kalau bolehlah nak tanyalah, berapa banyak senyuman yang kita lakukan hari ini? Berapa kali kita senyum untuk hari ini? Kadang-kadang ada yang boleh kira kita senyum dengan sesiapa saja, dan ada juga yang kita tak boleh kira. Sebab apa? Sebab kita tak senyum langsung hari ini. Dan kalau boleh, di antara kita yang ada juga yang memang orang kata memang jarang-jarang kita nampak dia senyum, kan? Tapi pada mereka yang memang selalu senyum, itu memang boleh kira lah. Kita tahu sudah dari jauh kita nampak mesti senyum, kan? Senyuman ini kadang-kadang kecil saja, tapi impaknya sangat besar. Boleh tenangkan hati dan boleh kuatkan semangat, malah boleh buat orang lain rasa dihargai. Dan jadi kalau hari ini bagi anda yang belum lagi senyum, orang katakan hari ini memang tiada senyum, tiada mood aku mau senyum, kan? Jadi esok kita boleh mulakan, cuba senyum, kan? Mana tahu senyuman anda itu dibalas dengan senyuman juga. Itu sangat-sangat orang kata susah nak dapat. Kalau kita senyum, orang senyum balik tu. Tapi kalau kita tidak senyum, memang sah-sah lah tidak senyum balik, kan? Okey, baik. Kita dengarkan lagu ini. Jangan pergi. Sabah FM, bagus bah.

0: Ramai yang ingin membantu orang tersayang dalam menunaikan badal haji. Namun, ramai juga yang tertipu apabila mereka tidak mengetahui prosedur sebenar badal haji. Jangan lupa untuk saksikan Pastikan Sahih pada jam 4.05 petang pada hari Sabtu di TV1, juga di saluran berita RTM, juga melalui WhatsApp mudah RTM Klik dan telefon pintar anda.
1: Tonton RTM, Pastikan Sahih.
2: Kota Belud 101.5 FM.

0: Inilah masanya untuk menikmati keunikan rasa warisan Sabah. Sempena sambutan ulang tahun Hari RTM Kelapa. Jangan lepaskan peluang menikmati pelbagai menu ini pada 24 Mei, Ahad, bermula pukul 2 petang di Imago Shopping Mall. Jom datang beramai-ramai. 80 menu Sabahan. Rasa kita, warisan kita. RTM 80 tahun. Teman setia anda.
1: Simfoni.
2: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
3: Ya, Simfoni tetap di hati dan terima kasih buat Ambens yang menitipkan ucapannya. Salam Simfoni tetap di hati buat semua rakan-rakan pendengar setia Sabah FM. Dikatanya walau di mana saja mereka berada, semoga kalian sihat walafiat selalu dan jaga kesihatan. Yang tengah memandu balik, dia kata hati-hati memandu, dia cakapkan. Okey, semoga selamat sampai ke tempat yang dituju. Dan Mutiara katanya, Ella ingin bacakan, harga ialah sesuatu yang sederhana, kadangkala itu yang membuat kita bahagia. Terima kasih banyak-banyak. Dan kita ada juga rakan-rakan kita, Marsa Saleh, kita ada Richard juga, dan kita ada Apple Bright. Ramai di kalangan pendengar-pendengar setia kita yang orang kata setiap hari memang ada ucapan mereka. Dan Saniah Ganti, kita ada Pak Yol, banyak. Ya, kali ni macam mana pula bentuknya, kan? Orang kata setiap kali hantar gambar, kalau nak tahu gambar apa yang dihantar, terus ikuti media rasmi Sabah FM. Bagus bah di Facebook, dan anda boleh hantar ucapan dan komen-komen juga di ruangan komen. Nak komen apa? Komen lah. Okey, jangan lupa untuk saksikan konsert solo, konsert 8070. Ini konsert 8070 ni yang akan pada di TV1, TV2. Okey, pada 16 Mei esok pada pukul 9 malam. Yang mana pada sesiapa yang memang orang kata pada mereka yang nantikan konsert 8070 ni, bolehlah saksikan orang kata besok 9 malam di TV2 konsert 8070, akan sempena dengan RTM 80 tahun. Dan anda boleh tonton pada hari esok TV2, jangan lupa ya, TV2. Okey, 9 malam esok hari Sabtu. Okey, baik, terus layan Sabah FM. Bagus bah.

RTM terus setia menemani anda. Sempena sambutan 80 tahun RTM dan 70 tahun Radio RTM Sabah. Jom raikan sejarah gemilang ini menerusi konsert 80-70 bersama-sama barisan artis hebat. Ramlah Ram.

0: Bazzi Crosby. Ah, hai nor lela. Ricky Mara. Kau punya wajah ini, apalagi senyumanmu ini. Siti Pajah Amin. Sumila bulan, sumila noba baramu. Dania dan Joy. Saksikan siaran tertunda konsert 8070 di TV2 Sabtu ini 16 Mei 2026 pukul 9 malam. Jangan lepaskan peluang mengimbau nostalgia, meraihkan legasi dan menikmati persembahan istimewa ini bersama kami. RTM 80 tahun, Radio RTM Sabah 70 tahun, dulu, kini, selamanya.
1: Simfoni bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Ya, terima kasih kepada anda yang terus setia dalam segmen Simfoni Tetap di Hati. Dan terima kasih juga sebab sudi temani Ella dari pukul 6 petang lagi kelah ke waktu ini. Pukul berapa sekarang ni? 8.47 minit malam. Dan jangan lupa juga untuk terus stream kami melalui aplikasi RTM Click. Dan kepada anda yang belum muat turun aplikasi RTM Click, cepat-cepatlah muat turun aplikasi ini. Dan pada pukul 9 malam nanti kita akan dapat ikuti berita utama langsung dari Angkasa Puri Kota Media. Dan malam ini diteruskan lagi dengan lebih lagu lebih santai dalam segmen Waria bersama dengan DJ Hafrina. Dan untuk anda, jangan lupa malam ini masih sempat kan, hantarlah satu ucapan buat cikgu yang pernah berjasa dalam hidup kita. Kerana seorang guru mungkin mengajar ramai pelajar, tetapi seorang pelajar belum tentu melupakan gurunya. Jadi malam ni bolehlah orang kata karang-karangkanlah apa ucapan untuk guru kita. Dan Ella tinggalkan anda dengan kata-kata ini, bahagia itu pasti. Bahagia itu pasti jika kita tahu bersyukur. Sampai jumpa lagi Ella dalam Simfoni Tetap di Hati Sabah FM. Bagus bah.

kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Kota Belud 101.5 FM. Sebentar lagi, utama 9 malam.

Eh, sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma, khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.

RTM terus setia menemani anda. Sempena sambutan 80 tahun RTM dan 70 tahun Radio RTM Sabah. Jom raikan sejarah gemilang ini menerusi konsert 80-70 bersama-sama barisan artis hebat Ramlah Ram.

0: Crosby. Ah, hai nor lela. Ricky Mara. Kau punya wajah India, apalagi senyumanmu ini. Siti Pajah Amin. Sumila bulan, sumila noba baramu. Dania dan Joy. Saksikan siaran tertunda konsert 8070 di TV2 Sabtu ini 16 Mei 2026 pukul 9 malam. Jangan lepaskan peluang mengimbau nostalgia, meraihkan legasi dan menikmati persembahan istimewa ini bersama kami. RTM 80 tahun, Radio RTM Sabah 70 tahun, dulu, kini, selamanya.
1: Ini adalah Radio Sabah FM. Santai malam ini bersama kami, Arya Sabah FM hingga 12:30 malam.

0: Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus Bah.

Assalamualaikum, selamat malam. Salam Malaysia pada hari ini kepada anda semua yang terus setia bersama dengan kami di Sabah FM. Dan terima kasih buat rakan penyampai DJ Ella yang telah pun bersama dengan anda semua dalam segmen Sifoni Tetap di Hati. Baiklah, sekarang ini anda bersama dengan saya Hafrina Hanif sehingga pukul 12.30 malam nanti. Jadi di masa kamu berada, teruskan kesetiaan bersama Sabah FM. Dan kita akan dengarkan malam ini lagu-lagu permintaan daripada rakan-rakan kita di luar sana. Dengarkan terus Varia, lebih lagu, lebih santai.

0: tahukah?
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahu?
2: Setiap hari di Sama FM, bagus banget.
1: Oh, baru saya tahu.
0: Kamu tahukah?
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahu? Okey, Beb, kau tahukah? Itu kain kapas yang macam baju kita tu yang selesa betul kalau kita pakai itu kan?
1: Oh, yang bikin saya tidur tu.
0: Iya, itu semua yang kita punya cadar tu. Okey, kain kapas ni dia telah digunakan untuk membuat pakaian selama lebih 7,000 tahun yang lalu.
1: Oh, iya.
0: Iya, beli barang sekarang.
1: Oh, baru saya tahu.
3: Ini dia dinamakan Pukulan Borneo.
4: Ini barulah sedap. Soal lagi.
3: Ini dia dinamakan Pukulan Borneo.
4: Begitu, Pak. Komen,
5: Abangnya ya?
4: Okey.

inilah masanya untuk menikmati keunikan rasa warisan Sabah. Sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80, RTM Sabah mempersembahkan 80 menu Sabahan. Pelbagai etnik, pelbagai rasa, semua ada. Lebih wow, semua hidangan akan disusun membentuk angka 80. Jangan lepaskan peluang menikmati pelbagai menu ini pada 24 Mei, Ahad, bermula pukul 2 petang di Imago Shopping Mall. Jom datang beramai-ramai. 80 menu Sabahan. Rasa kita, warisan kita. RTM 80 tahun, teman setia anda.

RTM terus setia menemani anda. Sempena sambutan 80 tahun RTM dan 70 tahun Radio RTM Sabah. Jom raikan sejarah gemilang ini menerusi konsert 80-70 bersama-sama barisan artis hebat Ramlah Ram.

0: Sumpah Jamin. Dania dan Joy, saksikan siaran tertunda konsert 8070 di TV2 Sabtu ini 16 Mei 2026 pukul 9 malam. Jangan lepaskan peluang mengimbau nostalgia, meraihkan legasi dan menikmati persembahan istimewa ini bersama kami. RTM 80 tahun, Radio RTM Sabah 70 tahun, dulu, kini, selamanya.
1: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
2: Ini adalah Radio Sabah FM.
3: Bagus bah.

Rosette Burkana dengan lagu Spending My Time. Rosette Burkana semua permintaan daripada rakan kita di Facebook Sabah FM. Okey, masa sekarang ni kita masih lagi berdepan dengan krisis bekalan global, yang mana pastinya banyak sudah inisiatif ataupun bantuan yang telah pun diberikan ataupun diumumkan oleh kerajaan sendiri. Dan ini salah satunya itu inisiatif KKDW dan agensi dalam mendepani tekanan ekonomi semasa, yang mana selaras dengan seruan yang berhormat Perdana Menteri dalam membantu rakyat untuk mendepani cabaran krisis bekalan global dan juga tekanan ekonomi semasa, di mana KKDW bersama agensi di bawahnya telah pun sebenarnya mengambil beberapa langkah proaktif bagi membantu meringankan beban rakyat serta para usahawan di seluruh negara. Jadi langkah ini adalah yang diselaras dengan komitmen KKDW. Ini kiranya dalam memperkukuh agenda ekonomi desa nasional melalui pendekatan yang lebih menyeluruh lah. Okay, dan juga KKDW ini telah merekodkan penjimatan sekurang-kurangnya RM250 juta yang tidak melibatkan dana projek pembangunan luar bandar. Okay, dan ini adalah hasil daripada langkah pelarasan perbelanjaan dan penyusunan semula program secara lebih efisien. Okay, dan juga selain daripada itu, Majlis Amanah Rakyat MARA juga bersetuju untuk menurunkan kadar sewaan sehingga 20% melibatkan 7,135 lot premis perniagaan di seluruh negara. Ini bagi membantu mengurangkan beban usahawan dan juga peniaga. Okey, sebenarnya banyak tahu bantuan yang telah pun diberikan sekarang ni untuk membantu rakyat secara umumnya lah. Ambil peluang ni, dan kalau anda mungkin terkesan, pastikan anda sentiasa mengikuti berita RTM ataupun dengarkanlah mana-mana berita yang sahih, mana-mana bantuan yang akan diberikan ataupun bantuan yang mungkin disediakan untuk rakyat dan juga peniaga-peniaga ataupun usahawan yang kecil di seluruh negara. Okay, balik kepada anda semua, terus lagi hantarkan permintaan lagu anda untuk slot kuasa 3, varian lebih lagu lebih santai. Kita teruskan dengan permintaan lagu yang seterusnya dari rakan kita di Facebook juga. Dia minta lagu Seperti Mati Lampu. Dengarkan terus Sabah FM, bagus pak. Remember.

0: wabak boleh berlaku jika kita tidak mengambil langkah pencegahan ketika cuaca panas. Elakkan strok haba dengan mengambil langkah-langkah ini. Sentiasa memakai topi atau payung jika berada di luar bangunan atau rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Sentiasa dan banyakkan minum air putih walaupun tidak dahaga. Pakai pakaian yang longgar dan berwarna cerah. Elakkan memakai pakaian berwarna hitam atau berwarna gelap. Mandi atau gunakan kipas ataupun penghawa dingin jika berada di dalam rumah untuk menyejukkan badan. Kurangkan meminum minuman manis, alkohol dan berkafein.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.

Diam Jatuh Cinta. Persembahan daripada Ramla Ram. Wah, persembahan kita. Kenapa cakap pasal persembahan? Persembahan pasal apa? Jangan lupa untuk saksikan siaran tertunda di TV2 pada hari esok pukul 9 hingga 11 malam di TV2. Mungkin bagi anda ada yang terlepaskan siaran langsungnya hari itu, anda boleh saksikan siaran tertundanya esok di TV2 dan juga di RTM Click. Okay? Pergilah tengok nanti. Mana tahu mau tengok diri sendiri. Begitu pula gaya Kuba gitu. Okay, jangan lupa untuk sama-sama saksikan esok. Jangan lupa TV2 untuk siaran tertunda konsert 80-70. Okay, baiklah kepada anda semua yang sekarang ini sedang memandu, ketika ini hati-hati memandu. Mana tahu mau keluar pergi beli barang tu, hati-hati sebelum keluar kendaraan, tengok dulu kiri kanan. Okay, tengok dulu kalau selamat baru keluar. Baiklah kepada anda semua, terus lagi dengarkan lagu permintaan yang seterusnya. Dengarkan terus Sabah FM. Bagus bah.

0: microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
1: Hai, saya Aldin AJ. Saya dengarkan Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus.

0: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah. Aku rindu, aku cinta
1: kepadamu. Hai, saya Kimi.
2: Saya Kera. Kami
1: Aras Bayu. Kami dengar
2: Sabah FM,
1: bagus bah.

Memandangkan esok hujung minggu, saya rasa semua pun tidak tidur terlalu awal lah kan. Jadi sebab apa saya tengok banyak betul permintaan lagu, terutama sekali di bagian WhatsApp Sabah FM. Okey, kalau yang masih belum tahu nombor kami di 0194904848, tapi saya cadangkan untuk anda minta lagu tu di Facebook lagi bagus, supaya kawan kamu nampak lah, oh lagu ini ditujukan untuk saya. Apa gitu? Okey, baiklah kepada anda semua, seperti biasa sebentar lagi tepat pukul 11 malam kita ada berita dari Artem Kuala Lumpur, dan selepas itu kita akan kembali lagi dengan permintaan lagu slot kuasa 3 dalam varia lebih lagu, lebih santai.

0: mata pelajaran sejarah Bahasa Melayu kekal syarat wajib ke IPTA. Pantau krisis bekalan global, papan pemuka boleh diakses mulai hari ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 11 malam. Sambutan Hari Belia Negara 2026 bermula hari ini hingga Ahad bukan sahaja sebagai platform menghimpunkan belia seluruh negara, malah turut menjadi medan memperkukuh program rakan muda serta pembangunan kepimpinan generasi muda. Menteri Belia dan Sukan Dr. Mohamed Taufik Johari berkata ia selari dengan hasrat Kerajaan Madani yang mahu setiap inisiatif di bawah kementeriannya mampu menggerakkan lebih 9 juta belia di negara ini ke arah generasi yang seimbang. Sementara itu, dalam golongan membantu golongan belia dan peniaga kecil mengembangkan perniagaan mereka, hampir RM6 bilion kemudahan pinjaman disediakan menerusi pelbagai agensi. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim.
1: Hampir RM6 bilion untuk pinjaman bagi anak-anak muda, peniaga-peniaga kecil. Kerana negara ini harus prihatin, tak selesai hanya dengan kelang-kelang besar, syarikat-syarikat besar, industri-industri dan pelaburan dari luar. Dia mesti juga prihatin lihat kepada keperluan anak-anak di peringkat akar umbi. Itulah sebabnya mengapa kita adakan perjumpaan khas dan saya dah minta dalam tempoh minggu depan mereka turun.
0: Dalam perkembangan lain, sebanyak 42.3 juta ringgit bawah pembangunan syiar Islam diperuntukkan bagi memperkukuh institusi keagamaan serta kebajikan petugas agama di seluruh negara.
1: Kita ambil kesempatan ini juga, seperti sudah tahu di bawah JAKIM, kita telah naikkan allowance guru kafah, imam masjid qariah, guru takmir, petugas masjid dengan keseluruhan implikasi kewangan 42.3 juta.
0: Jelas Datuk Sri Anwar, inisiatif tersebut dilaksanakan menerusi agensi di bawah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, sebagai usaha berterusan kerajaan memperkasa syiar Islam di samping menjaga kebajikan golongan berkenaan. Perdana Menteri turut memaklumkan peruntukan sebanyak RM5.4 juta bagi melaksanakan kerja penyelenggaraan dan pengukuhan institusi pendidikan Islam di seluruh negara yang beroperasi di luar siliaan Kementerian Pendidikan. Ia termasuk pondok, maktafiz, sekolah agama serta premis kelas Al-Quran dan Fardu Ain, KAFA.
1: Di luar dari Kementerian Pendidikan, juga peruntukan RM5.4 juta untuk tujuan penyelenggaraan pengukuhan institusi. Ada kadang-kadang sekolah-sekolah maktafiz ta'if sangat. Bagi kerja pembaikan kecil di bawah unit penyelarasan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri.
0: Dalam perkembangan berkaitan, tiga projek pembaikan kecil melibatkan institusi pondok dan tahfiz di Negeri Sembilan diluluskan. Datuk Sri Anwar berkata ia melibatkan peruntukan keseluruhan berjumlah RM800,000 sebagai usaha memperkukuh kemudahan pendidikan Islam di negeri berkenaan.
1: Bagi institusi pondok dan tahfiz di Negeri Sembilan, kita dah luluskan tiga projek. Mahatafiz Al-Quran Al-Falah Kuala Sawah Rantau, Madrasah Az-Zakirin dan Pondok Pesantren Darut Tahid dengan jumlah RM800,000 tambahan.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Anwar menegaskan sebarang permohonan pengampunan melibatkan ahli perniagaan dalam buruan Jolo tidak akan dipertimbang.
1: To me it's a non-issue. As far as I'm concerned, it's a non-issue. I'm not aware that he has submitted. If he has submitted, it's not an issue that we should discuss because he is still undergoing this process in court.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Mata pelajaran Bahasa Melayu dan Sejarah dalam Sijil Pelajaran Malaysia kekal menjadi syarat wajib bagi kemasukan ke institusi pengajian tinggi awam. Ini termasuk untuk pelajar lepasan luar sistem pendidikan kebangsaan. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata ia turut terpakai kepada keputusan mesyuarat Jemaah Menteri yang mempersetujui beberapa ketetapan berkaitan laluan kemasukan pelajar daripada aliran sekolah atau institusi tafiz, sekolah swasta dan sekolah menengah persendirian China untuk mengikuti program pengajian di IPTA. Langkah proaktif diambil bagi membantu rakyat menepani cabaran krisis bekalan global dan tekanan ekonomi semasa, termasuk menurunkan kadar sewaan premis. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, langkah itu selaras dengan seruan Perdana Menteri serta komitmen Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah juga agensi di bawahnya dalam memperkukuh agenda ekonomi desa nasional. Sementara itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid menyatakan agenda pemerkasaan Bumiputera tidak boleh digerakkan secara persendirian. Sebaliknya, agenda berkenaan memerlukan kerjasama menyeluruh melibatkan kerajaan, industri, institusi pendidikan, syarikat berkaitan kerajaan, GLC, sektor swasta dan masyarakat agar segala perancangan yang dirangka dapat memberi manfaat kepada generasi akan datang. Berita seterusnya, orang ramai kini boleh memantau perkembangan krisis bekalan global dengan lebih mudah menerusi papan pemuka pemantauan krisis bekalan global. Menurut Kementerian Ekonomi dalam hantaran di Facebook, penyediaan papan pemuka itu adalah pendekatan baharu kerajaan dalam pengurusan krisis dengan penggunaan data hampir masa nyata. Ia bertujuan mengesan tanda awal tekanan, membantu penyelarasan tindakan serta memastikan rakyat menerima maklumat yang lebih jelas dan tepat. Ringgit mengakhiri urus niaga dengan kebanyakannya mengukuh berbanding mata wang utama. Ini selepas Bank Negara BNM mengumumkan keluaran dalam negara kasar Malaysia tumbuh 5.4% dalam suku pertama 2026. Angka data ekonomi itu jelas mengatasi unjuran awal 5.3% didorong oleh permintaan domestik, aktiviti pelaburan serta ekspor. BNM turut mengumumkan perbelanjaan isi rumah kekal berdaya tahan di tengah persekitaran pasaran guna tenaga yang menggalakkan juga sokongan dasar berterusan. Perkembangan Global Sumut Flotilla GSF, Pusat Kawalan Sumut Nusantara SNCC mengesahkan 54 kapal GSF kini berada di garisan kuning 2, iaitu kira-kira 340 batu nautika dari pantai Gaza. Ketua Pengarah SNCC Dato' Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata, dalam tempoh beberapa jam, kapal-kapal berkenaan dijangka memasuki zon berisiko tinggi pada waktu malam dengan potensi pemintasan pihak rejim Zionis adalah sangat tinggi. Kekuasaan sedia ada yang menyekat kenderaan di pusat pemeriksaan darat. Iran menegaskan Selat Hormuz kekal terbuka bagi semua perkapalan negara sahabat dan hanya ditutup kepada pihak musuh. Menurut laporan agensi berita Jerman, Menteri Luar Abbas Araghchi memberi bayangan sekatan maritim oleh tentera laut Iran boleh ditarik balik sekiranya perang membabitkan Amerika Syarikat dan Israel ditamatkan. Presiden Amerika Donald Trump menyatakan rundingan bersama Presiden China Xi Jinping merangkumi pelbagai topik, namun isu pengurangan tarif tidak dibincangkan. Trump menegaskan perkara itu tidak dibangkitkan, memandangkan pihak China masih membayar tarif yang besar kepada pihaknya. Selain itu, kedua-dua pemimpin turut membincangkan pembangunan bersama mengenai sekatan terhadap kecerdasan buatan. Sukan bola sepak Liga Super, Penang FC menang 2-1 ke atas DPMM FC dalam aksi terakhir Liga hari ini. Penang FC menamatkan saingan di tangga ke-8 Liga dengan 25 mata, manakala DPMM FC berada di kedudukan ke-10 selepas mengumpul 23 mata. Dalam perlawanan lain, Terengganu FC menang 1-0 ke atas Sabah FC. Terengganu FC di tangga ke-5 dengan 36 mata, manakala Sabah FC di kedudukan ke-9 dengan 23 mata.

khabar boleh berlaku jika kita tidak mengambil langkah pencegahan ketika cuaca panas. Elakkan strok khabar dengan mengambil langkah-langkah ini. Sentiasa memakai topi atau payung jika berada di luar bangunan atau rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Sentiasa dan banyakkan minum air putih walaupun tidak dahaga. Pakai pakaian yang longgar dan berwarna cerah. Elakkan memakai pakaian berwarna hitam atau berwarna gelap. Mandi atau gunakan kipas ataupun penghawa dingin jika berada di dalam rumah untuk menyejukkan badan. Kurangkan meminum minuman manis, alkohol dan berkata.

RTM terus setia menemani anda. Sempena sambutan 80 tahun RTM dan 70 tahun Radio RTM Sabah. Jom raikan sejarah gemilang ini menerusi konsert 80-70 bersama-sama barisan artis hebat Ramlah Ram.

Sampah Jahamin. Dania dan Joy, saksikan siaran tertunda konsert 8070 di TV2 Sabtu ini 16 Mei 2026 pukul 9 malam. Jangan lepaskan peluang mengimbau nostalgia, meraihkan legasi dan menikmati persembahan istimewa ini bersama kami. RTM 80 tahun, Radio RTM Sabah 70 tahun, dulu, kini, selamanya.

Kembali bersama di jam yang terakhir untuk Varia Lebih Lagu Lebih Santai di Sabah FM. Dan pastinya sekarang ni ramai yang beritahu Irina dia sakit, tidak selesa, selisma sekejap, demam, ada selisma berpanjangan. Kalau selisma berpanjangan tu kita serupa gitu. Tapi jangan risaulah kan, yang penting kita sudah dapatkan rawatan, sudah dapatkan ubat yang betul. Jadi jangan risaulah. Kalau doktor cakap boleh, okey lah tu. Okey, jadi kepada ada semua cakap pasal sakit ni kan, sekarang ni RSV dan juga influenza. Ini ada tanda gejalanya pada bayi lah. Kalau pada dewasa kita tahu mau cakap kan apa sakit kita, kita boleh pergi ke doktor. Tapi pada bayi pula, dia punya tanda-tanda, dia tidak mau menyusu, dia susah bernafas, batuk dan selisma, tiba-tiba lemah dan kurang aktif, dan pastinya demam jugalah. Okey, jadi cara untuk melindungi bayi ini sebenarnya, jangan cium bayi anda jika anda selisma. Okey, kalau boleh pakailah penutup muka tu. Okey, pakai mask dan juga basuh tangan sebelum pegang bayi, dan juga jauhkan bayi dari tempat ramai orang, jangan merokok ataupun isap vape dekat dengan bayi. Okey, lebih-lebih lagi bayi pramatang atau bayi dengan masalah jantung, paru-paru atau imuniti rendah, mereka sebenarnya berisiko mengalami jangkitan yang lebih teruk lah. Okey, jadi segera dapatkan rawatan jika bayi suka bernafas, terlalu lemah, lepas tu nampak macam bibir kebiruan ataupun kurang kencing tu, pergilah dapatkan rawatan. Jangan jadi doktor kepada diri anda sendiri. Okey, janganlah terfikir yang lebih-lebih lagi macam mistik punya hal. Okey, yang penting pergi dapatkan rawatan dulu daripada doktor yang lebih pakar. Okey, kalau anda pun yang datang melawat kawan, kalau rasa tidak sihat, janganlah melawat. Kalau kawan kamu tu baru melahirkan anak, okey, pastikan anda pun jaga jugalah. Kadang-kadang kawan tidak tahu kita ni sakit, tapi kamu pergi juga melawat, jangan. Okey, kesian, nanti sakit pula babynya. Baiklah kepada anda semua, jaga kesihatan di mana kamu berada, dapatkan rawatan daripada doktor yang pakar, ubat yang betul dimakan, bukan ubat yang sudah tamat, orang bilang expired sudah. Nanti lain pula, bukan juga ubat yang expired, orangnya sekali pun expired. Okey, baiklah kepada anda semua, teruskan bersama kita dengarkan lagi lagu permintaan yang seterusnya yang sempat Hafrin tunaikan di jam yang terakhir.

stroke haba boleh berlaku jika kita tidak mengambil langkah pencegahan ketika cuaca panas. Elakkan stroke haba dengan mengambil langkah-langkah ini. Sentiasa memakai topi atau payung jika berada di luar bangunan atau rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Sentiasa dan banyakkan minum air putih walaupun tidak dahaga. Pakai pakaian yang longgar dan berwarna cerah. Elakkan memakai pakaian berwarna hitam atau berwarna gelap. Mandi atau gunakan kipas ataupun penghawa dingin jika berada di dalam rumah untuk menyejukkan badan. Kurangkan meminum minuman manis, alkohol.

0: mengelak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
1: Hai orang, saya

Sampai sini saja pertemuan kita untuk Varia malam ini, hari Jumaat hari ini, hari 15 Mei 2026. Di pertengahan sudah kita bulan 5. Dan bulan 5 saja, memang kita semua ingat hari Kamatan kan. Okey, Afrina bercuti. Kali ini Afrina dapat off day betul-betul pada 30 dan 31 bulan. Dan tahun ini memang akan menjadi misi utama Afrina untuk pergi ke GDCA. Semangat kan. Sebab apa, seriuslah Afrina tidak pernah pergi tau, pergi GDCA tu. Walaupun untuk bertugas belum pernah lagi, belum sempat. Sebab Afrina selalu bertugas di konti waktu sambutan kamatan. Jadi kali ini Afrina mesti mau pergi. Itu adalah misi untuk tahun ini. Okey, baiklah, kalau yang mau pergi sana nanti pada 30 dan 31 tu, kalau terdapat Afrina, hai-hai je. Okey, baiklah kepada anda semua, terus lagi setia bersama Sabah FM. Dan untuk hujung minggu ini Afrina tidak bertugas. Afrina akan kembali lagi untuk Varia pada hari Selasa nanti, istimewa bersama dengan DJ Ozil. Apapun, selamat malam, selamat berhujung minggu kepada anda semua. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum, bye-bye.

Nazwan Al-Fan sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam perpaduan. Apa khabar semuanya yang sedang mendengarkan Radio Nasional FM pada waktu ini? Alhamdulillah sudah masuk ke hari baru bersama dengan saya Aizan Azam, akan terus temankan anda untuk edisi Sabtu 16 Mei 2026 bersama dengan 28 Zulkaedah 1447 Hijri. Dan seperti biasa di tengah malam ini sehingga ke pagi nanti, saya akan memberikan anda pelbagai lagu-lagu yang terbaik semestinya dan juga pelbagai informasi yang khas untuk anda dari masa ke semasa. Semoga terus kekal ceria di mana saja anda berada pada waktu ini. Mungkin pelbagai aktiviti dilakukan ya, kerana Sabtu dan Ahad ini juga merupakan hari Minggu kan, untuk anda yang bekerja selama daripada Isnin hingga ke Jumaat, dan juga pelbagai aktiviti dirancang sepanjang hari nanti. Tapi insyaAllah untuk anda, saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan dan juga anda dikurniakan dengan kesihatan yang terbaik. Baik, terus bersama kami di Nasional FM. Ini lagu daripada Nur Sheila Amin, Aku Sudah Jatuh Cinta. Terus bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional 12.6 di Nasional FM, sentiasa di hati. Apa khabar? Assalamualaikum juga mungkin baru yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak kerana terus temankan saya sehingga jam 6 pagi nanti. Baik, pada mereka yang berada di Kedah, Pulau Pinang dan juga di Perlis ingin dengarkan Nasional FM, boleh terus dengarkan di frekuensi 100.5, manakala di kawasan Bali Pulau, Pulau Pinang, dengarkan kami di frekuensi 93.9, manakala di Bali Kedah 89.7, di Pantai Timur khususnya di Terengganu, di Besut, dengarkan kami di frekuensi 94.3. dan juga bagi mereka yang nak bercuti kan, mungkin esok merancang untuk ke Cameron Highland di Pahang, anda boleh terus dengarkan kami juga di frekuensi 94.3 dan juga 93.1, dan terus juga mendengarkan kami menerusi RTM Klik dan juga terus layari portal RTM kerana anda boleh dengarkan 34 stesen radio RTM secara terus, secara percuma khas untuk anda. Terus kekal bersama dengan kami.

langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan secara langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

0: Kembali Nasional FM 7 hari seminggu, 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Yang sedang memandu pada waktu ini, yang sedang mendengarkan Nasional FM, terima kasih banyak-banyak. Nasihat saya, memandu dengan berhati-hati. Kalau tengah memandu tu, mata rasa nak terpejam, rasa mengantuk kan, rasa penat, berhenti seketika di pusat hentian sementara dan berehat, dan teruskan perjalanan bila sudah berasa segar. Kerana saya tahu ramai sekarang ini dalam perjalanan pulang ke kampung kan, untuk bercuti ataupun mungkin juga untuk bertemu dengan saudara mara dan sebagainya. Pastikan selamat sampai ke destinasi, kerana anda membawa bukan sahaja nyawa anda tetapi juga nyawa keluarga anda. Saya doakan semoga dimudahkan segala urusan, dan ingat, memandu dalam keadaan yang cermat, bersabar, dan insyaAllah anda akan selamat sampai ke destinasi. Terus dengarkan kami 24 jam 7 hari seminggu dengan pelbagai nasihat dan juga pelbagai informasi khas untuk anda.

reality, bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara, bakat muda dari seluruh Malaysia.

satu bisik. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3:30 petang di saluran Sukan Plus.

0: lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM sentiasa di hati. Itu lagu daripada kumpulan UK, Sebila Diri Disayangi. Semoga anda terhibur dengan selesai lagu-lagu yang telah saya mainkan khas untuk anda. Baik, sedikit informasi untuk anda, di mana Met Malaysia telah mengeluarkan ya amaran Ibu Petir pada pagi ini, di mana Ibu Petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Kelantan dan juga di Terengganu sehingga 5 pagi Sabtu 16 Mei 2026, manakala ribu petir hujan lebat dan angin kencang turut dijangka di negeri Pahang termasuk di kawasan Lipis, Raub, Jerantut, Bentong dan juga Termeluh sehingga 6 pagi dan juga ribu petir hujan lebat dan juga angin kencang bagi di kawasan Sabah, di Sipitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Nabawan dan di Pantai Barat, di Papar, Putatan, Penampang, Kota Kinabalu dan juga Tuaran sehingga ke waktunya pada 4 pagi Sabtu 16 Mei 2026. Dan jangan risau kerana bagi mereka boleh membuat persiapan awal jika rasa rumah didaki air dan sebagainya, dan berhati-hati. Dan amaran ini dikeluarkan apabila terdapatnya tanda-tanda menunjukkan ribut petir dengan intensiti hujan yang melebihi 20 mm dan juga yesar dalam tempoh yang tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Jadi untuk anda, semoga dimudahkan segala urusan dan boleh ikuti juga media sosial Met Malaysia, laman sesawang Met Malaysia untuk mengetahui keadaan cuaca terkini dan juga langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil. Terus bersama kami di National FM.

0: having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
2: Hello, salam sejahtera. Saya menerima sembilan tu.
3: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati. Berita baik buat belia di seluruh negara, di mana Jelajah Belia Rukun Negara 2026 akan dilaksanakan dari Mei hingga Oktober depan, yang melibatkan juga 15 institusi pengajian tinggi yang terpilih di seluruh negara. Dan ia sebenarnya dapat memperkukuhkan perpaduan dan juga semangat patriotik dan jati diri belia melalui penghayatan nilai Rukun Negara. Dan program ini juga merupakan inisiatif strategik untuk usaha memupukkan perpaduan dan juga jati diri belia yang berada di Malaysia. Dan menurut Menteri Perpaduan Negara, Dato' Aaron Agun Agang, program tersebut dilaksanakan menerusi pendekatan interaktif dan juga berasaskan pengalaman bagi memupukkan penghayatan nilai Rukun Negara dalam kehidupan seharian. Dan infografik mengenai program anjuran Kementerian Perpaduan Negara ini juga melalui Jabatan Perpaduan Negara dan juga Integrasi Nasional yang menyasarkan penyertaan belia berusia 18 hingga 30 tahun. Jadi pada mereka yang berusia 18 dan yang sehingga 30 tahun, yang masih lagi muda, masih lagi bersemangat, masih lagi aktif, harus menyertai program ini. Mana ia dapat juga sebenarnya membina juga jati diri dan juga sama-sama juga kita dapat berkongsi pendapat dan juga berkongsi semangat patriotik di antara kita. Nantikan pada bulan ini sehingga Oktober nanti. Dan untuk anda yang sedang mendengarkan pada ini juga, boleh terus ke TikTok Live Nasional FM. Saya berlintas langsung. Saya secara live di TikTok Nasional FM juga. Anda boleh tonton, juga mungkin boleh berbual, berkongsi rasa, juga mungkin ada cadangan dan juga pandangan. Boleh terus beri komen di Facebook dan juga di TikTok Live Nasional FM. Baik, terus bersama kami. Ini lagu daripada Alif Sattar, Pendusta, Nasional FM, sentiasa di mana? Sentiasa di hati.

0: Hari Guru, TV OK membawakan.
1: Alhamdulillah dapat.
0: Bukan wah, guru biasa. Ahad, 17 Mei 2026, pukul 10.30 minit malam.
2: Dan kau percaya cakap dia tu kenapa?
0: Terima kasih, wahai guru, atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
3: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
0: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.

Ketahui tips keselamatan elektrik di musim banjir. Sebelum menghadapi banjir, tutup suis kelengkapan elektrik dan diikuti suis utama. Pindahkan kelengkapan elektrik ke tempat yang tinggi. Semasa menghadapi banjir, jangan petik suis, sentuh kelengkapan atau kabel elektrik dengan tangan basah. Jangan pegang struktur, tiang atau pagar besi. Jangan hampiri, berenang atau meredah air banjir berdekatan pemasangan elektrik. Jangan alih, baiki, uji talian atas elektrik yang putus atau jatuh ke tanah. Selepas banjir, tutup suis utama sebelum kerja-kerja pembersihan dilakukan. Pastikan kelengkapan elektrik kering sebelum digunakan. Dan lantik kontraktor elektrik berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga.

Tahun, iaitu Guru Bitara Nadi Negara. Dan acara kemuncak yang akan berlangsung di Ipoh Perak nanti juga meraihkan jasa pendidik dan juga membentuk generasi masa hadapan. Begitu penting ya sebenarnya peranan guru dalam kehidupan kita. Dan sepenuh dengan Hari Guru juga, saya nak kongsikan mengenai kekosongan jawatan pengetua guru besar seluruh negara sedang diisi, di mana menurut Menteri Pendidikan Farina Siddiq, pelantikan tersebut sedang dilaksanakan bagi memastikan pengurusan dan juga pentadbiran sekolah tidak terganggu. Dan pelantikan pengetua dan guru besar ini sedang dilaksanakan juga memastikan pengurusan dan juga pengisian jawatan penting ini dapat memperkukuhkan pengurusan sekolah, termasuk daripada aspek keselamatan, disiplin dan juga paling penting juga kebajikan warga sekolah. Dan lebih 80% pertukaran guru yang diluluskan melibatkan pasangan jarak jauh, dan juga kelayakan pertukaran dipendekkan sebenarnya kepada 2 tahun. Dan kementerian juga akan terus menambah baik dasar dan mempertimbangkan isu kesihatan serta keselamatan untuk menjaga kebajikan dan juga kesejahteraan guru. Itu dia antara peranan guru dan juga antara sedikitlah perkongsian mengenai Hari Guru. Dan selamat Hari Guru diucapkan kepada semua pendidik-pendidik yang ada di seluruh Malaysia. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Radio 126 di Nasional FM.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizad Azam, Nasional FM, sentiasa di hati sehingga ke 6 pagi nanti akan terus memberikan yang terbaik khas untuk anda. Dan hari ini juga merupakan hari yang begitu istimewa seperti lagu tadi yang dinyanyikan oleh Adi Bano, di mana sambutan Hari Guru 2026. Dan untuk tahun ini tema sambutan ke 55

siaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung, sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Kembali bersama dengan Aizan Azam dalam geng buruh hantu di National FM, sentiasa di hati. Dan saya harap anda semua terus masih lagi ceria dan juga terus kekal bersama dengan saya sehingga jam 6 pagi nanti. Selamat beristirahat bagi mereka yang sedang beristirahat di rumah, santai sambil mendengarkan National FM. Juga saya tahu masih lagi ada yang di pejabat ni menyiapkan tugasan yang masih lagi belum selesai daripada petang, bawa ke malam, bawa ke waktu pagi ini. Saya harap anda bersabar untuk hasil yang terbaik, lakukan dengan ikhlas. InsyaAllah nanti kata kejayaan menanti anda, dan segala usaha yang anda buat itu tercapai dan juga berbaloi dengan apa yang anda usahakan. Jadi terus temankan saya dan juga terus mendengarkan pelbagai seleksi lagu-lagu yang terbaik di National FM.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati yang sedang anda dengarkan pada waktu ini. Dan saya nak kongsikan kepada anda, berhati-hati terhadap fenomena garis badai. Mungkin ramai yang belum mengetahui apa sebenarnya fenomena garis badai ini. Garis badai ini juga merupakan barisan awan ribut petir, iaitu yang juga membawa hujan lebat, angin kencang dan juga risiko banjir kilat. Dan fenomena ini lazimnya berlaku pada waktu pagi dan juga malam semasa monsun barat daya. Jadi orang ramai dinasihatkan untuk sentiasa berada di tempat yang selamat, elakkan aktiviti luar yang berisiko dan juga berpindah ke pusat pemindahan sementara ataupun ke tempat yang tinggi jika banjir kilat dijangka berlaku. Utamakan keselamatan diri dan keluarga, dan anda boleh ikuti juga perkembangan dan juga maklumat terkini daripada Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia. Jadi berhati-hati dan berwaspada di mana sahaja anda berada. Terus bersama kami di Nasional FM.

reality, bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara, bakat muda dari seluruh Malaysia.

satul busy. Hanyang terbaik akan marah untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3:30 petang di saluran Sukan Plus.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya terus semanakan anda menerusi corong radio di mana sahaja anda berada. Pastinya akan membawa info dan juga hiburan terbaik untuk anda yang sedang memandu, juga yang sedang bersantai maupun yang sedang sibuk bertugas pada waktu ini di tempat kerja dan juga sebagainya. Jadi cakap pasal memandu ni, kita sedia maklum sebenarnya keadaan cuaca sekarang yang tidak menentu. Kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas terik dan sebagainya. Jadi untuk anda yang sedang berada di jalan raya ketika ini, pesanan ringkas ni sebenarnya saya nak sampaikan supaya anda sentiasa beringat dan juga sentiasa utamakan keselamatan dan pastikan sekali anda kekalkan jarak selamat dengan kenderaan di hadapan, terutamanya bila jalan mula basah dan juga licin, terutama kepada juga penunggang motosikal. Kalau hujan makin lebat, carilah tempat berteduh yang selamat dan juga elakkan berhenti di lorong kecemasan bawah jambatan secara berkumpulan kerana ia sangat berbahaya. Dan sebelum memulakan perjalanan juga pastikan periksa kenderaan anda seperti cek tayar angin, pastikan bunga tayar masih elok dan periksa juga fungsi brek kereta anda. Ingat, pandu cermat, jiwa selamat, biar lambat sedikit asalkan kita selamat sampai ke destinasi. Orang yang tersayang sentiasa menanti kepulangan kita di rumah dengan senyuman. Terus melekat bersama dengan saya di Nasional FM, sentiasa di hati.

cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan secara langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

0: Lagu-lagu terbaik semuanya di National FM, sentiasa di hati.
1: Terus segar, terus setia bersama dengan National FM dan pastinya di frekuensi kesayangan anda. Di mana saja anda berada, semoga dimurahkan dan juga terus ceria dan juga dikurniakan kesihatan yang terbaik. Sedikit perkongsian untuk anda pada pagi ini, di mana ada kata-kata di mana hari yang baik bermula dengan fikiran yang baik. Jadi kalau waktu ini anda rasa penat ataupun sedikit stres, tarik nafas dalam-dalam, senyum dan ingatlah bahawa setiap usaha kecil yang kita lakukan hari ini juga merupakan langkah besar untuk kejayaan hari esok dan hari yang mendatang. Dan bercakap tentang perjalanan, buat rakan-rakan yang sedang memandu, pastikan memandu dengan berhati-hati. Dan juga bagi mereka yang sedang bertugas, juga mungkin bagi mereka yang sedang berimpian dan sedang memikirkan impian yang akan datang, impian yang sedang dilaksanakan untuk dicapai, saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan dan pastikan capai impian tersebut, walaupun bukan sekarang tetapi akan tercapai juga di masa yang akan datang. Terus layang selesai lagu-lagu yang telah saya susunkan khas untuk anda, dan untuk anda juga selamat mendengarkan dan juga terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: yang berterusan. Teruskan bersama.
1: Rentang tempat 6 Sabah FM. Rentang Sabah FM. Kembali bersama kami di Sabah FM. Rentang tempat 6 Sabah FM.

0: sesaat kelalaian anda. 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

sekarang nih, mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial ada kan, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya nih juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya Velvet Aduk dan Sabah FM Pagu.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
4: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.
3: وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ.
4: Dan belanjakanlah apa yang ada pada kamu kerana menegakkan agama Allah. Dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan dengan bersikap bakhil. Dan baikilah dengan sebaik-baiknya segala usaha dan perbuatan kamu, kerana sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya.
3: Wa atimmul hajj wal umrata lillah. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تُحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ

0: Allah.
1: Dan sempurnakanlah ibadat haji dan umrah kerana Allah. Maka sekiranya kamu dikepung dan dihalang daripada menyempurnakannya ketika kamu sudah berihram, maka kamu bolehlah bertahalul serta sembelihlah dam yang sudah didapati. Dan janganlah kamu mencukur kepala kamu untuk bertahalul sebelum binatang dam itu sampai dan disembelih di tempatnya. Maka sesiapa di antara kamu sakit atau terdapat sesuatu yang menyakiti di kepalanya, lalu ia mencukur rambutnya, hendaklah ia membayar fidyah, iaitu berpuasa atau bersedekah atau menyembelih dam. Kemudian, apabila kamu berada kembali dalam keadaan aman, maka sesiapa yang mahu menikmati kemudahan dengan mengerjakan umrah dan terus menikmati kemudahan itu hingga masa mengerjakan ibadat haji, bolehlah ia melakukannya. Kemudian, wajiblah ia menyembelih dam yang mudah didapati. Kalau ia tidak dapat mengadakan dam, maka hendaklah ia berpuasa 3 hari dalam masa mengerjakan haji dan 7 hari lagi apabila kamu kembali ke tempat masing-masing. Semuanya itu 10 hari cukup sempurna. Hukum ini ialah bagi orang yang tidak tinggal menetap di sekitar Masjid Al-Haram, yakni Mekah, dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Dan ketahuilah bahawasanya Allah Maha berat balasan seksanya terhadap orang-orang yang melanggar perintahnya.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah
3: Sekilas Renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima kathira wa ba'd. Alhamdulillah, apa khabar sahabat pendengar Sabah FM? Walau di manapun berada, tak kira ya, di pisuk-pisuk daerah manapun, mudah-mudahan keberkatan Allah Subhanahu wa taala sentiasa membasahi kehidupan kita. Apalagi dengan tahun baru, azam baru, lembaran baru, tentu kita memasang nawaitu, memasang azam yang pelbagai untuk kita capai pada tahun ini. Dan semua itu sahabat yang mulia, tidak akan dapat kita capai jika bukan karena rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat pertolongan Allah taala itu, macam mana kita mau tahu yang kita ni diberkati, dirahmati Allah? Setiap perjalanan kita itu ya, Allah Ta'ala selalu berikan petunjuk, berikan ilham yang baik-baik dalam kehidupan kita. Maka itu tandanya Allah Ta'ala berkati dan rahmati kita. Sahabat yang mulia, kita sambung sikit lagi apa yang kita bincang kemarin tentang dosa itu memberatkan hati ya, dan istighfar itu meringankannya. Sahabat yang dimuliakan Allah, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut, At-ta'ibu min dhanbihi kaman la dhanbalahu, aw kama qala. At-ta'ibu itu apa? Isim fa'il, orang yang bertaubat, minta ampun sama Allah, menyesali akan segala dosa dan kesilapan, sedar tindak tanduk kita ini tidak mendapat redha Allah. Makanya kita kembali kepada Allah, kita beristighfar, minta ampun, menyesal, berazam tidak mengulanginya daripada dosa-dosa itu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? At-taibu min dzambihi, orang yang bertaubat daripada dosa-dosanya, kelalaiannya dan segala macam yang kita sebutkan tadi, kaman la dzambalahu, seperti mana orang yang bersihnya itu macam nada dosa. Ya Allah, pemurahnya Allah, maha baiknya Allah. Sahabat yang mulia, banyak berdosa kita ini siang malam. Kita lalai sama Allah, kita lupa sama Allah, kita tidak peduli sama Allah. Tapi kata Nabi apa? saatnya bila kita sedar, kita taubat kembali kepada Allah. Apa Allah bilang? Apa Nabi bilang? Maaf, Nabi SAW bilang, kalau kita taubat dosa yang dulu-dulu itu Allah hapuskan semuanya, seolah-olah kita ini, ya, kaman la dzambalahu, seperti orang yang tidak ada dosa. Baik bahkan Allah sama kita, maha baik Allah sama kita. Beza kita dengan sesama kita manusia, ampun maaf. Dan mudah-mudahan ini pun janganlah, ya, jadi budaya dalam kehidupan kita. Cuma mau kasih tahu, beza Allah maha baik dengan kita. Jauh Allah maha baik. Contohnya apa? Bila kita buat salah sama orang, kita minta maaf sama dia, ya, kebarangkalan memaafkan itu sangat tinggi, insya Allah. Orang mungkin maafkan kita, sahabat, tapi, ya, ampun maaf, ada setengah-setengahnya, tidak semua minta maaf. Dan kalau berlaku, cepat-cepat kita ubah budaya ini. Apa budayanya? Saudara kita minta maaf, dia maafkan kita, tapi dia masih sebut-sebut kesilapan kita yang dulu-dulu itu. Ya, memaafkan bilangnya boleh Ustaz, tapi melupakan tidak sekali-kali. Ini bahaya, sahabat yang mulia. Bila kita alihkan hati kita, jiwa kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak begitu, sahabat. Ya Allah, maha baik Allah. Kita buat salah hari ini, kita taubat betul-betul dengan taubatan nasuha. Yang kemarin tu Allah tidak kira, sudah hapus semuanya. Tapi kalau pula dibuat berbalik, akhirnya baliklah, ya. Tapi kalau lah contohnya sudah kita taubat, kita tidak ulangi, kita menyesal, berhenti buat dosa itu, yang itu dosa itu yang pernah kita buat kemarin-kemarin itu, Allah Ta'ala tidak pernah sebut-sebut lagi. Allah tidak akan ungkit lagi. Allah hapuskan, kaman la dzambalahu, seperti orang yang tidak ada dosa. Beza dengan manusia, kan, ampun maaf. Memaafkan Ustaz boleh, tapi melupakan tidak sekali-kali. Sahabat yang dimuliakan Allah, kalau kita ada penyakit seperti ini, memaafkan boleh, melupakan tidak, itu jangan. Itu nanti secara tidak sedar, ya, dia akan kembali melahirkan atau membentuk titik-titik hitam dalam hati kita. Ya, kita usahakan bila kita maaf, ya, hapuskan segala-galanya dan jangan diingat lagi. Sebab kita mau jadi hamba Allah yang disayangi oleh Allah. Kalau mau disayangi oleh Allah, kita tiru, ya, yang baik-baik apa yang Allah Ta'ala, ya, anjurkan kepada kita. Maka mudah-mudahan, sahabat yang dimuliakan Allah, istighfar banyak-banyak. Ingat besar peranan istighfar dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita malas mau istighfar. Allah Ta'ala tidak pernah, ya, membiarkan kita, bahkan pintu taubat selama masih Allah Ta'ala buka untuk kita, maka selama itu Allah tidak memilih-milih siapa yang dia mau berikan keampunan. Syaratnya kita yang kena rajin minta ampun sama Allah. Ya, sahabat yang mulia, mudah-mudahan langkah kaki kita tahun 2026 jauh lebih indah berbanding yang lepas-lepas. Lupakan yang lalu, hapuskan kenangan-kenangan yang lalu. Mari kita hidup dengan hari ini, dengan misi dan visi kita yang baik-baik. Mudah-mudahan merimbun rahmat dan keberkatan Allah dalam setiap langkah kaki dalam kehidupan kita. Terima kasih, sahabat. Jumpa lagi. Mohon maaf lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Sekilas renungan.

0: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia, atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak. Ha, ha, ha. Do you like it what you see? Yeah. Ha, ha, ha, ha. Tak ada makna sikit hati, yeah.
1: Audio lebih jelas dan tanpa gangguan.
2: Merenung keluar jendela.
3: Sayang, sungguh ku sayang.
1: Dengar Sabah FM di

0: panjang had tempoh jawatan Perdana Menteri akan dibentangkan tahun ini.
1: Semua orang ada had tempoh. KSN tak boleh sampai 10 tahun. Dan juga terpakai untuk semua. Kerana kalau diberikan tempoh, dalam tempoh itu mampu melaksanakan. Selepas itu, elok kita serahkan kepada generasi berikutnya. Ini juga terpakai kepada Jabatan Perdana Menteri. Maka kita akan bentangkan undang-undang menghadkan tempoh bagi Jawatan Perdana Menteri tidak melebihi 10 tahun atau 2 penggal penuh.
0: Yang amat berhormat, Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

0: What's up, kami?
1: Foresight Music.
0: Kami dengar Sabah FM.
1: Bagus, bang. Apa Sabah FM.
0: Let's get it.
2: Dawau 95.7 FM.
3: Tak salah kalau kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share membutuh tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani.

0: berwaspada dengan penularan penyakit tangan, kaki dan bulu.
1: Hai semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepadamu ya Allah. Dengan kudrat dan iradatmu jua, kami masih diberi kesempatan untuk meneruskan kehidupan di muka bumimu yang fana ini ya Allah. Allahumma, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami sedikit kekuatan beserta hidayahmu ya Allah, agar kehidupan kami di hari ini akan lebih berarti. Dapat kami gandakan amal dan ibadah kami, dapat kami tingkatkan keimanan kami ke tahap yang lebih tinggi dari semalam ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang maha pengampun lagi maha penyayang, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami dan ahli keluarga kami. Ya Allah, sesungguhnya kami sering terpedaya dengan muslihat syaitan dan tewas dengan dorongan nafsu. Ya Allah, peliharakanlah kedua ibu bapa kami sebagaimana mereka membelai dan menjaga kami sejak kami kecil lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Takabbalallah.
1: Kini OFM, 6 hingga 9 pagi. Renta Segar.
2: Renta Segar.
3: Ooh, you say I miss you. Lidahku keluh.
1: Inforia Dusun, 9 hingga 12 tengah hari.
4: Bila aku nak menutup tundikan, menutup

Radio Malaysia Kelengau FM. Hebat.

Baiklah, assalamualaikum dan juga selamat sejahtera. Selamat pagi kepada semua pendengar setia Keningau FM yang sentiasa mendengarkan kami, yang setia mendengarkan kami di frekuensi 94.7 MHz. Baiklah, apa khabar pagi Sabtu anda hari ini? Harap semuanya bangun dengan hati yang lapang, dengan hati yang tenang. Mungkin juga sekarang ini masih lagi ada yang masih lagi berada di atas katil kan, dalam keadaan cuaca yang sejuk-sejuk pagi ini. Masih lagi ada yang dibuai mimpi. Baiklah, pagi ini bersama saya Atika, rakan penyampai anda dalam segmen Rentas Segar Hujung Minggu yang akan menemani anda bermula pukul 6 pagi sehinggalah 9 pagi nanti, khas untuk anda semuanya, edisi Sabtu 16 Mei 2026 bersamaan dengan 28 Zulkaedah 1447 Hijrah. Baiklah, seperti biasa, kalau hujung minggu begini, hari Sabtu dan juga hari Ahad, seperti biasa, kami akan putarkan dan juga mainkan lagu-lagu Sabahan pilihan terbaik khas untuk anda. Kalau pagi ini, mungkin dalam waktu sekarang ini, ada yang sedang bersarapan bersama dengan keluarga. Maklumlah, sebenarnya hari Sabtu ni adalah hari di mana ramai di antara kita yang memilih untuk melakukan aktiviti pagi bersama dengan keluarga kan. Contohnya sekarang ini ada yang sedang dalam perjalanan menuju ke destinasi masing-masing, dan juga seperti yang saya sedia maklum, hari ini ada fun run di kawasan sekitar Keningau. Jadi mungkin ada sudah yang bersedia untuk pergi ke sana bersama dengan keluarga kan. Mungkin juga pagi begini ada yang mau bawa anak jalan-jalan, beriadah pagi-pagi begini, jogging kah, apakah, bersuakah bersama dengan keluarga, ataupun pagi begini ada yang memilih untuk sekadar menikmati pagi santai di rumah kan. Dia tidak mahu jalan pergi mana-mana dengan keadaan cuaca begini. Sebenarnya dia seronok kalau kita sambung tidur pagi-pagi begini kan. Baiklah, bukan itu saja. Hari Sabtu ini dan juga hari ini seperti biasa saya akan bagi info terkini, cerita-cerita menarik juga akan saya kongsikan untuk semua pendengar setia Keningau FM sebagai satu peneman anda sepanjang pagi ini. Jadi biarkan Sabtu anda lebih bermakna, hujung minggu anda lebih bermakna pada hari ini, lebih ceria dan juga lebih berwarna dengan irama tempatan yang menyegarkan. Jadi pagi ini jom kita layan dulu lagu Sabahan yang menyegarkan untuk anda hanya di Kening FM, hebat syoknya.

0: cuaca.
1: Baiklah, pagi ini saya kongsikan laporan info cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Kita mulakan bagi daerah Keningau. Pada sebelah pagi, ribut petir di beberapa tempat. Pada sebelah petang, ribut petir di beberapa tempat. Pada sebelah malam, ribut petir di kebanyakan tempat dengan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Seterusnya, kita ke daerah Nabawan. Pada sebelah pagi, ribut petir di beberapa tempat. Pada sebelah petang, ribut petir di beberapa tempat. Pada sebelah malam juga ribut petir di kebanyakan tempat dengan suhu minimum 24 darjah Celsius, suhu maksimum 30 Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Baiklah, akhir sekali kita ke daerah Tenom. Pada sebelah pagi, ribut petir di kebanyakan tempat. Pada sebelah petang, ribut petir di kebanyakan tempat. Pada sebelah malam juga ribut petir di kebanyakan tempat dengan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Baiklah, untuk anda di luar sana, khususnya buat pendengar Keningau FM Hebat, syoknya rancang aktiviti anda pada hari ini sepanjang minggu ini, dan juga hati-hati di jalan raya dan terus dengarkan Keningau FM Hebat, syoknya.

Baiklah, itu dia lagu daripada Alina Murang dan juga Fit Velvet. Aduh, berjoget, bertanda, menari. Baru saja menghiburkan anda sebentar tadi. Baiklah, macam mana dengan pagi anda Sabtu ini? Harap semuanya masih lagi bertenaga. Ya, mestilah kan. Pagi-pagi ni, semua daripada kita ni, semua memang bertenaga lah. Pagi-pagi ni, dia punya tenaga lain macam. Kena-kena lagi hari ini adalah hujung minggu. Hari Sabtu, hari di mana kita sudah melepaskan lelah kita setelah hampir 5 hari kita bekerja, Isnin hingga Jumaat, dari pukul 8 pagi sehinggalah 5 petang. Kita menggunakan kita punya tenaga, bukan sahaja tenaga dari segi fizikal tapi mental. Jadi sebenarnya Sabtu ini adalah waktu yang sesuai untuk kita berehat bersama dengan keluarga, melakukan aktiviti-aktiviti yang tertunda sudah hampir 5 hari. Mungkin juga pagi ini kan, 5 hari tu ada yang bercadang mau pergi berjoging. Mungkin juga ada yang bercadang dalam tempoh 5 hari tu pergi ke brisk walk kah, buat kah, pergi berjim kah kan. Tertunda sebab ialah komitmen dengan kerja, melakukan hakiki tugas harian. Jadi waktu begini, Sabtu hari ini adalah waktu yang tepat untuk anda merealisasikan. Wah! Merealisasikan rancangan-rancangan yang sudah tertunda lah dari Isnin hingga Jumaat kan. Dan juga hari ini hari di mana banyak aktiviti-aktiviti yang berlaku di sekitar Keninga. Wah, jadi pelbagai aktiviti-aktiviti yang diadakan juga hari ini dan juga esok 17 Mei 2026. Baiklah, mungkin pagi ini ada yang dalam perjalanan ataupun sudah tiba ke pesta fun run kan, berlaku sedang berlaku di Dewan Masyarakat ke Kompleks Sukan Keningau. Jadi mungkin pada waktu ini ada sudah yang berada di tempat kejadian ataupun masih lagi dalam perjalanan ke tempat yang dituju. Apapun anda lakukan pada pagi ini, semoga urusan sentiasa dipermudahkan dan juga semoga aktiviti ini hari ini berjalan dengan lancar. Baiklah, pagi begini mungkin ada di antara anda yang sempat lagi masih sempat lagi untuk hantarkan ucapan, kiriman ucapan buat rakan ataupun buat keluarga, buat insan yang tersayang. Bolehlah WhatsApp Kuning FM 019-589-6868 ataupun anda juga boleh komen di ruangan komen Facebook Kuning FM dengan kata kuncinya Kuning FM 94.7 MHz. Baiklah, pagi-pagi begini, jom kita hiburkan pagi anda dengan irama-irama lagu Sabahan. Terus dengarkan Kening FM, hebat syoknya.

0: tahukah anda? Teh boleh menjadikan anda kelihatan lebih muda. Kandungan antioksidan yang tinggi dalam teh hijau dan teh putih membantu melawan tekanan oksidatif untuk mencegah penuaan pramatang kulit. Pengambilan yang kerap boleh menjadikan keanjalan kulit lebih baik dan kulit muka lebih sihat. Selain kelihatan lebih muda, teh ini banyak memberikan manfaat kesihatan kepada kita. Selamat menyambut Hari Teh Sedunia yang disambut pada 21 Mei 2026.
1: Dengarkan Hujung Minggu Keringau FM. Lebih hebat, lagi syok setiap hari Sabtu dan Ahad bermula 6 pagi sehingga 9 pagi dan 3 petang hingga 7 malam. Keringau FM, hebat syoknya.

0: Baiklah, pagi ini saya kongsikan kepada anda harga getah yang dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah Sabah. Seperti biasa, kita mulakan harga bagi susu getah RM9.24 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 1 RM4.28 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 2 RM3.60 sekilogram. Getah kentalan grade 1 RM4.08 sekilogram. Getah kentalan grade 2 RM3.40 sekilogram. Dan akhir sekali, getah sekerap RM1.04 sekilogram. Baiklah, pagi ini saya ulang semula harga getah yang dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah Sabah 16 Mei 2026. Kita mulakan harga bagi susu getah RM9.24 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 1 RM4.28 sekilogram. Getah kepingan grade tidak diasap grade 2 Saya ulang semula. Susu getah RM9.24 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 1 RM4.28 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 2 RM3.60 sekilogram. Getah kentalan grade 1 RM4.08 sekilogram. Getah kentalan grade 2 RM3.40 sekilogram. Dan akhir sekali, getah sekerap RM1.04 sekilogram. Baiklah, untuk anda di luar sana, seperti biasa, pagi ini kita akan bersama dengan doa pilihan. Dan juga tepat pukul 7 pagi nanti, kami akan bawakan kepada anda berita utama 7 untuk anda mengikuti info-info terkini dan juga info semasa. Baiklah, untuk anda di luar sana, terus dengarkan Kening FM, hebat syoknya.
1: Harga getah hari ini dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah

Sesungguhnya aku ditimpa penyakit, dan engkau adalah Tuhan yang maha penyayang di antara semua yang penyayang.

akses pendidikan tinggi diperluas bukan iktiraf sistem luar. Ekonomi Malaysia berkembang 5.4% suku pertama 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: Permohonan kemasukan pelajar lepasan di luar sistem pendidikan kebangsaan untuk melanjutkan pengajian ke Institusi Pendidikan Tinggi Awam IPTA dibuka pada 30 Jun ini. Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi Datuk Profesor Dr. Azlinda Azman berkata, bagi tahun ini permohonan itu akan dibuka di peringkat universiti masing-masing sebelum menggunakan sistem UPU online pada 2027. Setara penuh universiti yang membuka permohonan bagi kemasukan pelajar berkaitan akan dikeluarkan dalam masa terdekat. Antaranya melibatkan Universiti Putra Malaysia dan Universiti Pendidikan Sultan Idris. Sementara itu, Datuk Profesor Dr. Azlinda menegaskan keputusan membuka laluan kemasukan pelajar lepasan sistem pendidikan luar ke IPTA bukan bertujuan mengiktiraf sistem pendidikan berkenaan termasuk sijil peperiksaan bersepadu UEC. Sebaliknya, keputusan itu bertujuan membuka akses pendidikan tinggi kepada semua peringkat kumpulan yang dikenal pasti. Dalam perkembangan berkaitan, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan syarat lulus Bahasa Melayu dan Sejarah di peringkat SPM akan digunapakai secara menyeluruh untuk pelajar menyambung pengajian di IPTA termasuk pelajar sekolah antarabangsa, sekolah Arab dan sekolah menengah tahfiz.
1: Keputusan Kabinet dengan syarat Bahasa Melayu, SPM dan Sejarah diterima, jadi kita bagi ruang walaupun mungkin dengan beberapa kursus dulu. Kerana dulu hal ini tidak dipersetujui. Sekarang bila sekolah-sekolah dalam Cina terima, jadi kita pun terima baik. Ini bukan saja terpakai kepada UEC. Sekolah Arab, sekolah menengah, tahfiz sebagainya, semua syarat yang sama. Iaitu termasuk sekolah-sekolah internasional yang melibatkan pelajar-pelajar Malaysia. Bisa lulus SPM Bahasa dan Sejarah. Dan nampak sekarang ini saya tak terima, saya terima semua, cuma ada beberapa perincian yang sedang dibincangkan.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri berkata kerajaan menyalurkan RM5.4 juta bagi melaksanakan kerja-kerja penyelenggaraan dan pengukuhan institusi pendidikan Islam di seluruh negara yang beroperasi di luar selian Kementerian Pendidikan termasuk pondok, mahatahfiz, sekolah agama serta premis kafa.
1: Di luar dari Kementerian Pendidikan dengan peruntukan RM5.4 juta untuk tujuan penyelenggaraan pengukuhan institusi. Ada kadang-kadang sekolah-sekolah mahatahfiz ta'if sangat. Bagi kerja pembaikan kecil di bawah unit penerasan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri.
0: Datuk Sri Anwar menjelaskan inisiatif berkenaan bertujuan memastikan institusi terbabit berada dalam keadaan lebih selesa, selamat dan kondusif untuk proses pembelajaran serta pembangunan sasiah pelajar. Ini pula mengenai usaha memperkasa peranan belia. Sebanyak RM5 juta diperuntuk kepada Majlis Belia Malaysia MBM. Perdana Menteri berkata tambahan peruntukan RM1 juta berbanding tahun lalu itu diberikan sebagai pengiktirafan terhadap peranan MBM sebagai penggerak utama agenda belia. Selain mencerminkan komitmen berterusan kerajaan dalam menyokong pelbagai program pembangunan golongan muda. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menegaskan Malaysia tidak mempertimbang sebarang permohonan pengampunan JOLO. Datuk Sri Anwar menjelaskan, bagi kerajaan Malaysia, isu itu tidak timbul memandangkan prosiding mahkamah melibatkan individu terbabit masih berjalan. Mengulas sama ada kerajaan akan membantah secara rasmi sebarang tindakan Amerika Syarikat berkaitan perkara itu. Perdana Menteri berkata, ia merupakan urusan negara berkenaan. Berita seterusnya. Ekonomi Malaysia berkembang 5.4% pada suku pertama 2026 mengatasi anggaran awal sebanyak 5.3%. Dengan permintaan dalam negeri yang kukuh, aktiviti pelaburan dan ekspor terus memacu pertumbuhan. Menurut Bank Negara Malaysia, BNM, kadar pertumbuhan bagaimanapun sederhana daripada 6.2% dicatatkan pada suku keempat 2025. Perbelanjaan isi rumah kekal berdaya tahan dalam keadaan pasaran tenaga kerja yang menggalakkan dan sokongan dasar berterusan. Manakala aktiviti pelaburan disokong perbelanjaan jentera dan peralatan, pelaburan struktur serta pelaksanaan projek berbilang tahun. Kira-kira 80% pertukaran guru yang diluluskan melibatkan pasangan jarak jauh. Menteri Pendidikan Fahlina Siddiq berkata ia merupakan antara faktor yang paling tinggi dipertimbangkan untuk perpindahan. Kementerian juga memberi kelonggaran dengan mengurangkan tempoh permohonan iaitu 2 tahun sebelum memohon perpindahan.
2: Dan yang lain-lain itu adalah berdasarkan isu kesihatan, isu yang terkait dengan keselamatan yang juga menjadi perkiraan kita. Jadi situasi ini kita sangat faham dan kita memang mengambil kira semua permohonan-permohonan itu dan kita memang tujuannya adalah untuk menjaga kebajikan guru-guru kita.
0: Menurut Fatlina, Kementerian Pendidikan juga telah menyelesaikan pelantikan 50 kekosongan guru besar dan pengetua di sekolah seluruh negara. Perkara itu bagi memastikan semua urusan pentadbiran sekolah termasuk isu keselamatan dan reformasi sekolah dapat dilaksanakan secara efisien.
2: Sekolah tidak boleh bergerak, tidak boleh dibina ekosistemnya tanpa kekuatan pentadbir. Jadi sebab itu di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia, kita melihat perkara ini dengan serius dan mengambil langkah untuk mengisi kekosongan ini dengan segera supaya isu-isu termasuk keselamatan dan sebagainya dapat kita atasi dengan segera.
0: Fatlina Siddiq. Orang ramai kini boleh memantau perkembangan krisis bekalan global dengan lebih mudah. Ia menerusi papan pemuka pemantauan krisis bekalan global. Menurut Kementerian Ekonomi, papan pemuka itu merupakan pendekatan baharu kerajaan dalam pengurusan krisis dengan penggunaan data hampir masa nyata. Selain bertujuan mengesan tanda awal tekanan, ia membantu penyelarasan tindakan serta memastikan rakyat menerima maklumat lebih jelas dan tepat, antaranya harga terkini bahan api, prestasi dagangan petroleum dan harga tenaga global. Luar negara, langkah perlindungan unilateral dan tarif perdagangan yang tidak seimbang disifatkan melemahkan sistem perdagangan global serta mengganggu rantai bekalan khususnya di negara membangun. Memetik kenyataan pada mesyuarat menteri-menteri luar BRICS di New Delhi, Menteri Luar Indonesia Sugiono berkata sistem perdagangan pelbagai hal semakin terjejas akibat langkah perlindungan dan tarif yang tidak seimbang dan menghalang pertumbuhan inklusif. Tambahnya, BRICS memainkan peranan penting dalam mempertahankan sistem perdagangan yang adil, terbuka dan tidak diskriminatif dengan pertumbuhan perdagangan dunia sebagai teras. Palestin mendakwa tentera Israel telah menahan lebih 23,000 rakyatnya di Tebing Barat sejak pembunuhan kaum di Gaza pada Oktober 2023. Menurut agensi berita Anadolu, antara yang ditahan termasuk wanita, kanak-kanak, individu cedera dan bekas tahanan. Mereka turut mendedahkan situasi dialami tahanan Palestin ketika ini dianggap tempoh paling berdarah dan paling sukar sejak 1967. Jumlah itu bagaimanapun tidak termasuk ribuan tangkapan di Gaza yang didakwa ratusan tahanan turut hilang secara paksa. Somalia akan berdepan kembali dengan risiko kebuluran lebih buruk sekiranya tiada bantuan kemanusiaan serta peningkatan pembiayaan antarabangsa dilaksanakan segera. Amaran itu dikeluarkan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB. Menurut kenyataan bersama agensi terbabit, hampir 6 juta penduduk dijangka berdepan ketidakjaminan makanan akut antara April hingga Jun 2026. Daripada jumlah tersebut, hampir 1.9 juta penduduk kini berada di tahap kelaparan kecemasan, meningkat 3 kali ganda dalam tempoh kurang setahun. PBB turut menggesa bantuan kemanusiaan pelbagai sektor termasuk keselamatan makanan, pemakanan, kesihatan serta perkhidmatan air. Majlis Olimpik Malaysia MOM komited memastikan sukan sepak takraw dipertandingkan di pentas sukan Olimpik pada masa akan datang. Presiden MOM Tan Sri Dr. Muhammad Norza Zakaria berkata, beliau bersama Persekutuan Sepak Takraw Malaysia akan terus berusaha bagi memastikan atlet muda negara dan antarabangsa berpeluang merebut pingat di temasya sukan berprestij itu. Persepak Liga Super, Premier FC menutup kempen dengan kemenangan 2-1 ke atas DPMM FC dalam aksi terakhir Liga di Stadium Bandaraya Pulau Pinang sekaligus menamatkan kemarau 8 perlawanan tanpa kemenangan. Menyaksikan Premier FC menamatkan saingan di tangga ke-8 Liga. DPMM FC pula di kedudukan ke-10. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Asas pendidikan tinggi diperluas bukan iktiraf sistem luar. Ekonomi Malaysia berkembang 5.4% suku pertama 2026. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Baiklah, kembali bersama dalam segmen Rentak Segar pagi ini. Sekarang pun sudah mula pukul 7.17 pagi. Dan juga saya, Atika, rakan penyampai anda untuk hari ini, akan menemani anda sehinggalah pukul 9 pagi nanti. Baiklah, macam mana dengan pagi anda pada pagi ini? Mungkin pada waktu sekarang ini ada yang dalam perjalanan ke menuju ke destinasi masing-masing, kan? Dalam keadaan cuaca yang agak sedikit mendung, sedikit redup di luar sana tu. Sebenarnya cuaca begini memang sesuai lah kalau melakukan aktiviti-aktiviti ringan, contohnya seperti berjoging pagi ini, ataupun buat breeze walk, ataupun bermain basikal. Sebenarnya cuaca begini memang sangat-sangat sesuai, tidak panas dan juga agak sedikit sejuk. Jadi bila kita melakukan aktiviti pun rasa macam semangat, kan? Mungkin juga pada pagi begini ada di antara anda yang masih lagi memeluk bantal lah, masih lagi tidak mau bangkit daripada tilam tu, kan? Ialah kan, waktu begini adalah waktu semua orang ingin berehat, waktu-waktu berehat, waktu-waktu kalau boleh kan bangun tu lewat sikit lah. Isnin hingga Jumaat kita sudah bangun awal, kan? Bangun awal dalam jam 6, jam 7. Jadi mungkin hujung minggu ini, pagi ini, ada di antara anda yang masih lagi tidurnya berjalan dengan lancar dan juga aktiviti anda dipermudahkan. Baiklah, pagi ini sambil-sambil anda semua sedang bersantai ataupun menuju ke destinasi bawa kenderaan, kan, pagi ini ada satu cerita ingin saya kongsi dengan anda. Ini berkenaan dengan seorang gadis yang memeluk 1234 pokok dalam masa 1 jam. Betul. Dan juga kejadian ini berlaku di Nairobi, Ghana. Seorang aktivis iklim dari Kenya menempah nama dalam Guinness World Record dengan memeluk 1234 batang pokok dalam masa hanya sejam, lapor laman berita Citizen Digital semalam. Trupena Mutoni mencatatkan rekod dunia pokok paling banyak dipeluk dalam masa 1 jam, dan juga dia memadamkan rekod sebelumnya yang dicatatkan oleh aktivis dari Ghana, Abu Bakar Tahiru, yang memeluk 1123 batang pokok di negeri Alabama pada Mac 2024. Trupena melakukan percubaan tersebut di Taman Jardim Botanico Brasilia, Brazil, baru-baru ini. Dan juga untuk mencipta rekod dunia tersebut, Mutoni perlu memeluk setiap pokok antara 2 hingga 3 saat. Dan juga sasaran adalah 1,172, tetapi saya berjaya memeluk 1,234 pokok selepas beberapa dekad. Dan juga kelompok pribumi Brazil Afro Indigenous dan Diaspora Afrika bertemu lagi. Dan juga persahabatan lama mula diingati. Dan juga hubungan dipulihkan, kata Mutoni di media sosial. Dan juga Mutoni ini pernah mencatatkan Guinness World Record juga dengan memeluk sebatang pokok selama 72 jam tanpa henti tahun lalu. Itu dia kehebatan seorang gadis yang berjaya memeluk pokok serius sebanyak 1234 pokok dalam masa 1 jam. Cuba bayangkan macam mana seorang gadis itu boleh memeluk pokok selama 1 jam sebanyak 1234 pokok. Dia memang hebatlah, kan? Kalau nampak sini, dia perlukan satu ketangkasan yang paling cepat, sebabnya 1230 pokok tu dia satu jumlah yang besar, memandangkan dia pokok dan juga dia perlukan masa sejam untuk memeluk semuanya 1234 pokok tersebut. Baiklah, pagi ini tepat pukul 7.30 minit pagi, kami akan bawakan kepada anda berita Keningau FM. Tapi sebelum itu, jom kita berhibur dulu dengan lagu seterusnya daripada Tika Bulong, Bukan Suka-Suka, di Keningau FM, hebat syoknya.

Lepas, tipu menyamar rakan dan saudara mara. Sindiket kini semakin licik. Mereka menyamar sebagai rakan atau ahli keluarga menggunakan nombor baharu, kemudian meminta bantuan wang atas alasan kecemasan. Ramai mangsa terpedaya kerana percaya mesej seperti, ini nombor baru saya, saya perlukan bantuan segera, transfer dulu, nanti saya bayar balik. Jangan panik, jangan terus percaya. Hubungi nombor lama untuk pengesahan, semak dengan ahli keluarga lain terlebih dahulu. Jangan transfer wang tanpa kepastian. Ingat, skema hanya perlukan beberapa minit untuk menipu, tetapi mangsa menanggung kerugian seumur hidup. Ingatan mesra ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat shopnya.

0: mendengarkan adik kita seperti bercerita, bersajar, berpidato, bermain alat muzik dan banyak lagi. Berkongsi idea secara kreatif dalam suasana yang menyeronokkan, santai dan penuh inspirasi. Semuanya dalam rancangan Santai Sicily setiap hari Sabtu pukul 8.15 pagi.
1: Hujung minggu kamu orang lebih hebat lagi siap.

0: Ikuti Info Sukan di Kedengar FM.
1: Baiklah, pagi ini info sukan di Keningau FM. Kita mulakan sukan dalam negara, sukan bola sepak. Selvan pilih pasukan baharu musim depan. Penyerang muda Negeri 9 FC NSFC, Selvan menjadi pemain tempatan pertama yang diumumkan bagi bakal meninggalkan kelab berkenaan ketika saingan Liga Super 2025-2026 menuju ke penghujung musim. Pemain berusia 25 tahun itu dikabarkan akan berhijrah ke pasukan baharu bagi saingan musim hadapan selepas menabur bakti bersama skuad Hobin Jang Hobin selama 9 tahun sejak 2018. Perkara itu disahkan oleh Ketua Pegawai Eksekutif NSFC Falik Firdaus yang memaklumkan Selvan akan menyertai pasukan baharu bagi mengharungi saingan Liga Malaysia Liga M musim 2026-2027 yang akan datang. Menurutnya, kontrak pemain lincah itu bersama NSFC akan berakhir pada hujung Mei ini dan perlawanan Liga Super antara Negeri Sembilan dengan Kelantan The Real Warrior FC di Stadium Tuanku Abdul Rahman Paroi. Baiklah, seterusnya kita beralih ke sukan badminton. Leshanah dapat tonik tambahan hadapi Master Malaysia. Pemain persorangan wanita negara K. Leshanah mengakui teruja beraksi di hadapan penyokong sendiri Master Malaysia minggu depan sambil berazam memberikan aksi terbaik. Malah pemain berusia 22 tahun itu bakal mendapat sokongan tambahan apabila ahli keluarga dan rakannya akan turut hadir memberi sokongan. Peluang bermain di laman sendiri sentiasa memberi motivasi tambahan buat saya untuk tampil lebih baik, katanya ketika ditemui di Akademi Badminton Malaysia ABM. Peningkatan ke kelompok ranking ke-32 terbaik dunia dilihat sebagai perkembangan positif buat pemain itu selepas mempamerkan aksi konsisten sepanjang musim ini. Baiklah, kita beralih ke sukan luar negara, sukan bola sepak. Musim City tetap positif Guardiola. Pengendali Manchester City, Pep Guardiola, tetap menganggap musim ini sebagai satu kejayaan tanpa mengira sama ada pasukannya berjaya menjuarai Liga Perdana Inggeris atau Piala FA. City akan melupakan seketika misi mengejar pendahulu Liga Arsenal apabila turun berdepan Chelsea untuk aksi final Piala FA di Wembley malam esok. Skuad kendalian Guardiola itu memulakan setiap musim dengan sasaran utama memburu gelaran Liga Perdana Inggeris dan Liga Juara-Juara. Namun, mereka tersingkir di pusingan 16 terbaik Liga Juara-Juara kepada Real Madrid Mac lalu. Dalam saingan Liga pula, City berpotensi ketinggalan 5 mata di belakang Arsenal sekiranya The Gunners menewaskan Burnley. Baiklah, itu dia info sukan di Keningau FM. Jadi untuk anda di luar sana, terus dengarkan Keningau FM, hebat syoknya.

Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Program Siti diperluas ke setiap pusat pelancongan. UMS sahut seruan KPT depani cabaran krisis tenaga global. Salam hormat dan salam Malaysia Madani bersama dengan saya, Radio Robin dalam berita Sabah FM.